0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: 88.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Mek Ju ada lagi ni. Akan temani anda sehingga ke pukul 10 pagi nantilah ya. Kita dah pun 8.11 minit pagi dan ada yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera #investlocal. Okay. Jadi untuk anda yang berminat, itulah ya. Okay. Dan kita dah pun memasuki jam yang ketiga ni. Mek Ju temani anda, insyaAllah ada informasi dan juga berita semasa yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda. Okay. Dan kita nak berhibur seketika ini lagu pilihan daripada pemenang yang menang makna seaning tadi itulah, Aris Mamak ni. Dia kata nak dengarkan lagu Exist, Rahsia Pohon Cemara. Terengganu FM,
2: lagu pilihan pemenang makna saat ni pagi ini.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM. Mek Ju, senyum sentiasa akan temani anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, kita dah pun 8.21 minit pagi. Yang sedang memandu berhati-hati, okey. Walau ke mana saja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, kami doakan semoga anda selamat sampailah. Bawa kereta molek dah. Bawa kereta ke, bawa van ke, bawa lori ke, bawa bah ke, tak kira lah. Asalkan selamat sampai. Berhati-hati belaka semualah dah. Okey, untuk anda yang sedang bekerja waktu ini, kadang-kadang hari Jumaat ni pun ada juga yang bekerja, tapi ramai yang bercuti kan. Okay. Selamat bekerja, semoga dipermudah segala urusan kita semua. Jangan lupa untuk kita kata kerja-kerja juga, makan jangan lupa. Ada waktu kita rehat untuk kita makan tu, kita makan dulu lah, kita rehat sekejap lah deh. Okay, yang tak bekerja hari ni, mungkin ada yang santai-santai saja hari Jumaat ni, baru balik pasar ke, baru nak pergi pasar ke, baru lepas makan pagi ke, kan. Apa pun semoga tenang-tenang saja, baik-baik sajalah. Kalau dari tingkat Bukit Pok Apin ni nampak macam joong je tau, mendung je. Kan ada kawasan anda hot panas pagi ni, boleh WhatsApp Mek Ju jugalah. Kongsikan keadaan cuaca di tempat anda. Nombor kami 0103446632. Ni Mek Ju nak kongsikan jugalah, ini berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita tengok sikit lah. Okay, ramalan cuaca untuk negeri Terengganu hari ini menerusi Met Malaysia untuk 4 hari bulan hari Jumaat, di sebelah pagi diramalkan tak ada hujan lah. Kalau di sebelah petang dengan malam ni, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Okay, dan suhu minimum untuk hari ini 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum untuk hari ini dicatatkan pada 33 darjah Celsius. Itulah untuk kita kata ramalan cuaca bagi negeri Terengganu hari ini. Dan dapat Mek Ju nak kongsikan jugalah berkenaan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 7.25 pagi tadi, bertarikh hari ini juga. Okey, yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Melaka, Johor melibatkan kawasan Tangkak dan Muar, di Sarawak melibatkan kawasan Serian. Dan amaran ini dikeluarkan sehingga pukul 10 pagi hari ini, Jumaat 4 September. Jadi itulah untuk anda yang mungkin dengarkan RTM Klik di Melaka kan, di Johor, di Sarawak mungkin. Itu amaran ribut petir dikeluarkan okay, bagi tempat-tempat tersebutlah. Jadi berhati-hati semuanya, okay? 8.24 minit pagi, selepas ini ada info dan juga berita semasa yang Mek Ju nak kongsikan untuk pendengaran anda.
2: Besut Setiu 96.2.

lagunya Puisi Hamba. Siapa peminat-peminat lagu Ella Puisi Hamba ni? Lama tak dengar lagu tu kan? Mungkin ada yang rasa macam, lama tak dengar lagu ni. Yelah, Mek Jo dah bagi dah tu untuk anda. Itu lagu yang di-release ataupun dipopularkan sekitar tahun 2009 gitulah kan. Peminat-peminat Ella mesti tahulah lagu ni tahun berapa, lagu tu tahun berapa kan? Gitu. Itulah yang kita katakan peminat sejati. Kan? 8.33 minit pagi dah pun kita ni. Dan ada juga yang Mak Jo nak kongsikan ni. Ada rakan pendengar kita yang kongsikan Ayu Kuala Iban ni. Katanya, lampu isyarat persimpangan Panji Curve Pengadang Akar rosak katanya. Jadi semua kena hati-hatilah yang melalui jalan tu, yang menggunakan jalan tersebut, kena berhati-hati sebabnya lampu isyarat kat situ rosak dan okey. Jadi ini kita ada juga perkongsian daripada rakan kita ni Nur Azlina. Katanya baru nak pergi kubur, lepas tu nak pergi makan, terus nak pergi pasar kata. Cuaca di Paka mendung pagi ni, pukul 5 pagi tadi hujan. Sekian laporan dari orang Paka katanya. Terima kasih banyaklah Nur Azlina tu dah. Okey, dan untuk waktu ini Mek Jo nak kongsikan jugalah ini berkenaan dengan penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Packer B40. Nikmati jugalah bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Boleh jumpa kami di Dewan Civik Gong Limau Cukai, Dewan Civik Geliga Cukai, Surau Pak De Haji Taib Kampung Kelulut Marang, Surau Flat Batin Perdana Kampung Batin Seberang Takir, Dewan Belia Kampung Makam Lama Kuala Terengganu dan Masjid Kebo Air Kampung Kebo Air Manik. Pada 5 dan 6 September, hanya perlu bawa MyCard sahaja. Cheyo!

0: 10 temani anda.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni akan temani anda semua sehingga ke pukul 10 pagi. Nantilah kita dah pun 8.43 minit pagi. Yang sedang memandu berhati-hati, okey? Yang mana hari ni berkelapangan sikit tu, jomlah. Mek Ju nak ajak ramai-ramai jugalah masuk dekat live TikTok Terengganu FM underscore ni. Yang belum buat, yang belum follow kita lagi tu, boleh buat carian sekarang dekat TikTok anda. Typekan saja Terengganu FM underscore dan boleh terus follow kami di situlah, ya. Okey, dan ini ada berita yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda ni. Mungkin ada yang yang dah tengok kan dekat TikTok ke dekat Facebook ke. Alah, yang ada yang tular pasal kata salji atas jalan raya tu. Okey, yang berlaku di Shah Alam sebenarnya, kemunculan buih di lebuh raya Shah Alam Kesas dari kilometer 30 hingga kilometer 30.5 lah. Ini arah Kelang ke Kuala Lumpur, yang mana itu sebenarnya berpunca daripada sisa tumpahan sabun. Ada yang viral tau, ada yang tularkan dekat media sosial tu, tengok macam putih je atas jalan tu kan, macam salji. Betul juga kan, tapi dia tak duk pulut daripada atas, dia terus di atas jalan raya tu. Kita tengok kan video tu lah. Ok, dan ketua polis daerah Shah Alam ACP Sarudin Samah ada berkata yang ia dipercayai tumpah dari sebuah lori pada 24 Ogos lepas di susur Kota Kemuning sebelum masuk ke lebuh raya Kesas Menghala Kelang lah. Dan pihak bomba juga telah mengambil tindakan sebenarnya dengan menabur serbuk kayu di sepanjang sisa sabun yang tumpah di lokasi pada hari yang sama lah. Okay, tapi hujan lebat tu di situ, di sana, menyebabkan sisa tumpahan sabun berkenaan mengeluarkan sejumlah buih sepanjang kira-kira 500 meter. Dan susulan daripada kejadian tu sebenarnya, pihak konsesi lebuh raya telah mengambil inisiatif lah untuk melakukan kerja-kerja pembersihan kali kedua dan telah pun selesai pada petang semalam kan. Dan memang itulah lah sebenarnya rakaman video di media sosial yang memaparkan buih yang dapat dilihat di sebahagian kawasan lebuh raya Kesas tu kan. Itu sebabnya tumpahan, sisa tumpahan sabun kan. Yelah, kalau kita tengok dalam video tu, kalau daripada jauh tu memang nampak putih je kan, dah macam salji rupanya kan. Okay. Jadi itulah sebenarnya ceritanya apa yang berlaku di situ sebenarnya. Kan, okay. Dipercayai daripada sisa tumpahan sabun. Bila dah hujan, dia dah lakukan operasi pembersihan sekali lah. Lepas tu bila hujan, dia naik buih banyak gitu. Panjang juga kan. Kira-kira 500 meter gitu kan. Okay. Tapi apapun, pihak konsesi lebuh raya dah pun mengambil inisiatif melakukan kerja pembersihan kali kedua dan dah pun selesai. Mudah-mudahan. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah, ya. Itulah seronok pun nampak jalan putih gitu. Tapi bahaya juga. Kena tengok-tengok, okay? Kena kita kata jangan lalai sangat dengan keseronokan yang kita kata comelnya nampak jalan putih hari ni macam salji. Tapi mungkin ada bahaya yang kita tak nampak. Jadi semuanya berhati-hati, ya. 8.46 minit pagi dah pun. Ini dia untuk anda, Iman Troy, Bunga Kemboja. Terengganu FM.

0: 10 temani anda.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Ruangan Ceria Pagi dah pun 8.55 minit pagi dah pun kita ni. Mek Ju ada lagi ni. Temani anda sehingga ke pukul 10 pagi nantilah deh. Untuk rakan-rakan kita yang berada di studio dan juga Besut 96.2, di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7, dan rakan-rakan kita di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, frekuensi anda 88.7. Kita dah pun di hujung-hujung jam yang ketiga ni. Selepas ini seketika kita nak ikuti berita utama 9 pagi dan Mek Ju akan kembalilah untuk temani anda di jam yang terakhir nanti. 9.15 kita ada Senandika Bahasa tau. Apa yang nak dikongsikan selepas ini kena nantikan. Okay? Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: 중간에 FM.
1: Bersama-sama kami di Terengganu FM. Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.

kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la Sela. Ceria pagi, 6 hingga 10.

Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan lipu yang bermaksud berkenaan wajah yang tidak bercahaya atau tidak berseri-seri. Contoh ayat, wajahnya kelihatan begitu lipu sekali setelah 2 bulan berada di ward.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, balik semula bersama kami di Terengganu FM. Itu dia lagu persembahan Elris bersama-sama dengan Ida Izrin. Jangan curi adik saya. Kan, yang menjadi meja rasa antara lagu yang tular juga di TikTok kan. Ramai yang buat, kita kata ala-ala nak nyanyi gitu kan. Macam-macam gaya sebenarnya. Apapun itulah, kalau yang membuatkan itu anda rasa bahagia, kalau yang membuatkan itu anda rasa gembira, ya teruskan. Selagi mana tidak memudaratkan orang lain, tidak memudaratkan kerana kesihatan diri kita, tak ada masalah lah ya. Okay. 9.20 minit pagi dah pun kita ni. Cerita berkenaan dengan mudarat ni sebenarnya ada yang Major nak kongsikan jugalah. Yang mungkin boleh memudaratkan kesihatan. Bukan mungkin, sebenarnya memang boleh memudaratkan kesihatan. Kan sebabnya di Sarawak ni, tiga kawasan di Sarawak ni merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ini setakat pukul 8.30 pagi tadilah. Dan berdasarkan kemas kini di laman sesawang sistem indeks pencemar udara APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS, di tiga kawasan di di Kuching dengan bacaan IPU 298, di Samarahan 274 dan di Sri Aman 248, dan 10 kawasan pula merekodkan bacaan IPU tidak sihat dengan 6 daripadanya di Sarawak, iaitu melibatkan kawasan Sarike 180, di Sibu 175, di Muka 170, Bintulu 159, Sama Laju 152 dan di ILP Miri 137. Manakala dua kawasan di Sabah turut merekodkan juga bacaan IPU yang tidak sihat lah, iaitu di Sandakan 152, di Kota Kinabalu 118. Di Semenanjung, dua kawasan di Johor merekodkan kualiti udara tidak sihat, iaitu di Pasir Gudang 110 dan di Segamat 107. Dan sementara itu 43 kawasan di seluruh negara dilaporkan berada pada tahap sederhanalah, manakala 10 kawasan mencatatkan keadaan ataupun bacaan yang baiklah. Jadi untuk anda yang mungkin berada di kawasan-kawasan yang Meju sebutkan dengan bacaan IPU yang sangat tidak sihat tu, kita minta semuanya berjaga-jagalah ya. Kena peka dengan keadaan semasa. Dapatkan, kita kata kalau nak keluar pakai pelitup muka kan. Dan minum air masak dengan banyak kan. Kalau tak ada urusan penting, tak perlu keluar rumah, jangan keluarlah. Duduk saja kat rumah ya. Sebab kita nak kena jaga kualiti udara tak berapa sihat sebenarnya, tak berapa molek. Jadi semolek-moleknya kita duduk di rumah kalau tak ada kerja yang lain lah. Kan? Okey, kita dapat 9.22 minit pagi. Selepas ni, apa lagi yang Major nak kongsikan untuk pendengaran anda, kena nantikan. Okey, banyak juga lagu-lagu yang best ni menanti anda selepas ini.
2: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

Tun Abdullah Ahmad Badawi cukup dikenali perjuangannya sebagai bapa pembangunan modal insan dengan hasratnya demi anak watan Malaysia yang menjadi nadi utama penggerak negara. Beliau merupakan tokoh yang tidak pernah jemu demi aspirasi melihat bangsa Malaysia dengan pemikiran kelas pertama menuju negara maju dan makmur.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
3: Ya, selamat pagi kepada anda semua yang mungkin baru saja bersiaran bersama kami menerusi Terengganu FM 9.33 minit pagi. Dah pun kita ni Mek Ju ada lagi ni. Jam yang terakhir lah Mek Ju temani anda semua pagi ni kan. Kita harapkan semuanya beres-beres belaka lah pagi ni tu. Yang mana baru sahaja kita kata selesai dapatkan sarapan pagi kan. Alhamdulillah hari ni rezeki kita nasi lemak hari ni sepinggang tau. Tak kira lah lauk benda pun boleh kata boleh makan nasi lemak tu. Alhamdulillah dah tu. Pagi ni ada juga makanan untuk kita tau. Tak kurang untuk anda yang mungkin pagi ni jamah roti canai je sekeping. Ada juga yang kata mi goreng je sepinggang hari ni. Ada juga yang kata roti bakar je dua keping. Tak kisahlah. Yang penting kita dapatkan sarapan pagi. Tapi untuk anda yang menjaga sebenarnya apa tu kita kata diet kan ataupun pemakanan anda kena tengok-tengok jugalah. Kita tak boleh nak kata juga makan nasi lemak je sepinggang, mi goreng je sepinggang, roti canai je, tapi kena tengok jugalah apa tu apa yang ada ataupun kalori apa yang ada dalam makanan kita tu. Pagi-pagi ni dah termakan banyak kalori. Bukan nak kata nasi lemak tu tak boleh makan, bukan kata juga roti canai tu haram dok. Tapi kadang-kadang kita pilih sarapan kita ni berdasarkan rupa. Nasi lemak ni sikit je, roti kan roti canai je sekeping, roti bakar je dua keping. Masalahnya makanan yang nampak kecil tu dia dok semestinya ringan. Okey, dan roti canai sebenarnya kalau kita tengok kalori tinggilah kerana penggunaan minyak ataupun lemak semasa penyediaan. Nasi lemak pula dia bukan nasi semata-mata tau. Ada santan, ada sambal, ada ikan bilis, ada kacang, dan lepas tu adalah nak ditambah dengan lauk-lauk lain. Ada sambal sotong lah, sambal kerang lah. Itu cerita nasi lemak. Kalau cerita pasal mi goreng pula, mi goreng ni dia mari sekali dengan minyak. Lepas tu pahang-pahang lah. Kita masuk mi goreng, kita kena letak sos lah. Ada sodium yang agak tinggi lah kan. Itu cerita mi goreng. Roti bakar pula dia nampak macam innocent, macam dok bersalah je dua keping je roti bakar. Tapi kita dok akan makan roti saja, mestilah kita akan tambah kaya lah, tambah mentega lah. Lepas tu gu pulak dengan teh tarik. Jadi soalannya, sarapan mana yang paling sihat sebenarnya? Tak ada satu pun yang sesuai untuk semualah kan. Yang penting kena tengok saiz hidangan, kena tengok cara masakan, lauk dengan topping yang kita tambah pulak ke diang tu dok. Jadi makanan kita pun kena tengok jugalah jumlah minyak dia, jumlah gula macam mana, garam macam mana. Lepas tu apa yang kita minum bersama dengan sarapan pagi kita tu. Kan kena tengok-tengok juga. Dan kalau nak lebih seimbang sebenarnya, cuba tambah sumber protein seperti telur. Lepas tu kita pilih air kosong ataupun kurangkan minuman bergula. Dan jangan lupa makan buah ataupun sayur. Apabila kalau ada pilihan lah. Dan sarapan Malaysia ni sebenarnya tak perlulah dibuang. Cuma kena tahu apa sebenarnya yang ada atas pinggan kita tu. Pagi ni makan belaka, makan benda belaka semua. Kan bila Mek Ju sebut gitu, bila Mek Ju kongsi pasal sarapan pagi ni, Sani baru kata macam baru nak makan roti canai je sekeping. Dia je tu, dia tak jadi je saja. Kan macam yang Mek Ju kongsikan tadilah, masing-masing ataupun makan setiap makanan yang kita ambil tu dia ada tahap kalori dia lah. Kan dia kalau macam kita tak tambah apa-apa mungkin dia okey lagi lah untuk diet kita. Tapi itulah macam yang kita makan roti bakar, takkan kita makan roti saja. Kita letak juga mentega, kita letak kaya macam-macam lah ni, peanut lah, apa tu, pistachio lah, macam-macam kan. Jadi benda tu sebenarnya yang dia menjadi kita kata rasa, penambah rasa tersembunyi sebenarnya untuk kita menyedapkan lagi makanan kita. Tapi itulah kena fikir juga apa risikonya, macam mana kalori, kadar pengambilan kalori kita tu kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. jangan nilai sarapan daripada saiz sahaja. Kena tengok jugalah dari segi ataupun apa tu, daripada kandungan kalori dia tu macam mana, pengambilan kalori kita tu tinggi ke tak waktu-waktu pagi macam ni kan. Kita harapkan bagi-bagi belaka, nak makan tak ada masalah, tapi berpada-pada kena jaga kesihatan. 9.38 minit pagi, Terengganu FM.

0: Itu dia Spring dengan lagunya Cempaka di Rembulan baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 9.53 minit pagi dah pun kita ni jong-jong dan Matthew temani anda semua hari ni kan. Terima kasihlah untuk semua yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Okay. Dan insyaAllah hari esok Matthew akan kembali bersama dengan anda sehingga menerusi ruangan anggun lah pukul 10 pagi esok sampai pukul 2 petang esok. Okay. Jadi salam kemaafan dari Matthew jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Matthew temani anda. Terima kasih kepada yang terus setia bermula pukul 6 pagi tadi sampai sekarang. Selepas ini anggun inspirasimu Dija akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Okay, jadi jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum, bye bye.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

kembali bertemankan saya. Nama saya Dija, akan menemani anda dalam Anggun Inspirasimu, segmen kedua di Terengganu FM untuk edisi Jumaat 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, Jumaat pertama di bulan 9 bulan September ni, semoga semuanya diberkati, dipermudah segala urusan untuk hujung minggu. Hari ini salam Sayyidul Ayam, Jumaat penghulu segala hari-hari ini. Jadi jom sama-sama kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati. Dan terima kasih untuk rakan setugas saya Mek Ju yang baru saja tamat tugasan beliau bersama-sama anda dari 6 hingga 10 pagi menerusi Ceria Pagi. Dan 4 jam seterusnya Dija akan bersama-sama anda. Jangan lupa untuk ikuti rancangan Ad-Dinul Khalis sebentar sahaja lagi. Terus setia Terengganu FM.

0: Kemaman 90.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria 10.05 pagi.

Mesra Ceria kembali bersama-sama Anggun Inspirasimu masih lagi dijamin temani anda waktu ini dan seperti yang diwawarkan tadi kita akan dengarkan rancangan Ad-Dinul Khalis yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar membicarakan akidah yang khalis iaitu akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan rancangan Ad-Dinul Khalis hari ini diterbitkan untuk siaran oleh Ijo. Jadi sama-sama ikuti juga menerusi siaran langsung Facebook Terengganu FM.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Selat Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusof dan sidang pendengar Selat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang melandaskan pada ilmu, dan dengan qasad hati yang khalis, qasad hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk Selat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat yang ke-8, sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang ke-8 daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil, secara terperinci, selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara ijmal, secara ringkas, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah bersifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil Maha suci Allah daripada sifat kekurangan adalah ada makhluk ini. Yang mana pembicaraan sifat Allah secara ijmal, secara tafsir terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama, yang mana rukun Islam yang pertama yang terkandung di bawahnya akan sifat Allah dan sifat Rasul secara ijma dan secara tafsil, menjadi syarat untuk sahnya rukun Islam yang kedua sampailah rukun Islam yang kelima, sembahyang, zakat, puasa dan juga haji. Pembicaraan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ilmu telah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Segala-gala perkara ni sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, perkara yang mustahil, sekutu bagi Allah, anak bagi Allah. Allah mengetahui bahawa sekutu bagi Allahnya tiada. Allah mengetahui pada azal, anak bagi Allahnya tiada. Dan Allah mengetahui akan sekarang perkara yang harus yang berlaku. Sama ada perkara harus tu yang berlaku di bumi, di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di hari akhirah, perkara yang baik, iman dan ta'ah hambanya, perkara yang jahat, kufur dan maksiat hambanya, Allah mengetahui segala-gala pada azal, pada sediakala. Kemudian Allah mengetahui pada azal perkara yang harus, yang berlaku di bumi, di langit, perkara baik, perkara jahat. Allah Ta'ala menentukan pada azal sifat iradah, sifat yang ke-8. Yang mana dahulu ketika saya menghuraikan dan saya memperinci ulang-ulang sifat yang ke-8, sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Allah yang bersifat-sifat rodah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal, perkara baik, iman dan ta'ah, perkara jahat, kufur dan maksiat, muafakah, selaras seiring dengan sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang ke-9. Sekarang masuk di sifat ilmu sifat yang ke-9. Saya sebut dah dalam slot sebelum ini, saya akan membicarakan dengan sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sifat ilmu, sifat iradah ta'aluk kepada dua sifat ini adalah berlaziman. Ta'aluk ni fungsi, tugas kerjaan. Allah Ta'ala mengetahui pada azan, Allah menentukan pada azan. Ha, tu panggil ta'aluk ilmu, mengetahui segala-gala pada kepada azan. Ta'aluk iradah, menentukan segala-gala kepada azan. Ha, kalau belajar secara mendalamilah, dia panggil ta'aluk tanjizi qadim bagi ilmu, ta'aluk tanjizi qadim bagi sifat iradah. Ha, nama ta'aluk ni kalau kita tak tahu pun tak berdosa lah. Tapi walaupun kita tidak tahu, ilmu ta'aluk tanjizi qadim, iradah ta'aluk tanjizi qadim, perkataan kita tidak mengetahui. Tapi kita berpegang, apa dia? Ta'aluk tanjizi qadim bagi ilmu, Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Itu dia, ta'aluk tanjizi qadim bagi ilmu. Perkataan kita tak tahu tapi kita berpegang. Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Itu ta'aluk tanjizi qadim bagi iradah pula. Perkataan kita tak tahu tapi kita berpegang, Allah mengetahui segala-gala pada azal, Allah menentukan segala-gala kepada azal, ta'aluk tanjizi qadim bagi ilmu dan juga iradah. Jadi apabila ilmu Allah berlaziman dengan iradah Allah, ilmu Allah mubram, putus. Iradah Allah pun mubram, putus juga. Allah mengetahui segala-gala mubram, Allah menentukan segala-gala mubram, putus. Allah menentu segala-gala mubram ni lah rukun iman yang ke-6. Yang kita berpegang, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala-gala kepada azal, iradah Allah muafakah dengan sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan segala-gala kepada azal. Mana apa itu? Mubram, putuh. Tidak ada yang mu'allak-mu'allak. Jadi namakan tergantung, tidak ada. Faham tak ni? Mu'allak nanti saya akan bicara. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Apa dia itu? Mubram. Iradah Allah mubram, muafakah dengan ilmu Allah yang Allah mengetahui segala-gala perkara azal, mubram. Ilmu mubram. Berlaziman dengan iradah mubram. Sebab ilmu ni tak ada kerunsingan, tak ada kebimbangan. Sebab pasti semua akan berpegang, Allah telah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Itu dia panggil ta'aluk tanjizi qadim bagi ilmu mubram, putuh. Allah mengetahui segala-gala. Itu tidak ada kebimbangan. Kita akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sunnah wal jemaah. Allah mengetahui mubram, berlaziman dengan Allah menentukan segala-gala perkara pada azal, mubram, putuh juga. Tidak ada yang mu'alak dan mustahil berubah sama sekali. Kemudian macam mana pula pembicaraan hak qada, ada yang mubram, ada yang mu'alak. Itu pergi pada qada baharu yang tercatat di Luh Mahfuz, yang tercatat di Suhuf Malaikah, yang tercatat di kandungan kandungan 4 bulan dalam perut ibu. Itu qada baharu. Yang saya bicara tadi, rukun iman yang ke-6, Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, pada sedia kala.
Allah telah menentukan segala-galanya kepada azan pada sedia kala. Itu rukun iman yang keenam. Adapun qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, di Suhuf Malaikah, di bayi dalam kandungan ibu umur 4 bulan, itu qada baharu. Itu bukan qada azali, bukan. Sebab Lauh Mahfuznya baharu. Kolam yang mencatat baharu. Suhuf Malaikah baharu. Maka qada yang tercatat di Lauh Mahfuz baharulah. Itu bukan qada azali, hak rukun iman yang keenam. Tetapi qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz, saya bincang Lauh Mahfuz lebih dahulu, kesemua itu ada di dalam ilmu Allah yang mubram, ada di dalam qada Allah pada azal yang mubram. Faham tak ni? Apa yang kolam mencatat di Lauh Mahfuz, qada yang baharu, kesemuanya ada dalam ilmu Allah yang mubram dan ada dalam qada Allah ini qada Allah yang azali, rukun iman yang keenam yang mubram. Allah mengetahui kolam akan diperintah oleh Allah mencatat mubram dan mu'allak, dan Allah menentukan pada azan kolam akan mencatat di Lauh Mahfuz ada yang mubram, ada yang mu'allak. Masuk juga di dalam ilmu Allah yang mubram, masuk juga di dalam qada Allah iradah pada azal yang mubram. Kemudian saya akan pergi kepada hak saya sebut terdahulunya. Saya nak baca dalam buku Akidah Tahun 4 Kafah, dan juga buku KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia Tingkatan 3. Jadi dua lah saya nak baca ni, buku Kafah Tahun 4 dan buku Tingkatan 3 Pendidikan Islam Tingkatan 3. Ni saya akan baca satu-satu. Jadi kalau ibu bapa yang ada anak-anak boleh buka tengoklah apa yang saya akan baca ni. Kemudian nanti sebelum saya nak baca Kafah Tingkatan 4 ni, saya nak baca hadis yang masyhur. Hadis ni hadis sahih, hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Yang mana dalam hadis muttafaqun alaih ni menceritakan roh Nabi Adam AS bertemu dengan roh Nabi Musa AS. Roh tuan mati dah. Yang mana Nabi Musa AS tanya Nabi Adam AS berkaitan dengan diturunkan ke bumi ni. Kata Nabi Musa AS, anta abul bashar allazi kunta sababan liiqraj auladika minal jannati biaklika minas syajarah. Engkau ya Adam bapa manusia, yang adalah engkau menjadi sebab dikeluarkan anak-anak engkau daripada syurga dengan sebab engkau makan daripada satu pokok. Faham tak ni? Jawab Nabi Adam alaihi salam, ya Musa, fa anta allazi istafaka Allahu bi kalamihi wa khatta laka at-taurata bi yadihi. Engkau yang Allah pilih dengan berkata dengan Allah Subhanahu wa taala, ditulis dan ditulis bagi engkau akan Taurah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam pun tanya Nabi Musa alaihi salam, atalumuni ala amrin qad qadarallahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana. Adakah mencela oleh engkau atas satu perkara
yang telah mentakdirkan oleh Allah atas aku sebelum bahawa menjadi oleh Allah akan daku 40 tahun. Nanti saya ke hurak tu. Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adamu Musa. Maka telah berhujah, yakni telah mengalahkan oleh Nabi Adam akan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam tanya Nabi Musa alaihissalam, "Salumuni ay asalumuni? Adakah engkau mencela akan daku atas satu pekerjaan, satu perkara yang telah mentakdirkan oleh Allah Ta'ala akan aku?" Allah takdir dah. Makan daripada pokok buah khuldi ni Allah telah mentakdirkan pada azan. Allah telah mentakdirkan pada azan sebelum bahu menjadi oleh Allah akan aku 40 tahun. Allah takdir dah sebelum Allah jadikan aku 40 tahun. Maksud apa di sini 40 tahun? 40 tahun di sini mana ni? Bermula daripada catatan kolam di Luh Mahfuz sehinggalah terciptanya Nabi Adam di sana tu 40 tahun. Itu jawab setengah ulama lah. 40 tahun dengan bahawa bermula daripada waktu kolam mencatat di Luh Mahfuz sehinggalah permulaan penciptaan Nabi Adam di sana selama 40 tahun. Kalaulah takdir pada azal, tu tak ada 40 tahun sebab dia tidak ada permulaan. 40 tahun ni. Adakah engkau mencela akan daku atas perkara yang telah mentakdirkan orang tak akan daku? Allah takdir ni sebelum bahawa Allah menjadikan aku 40 tahun. Allah takdir dah 40 tahun sebelum Allah jadikan daku. Mana 40 tahun ni? 40 tahun ni bermula daripada kolam mencatat di Luh Mahfuz hingga permulaan penciptaan Nabi Adam AS. Ada pun hak takdir, hak azali, hak rukum yang keenam, 40 tahun macam mana sebab dia azal. Dia azali, tak ada 40 tahun tu. 40 tahun ni apa ni? Takdir baharu, kolam mencatat di Luh Mahfuz hinggalah permulaan penciptaan Nabi Adam AS. Kemudian hak perkataan Nabi Adam AS ni, hak ni saya sudah bicara dahulu pada masa bicara sifat iradah, yang mana makan buah khuldi ni perkara yang salah. Perkara yang salah, pegangan kita memanglah baik, jahat, semuanya qada-qada Allah Ta'ala tu pegang kita tetap dah. Tetapi dari segi adab percakapan, kita dilarang, bukan diharamkan kita menyandarkan kesalahan kita kepada takdir Allah Ta'ala. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri, itu adab. Rukun mekenam jelas dah, baik, jahat, qada' qada' Allah subhanahu wa ta'ala. Ijma' akidah yang khalis, ijma' akidah yang suci, akidah Islam jemaah, perkara jahat, kufur dan maksiat adalah qada' dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang di kalam hamba sendiri, kita dilarang menyandarkan perkataan baik kepada takdir Allah, bukan haram. Nabi Adam AS menyandarkan makan wakhuldi yang menyebabkan diturun ke bumi ni kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dibenarkan pada syarak. Sebab Nabi Adam sudah bertaubah. Taubah Nabi Adam sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dipertanyakan oleh Nabi Musa AS. Jadi untuk melepaskan percelaan lah kalau dipanggil kok, untuk menolak celaan selepas daripada kesalahan yang berlaku tu bertaubah dah, timbul juga celaan, maka syarat membenarkan untuk tolak kecelaan
menyandarkan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun perkara tu perkara salah. Ha gitu. Ha, ni hak situasi keadaan, syarak hukum membenarkan kita menyandarkan perkara yang salah kepada takdir Allah untuk melepaskan daripada celaan orang. Dahulu kita banyaklah buat salah. Kita bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubah yang nasuha. Tapi kesalahan pada masa dahulu tu menyebabkan kita kemudian ni banyak menanggung kesusahan daripada kesalahan kita pada masa lampau. Kita bertaubah dengan Allah. Orang ungkit lah, ha, dahulu gitu kamu. Sekarang jadi gini lah kamunya. Contoh, maka banyaklah kesulitan yang dihadapi kemudian. Kerana berpunca daripada dahulu dia melakukan kesalahan. Tapi dia sudah bertaubat. Tapi orang ungkit lagi, kamu susah sekarang ni sebab dahulu kamu begian. Ha, dia pun nak elok, nak lepas dari celaan orang ni. Nak buat macam mana lagi dah. Dahulu saya buat salah tu takdir Allah ke atas saya. Ha. Boleh sandar kepada takdir Allah benda salah? Boleh. Untuk melepaskan celaan orang. Selepas dia bertaubah dah dengan Allah sebagai taubah yang nasuha. Okay. Kemudian saya nak balik semula kepada hak kata qada' baharu yang tercatat di Luh Mahfuz. Qada' azali, rukun iman yang keenam, mubram, putuh. Tidak ada, tidak ada yang mu'alak dan mustahil berubah sama sekali. Ha, kemudian hak biasa dalam kitab-kitab Tauhid sifat 20, kitab yang kecil yang pertengahan sedikit sama juga, dia tidak membicarakan qada' baharu yang tercatat di Luh Mahfuz. Dia tak bicara qada' mu'allaq yang tercatat di Luh Mahfuz. Tidak bicara. Contoh saya biasa sebut nama kitab, kitab Faridatul Faraid, yang mana Selok Ad-Dinul Khalis ni, saya menyusun pembicaraan, rojokan saya kitab Faridatul Faraid. Kitab Tauhid yang kecil lah, yang pertengahan sedikit, yang rankingnya nombor satu kalau pengajian pondok. Jadi kitab Faridatul Faraid sendiri pun tidak membicarakan qada' baharu yang tercatat di Luh Mahfuz. Dia hanya membicarakan hak rukun iman yang keenam, qada' azali, iradah Allah, muafakah dengan ilmu Allah, mubram, putuh sama putuh, tidak ada yang mu'alak dan mustahil berubah sama sekali. Dalam buku Kafah tahun 4, ditulis dalam buku Afan ni pena penulis Jakim. Dia membicarakan qada' qadar. Kemudian dibahagikan qada' kepada dua. Mubram mu'alak. Jadi di sini ustaz-ustazah kena ambil faham molek. Ibu bapa pun sama kena pastikan molek. Anak-anak kita yang belajar di sekolah, yang diajar dalam kelas Kafah ni, mereka dapat huraian yang bertepatan dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah sunnah wal jamaah. Yang mana ustaz, ustazah yang nak mengajar dalam ilmu tauhid ni, yang pertama wajib berguru, kena belajar molek bukan baca sendiri. Yang kedua wajib kena mahir. Kena mahir betul-betul. Jangan samar-samar, jelah tak jelah nak mengajar. Tak boleh. Wajib berguru dan wajib kena mahir. Jadi, dengan Selok Ad-Dinul Khalis ni, bolehlah dikatakan kita belajarlah, kita berguru. Walaupun dalam radio, dalam FB, bergurulah kitanya. Kemudian kita kena mahir, kena faham betul-betul. Yang pertama, antara qada' azali dengan qada' baharu yang tercatat di Luh Mahfuz. Satunya qada' azali, hukum yang keenam. Satunya qada' baharu yang tercatat di Luh Mahfuz. Itu kena mahir betul-betul. Jadi,
dalam akidah tahun 4 kafar ni, kelah kafar ni, penel-penel jakim ni, dia ada bicara bak qadak dan qadar. Dia ada berbentuk soalan, dia ada berbentuk jawapan lah. Soalan dia, ustaz, apakah maksud qadak? Jawab ustaz tu, maksud qadak ialah ketentuan, qadak iradah. Satu perkara sama ada baik atau buruk, disebut buruk. Kita nak sebut jahat, kufur dan maksiat. Baik, jahat. Khairihi wa syarih, Nabi kata. Baik, wa syarih dan jahat, kufur dan maksiat, yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Ha ni. Qadha ialah ketentuan suatu perkara sama ada baik atau buruk. Nak comel but jahat lah. Yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Mana apa? Qadha pada azal. Ketentuan azali. Kemudian soalan, apakah pula maksud qadar? Maksud qadar ialah pelaksanaan Allah. Pelaksanaan Allah mana perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ke atas suatu perkara yang berhubung dengan makhluk. Qadar ni pelaksanaan berhubung makhluk lah. Sama ada baik ataupun buruk. Buruk juga. Kesemua telah ditentukan Allah sejak azal. Jadi, qadha ketentuan azali. Qadar pelaksanaan ketentuan. Perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian dipindah kepada, tahukah murid-murid qadha terbahagi kepada dua. Tadi, hak rukun ke-6, qadha ketentuan sejak azali lagi. Ketentuan pada azal. Kemudian dia beritahu, kau murid qadha terbagi pada dua. Qadha bagi pada dua. Ni hak qadha yang tercatat di Lauh Mahfuz. Dalam buku kafar tahun 4 tak ada cerita Lauh Mahfuz. Tapi nanti kita tengok pada huraian. Huraian ni perlu kepada guru yang belajar dan guru yang mahir. Qadha mubram. Pertama, qadha mubram. Kedua, qadha mu'allak. Mubram ni putuh, mu'allak ni tergantung. Ni di penghujung dah ni kita ni. Jadi mungkin hak buku kata-kata tak sempat nak baca. Hak buku kafah tahun 4 ni pun saya baca sepetah lalu dahulu. InsyaAllah di seluruh keadaan saya akan memperincikan lagi. Hak buku kafah tahun 4 dan juga buku tingkatan 3. Kementerian Pendidikan Malaysia. Qadha mubram adalah ketentuan mutlak daripada Allah yang pasti akan terjadi pada sesiapa sahaja. Ia merupakan satu hukum yang pasti. Mubram pun tu tidak boleh diubah dan dihindari oleh manusia. Contoh, jodoh dan kematian. Jodoh dan kematian. Nanti saya akan bicara. Kematian pun ada yang mubram, ada yang mu'alak. Ini semua perkara gaib belaka. Sebab kematian, ajal, boleh ditambah. Boleh dipanjangkan umur. Mana kematian pun ada juga yang mu'alak. Tapi tak apa, nanti saya akan huraikan. Saya nak baca hak mu'alak pula. Kedua, qadha mu'alak. Qadha mu'alak adalah takdir. Qadha takdir satu makna je lah. Yang tidak semestinya berlaku. Ia bergantung pada pelaksanaan Allah dan boleh berubah melalui usaha dan ikhtiar manusia. Mana boleh berubah dengan ikhtiar usaha manusia? Umpama mana? Umpama manusia berdoa, boleh berubah. Namun ianya, boleh berubah pun, namun ia tidak terlepas dari kehendak Allah. Contohnya rezeki. Mana apa di sini? Berubah tetapi tidak terlepas dari kehendak Allah. Yakni, kehendak Allah pada azal, rukun mekenang. Maksudnya apa? Jadi di Lauh Mahfuz, kolam mencatat, ni saya akan pergi lagi di kuliah akan datang, berdoa, rezekinya akan bertambah. Tidak berdoa, rezekinya tidak akan bertambah. Pada ni? Seperti tergantung di situ, boleh jadi berubah dengan bertambah rezeki selepas berdoa. Tetapi, berubah ke tidak berubah ke, namun, ia tidak terlepas dari kehendak Allah. Maksudnya apa ni? Pada azal, Allah telah menentukan. Hamba ni akan berdoa, rezekinya akan banyak. Maka sampai masa hamba pun berdoa, rezeki pun jadi banyak. Itulah kehendak Allah pada azal.
Sama juga sampai masa dia tidak berdoa, rezeki tidak bertambah. Itulah kehendak Allah pada azal. Berubah ke tidak berubah ke, tidak terlepas dari kehendak Allah, yakni kehendak Allah pada azal. Pada ni berdoa rezeki bertambah, tidak berdoa rezeki tidak bertambah. Berdoa ke tidak berdoa ke, itulah kehendak Allah pada azal. Mana apa? Tidak lepas daripada kehendak Allah, yakni kehendak Allah pada azal, hak rukun iman yang keenam, ketentuan pada sedia kala. Ha, penghujung dah kita ni macam tergantung sedikitlah kita ni. Jadi harap sangat-sangat kepada ustaz-ustazah yang mengajar, kepada ibu bapa yang anaknya diajar oleh ustaz-ustazah, dan anak tu sendiri kafar tahun 4 nombor 10 tahun. 10 tahun ni balik paling awal nombor 9 tahun. Nah, kena ambil tahulah. Tapi nak bicara hak qada yang mu'allak di Lauh Mahfuz, kena mati dulu betul-betul qada azali. Rukun yang keenam, Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, mubram, putuh, mustahil berubah sama sekali, yang muafakah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kesembilan sifat ilmu. Allah mengetahui mubram, putuh, tidak ada yang tergantung ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, demikian tadi rancangan Adinul Khalis terbitan IJO yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Semoga memberi manfaat untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Baik, terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih semua. Masih lagi setia bersama-sama kami waktu ini. Tak lupa yang dengarkan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada ketika ini, luar negeri, luar negara. Terima kasih semuanya. Okey, dan nak masuk ke jam kedua dah sebentar saja lagi. Apapun keadaan cuaca di daerah Kuala Terengganu pagi ni nampak mendung je. Mungkin ada hujan di sesetengah tempat juga pagi ni. Anda bolehlah kongsikan bersama-sama dengan Terengganu FM. Boleh hantar WhatsApp ke 0103446632. Dan jam kedua nanti agak padat sedikit. Ada rancangan tajaan. Ada dua, pukul 11 pagi dan juga 11.30 minit pagi. Jadi terus setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
0: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
0: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

0: Okey, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan untuk anda yang berada di jalan raya, hati-hati dalam perjalanan. Kemana juga destinasi yang dituju, kami doakan anda selamat sampai. Okey, seketika kita nak bersama-sama dalam rancangan tajaan. Untuk waktu ini, 11 pagi ini kita nak bersama-sama tajaan Top Vision. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera lah untuk semua pendengar yang mungkin baru saja bersama-sama dengan kita. Hari ini nak bincangkan satu isu yang sangat biasa tetapi kadang-kadang kita pandang remeh, iaitu berkenaan mata merah. Jadi untuk dapatkan dengan lebih lanjut lagi, kita nak bersama-sama dengan Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli, pakar oftalmologi dan pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, eh?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, hari ini berkenaan dengan mata merah, panduan pemeriksaan dan rawatan profesional. Mungkin doktor, apa yang dimaksudkan dengan mata merah ni, mungkin boleh jelaskan kepada rakan-rakan pendengar kita.
1: Okey, baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya pada semua. Jadinya mata merah ni sebenarnya adalah antara penyakit yang paling kerap berlaku, paling common ya, berlaku dalam semua masyarakat kita lah ya, tak kira Melayu, Cina, India. Memang mata merah ni paling common berlaku. In fact, mungkin dalam sebulan dua bulan ni kadang-kadang bangun tidur pun mata merah macam tu. Sangat common berlaku. Jadi mata merah ni adalah sebenarnya dia terjadi apabila kita punya bola mata ni, dekat bahagian tepi bola mata ni sebenarnya ada nampak macam mata putih kan? Di situ sebenarnya ada satu lapisan lagi. Lapisan macam kulit yang look sinar. Yeah. Dan lapisan tu dia mudah untuk orang panggil radang. Kadang-kadang radang yang boleh menyebabkan kemerahan pada mata. Dan dekat situ banyak juga sel darah yang halus sebenarnya. Dan sel darah yang halus ni boleh menyebabkan, panggil, dia boleh pecah dan boleh menyebabkan mata tu merah juga. So, mata merah ni sebenarnya dia banyak faktor yang terjadi yang boleh menyebabkan mata merah terjadi pada kita. Ada yang sakit, ada yang tak sakit, ada yang kecil, ada yang besar. Semua boleh terjadi. So, yang kita nak tahu kan, mata merah apa yang
0: puncanya,
1: penyebabnya. Yang pertama dan yang kedua, mata merah apa yang doktor mata perlu tengok. Kadang-kadang doktor biasa pun boleh tengok juga, tapi kadang-kadang apa yang doktor mata kena tengok. Itu yang kita kena tahu.
0: Okey, doktor, bila sebut tadi mata merah ni banyak banyak jenis. Contoh kalau sekarang musim jerebu, boleh jadi juga terjadi juga mata merah.
1: Betul.
0: Tapi fokus kita untuk hari ni mata merah ni, mungkin boleh doktor jelaskan lagi jenis-jenis mata merah.
1: Okey. Baik, sebenarnya mata merah ni dia ada banyak jenis ya. Yang pertama adalah, yang paling common berlaku adalah sebab jangkitan kuman virus. Jangkitan kuman virus ni selalunya berlaku bila kita ada musim, kalau kita perasan. Iaitu berlaku apabila cuti sekolah. Waktu bila cuti sekolahnya, memang satu keluarga kadang-kadang datang kat kita ni, semua mata merah.
0: Kenapa tu?
1: Disebabkan kalau dia orang ni kan bercuti kan, dia orang berenang dekat apa tu, dekat swimming pool. Orang lain yang sakit mata berenang sama juga. Lepas tu satu family datang. So time ni lah orang berkumpul ramai-ramai. Time tu lah virus ni sangat mudah untuk berjangkit. Dan virus ni yang kena pada mata ni disebabkan jangkitan kuman virus ni, dia adalah dia terjangkit disebabkan sentuhan sebenarnya. Bukan maksud kita tengok mata orang tu merah, kita dapat mata merah. Tak. Sebenarnya daripada sentuhan. Kalau dia tersentuh barang, tombol pintu ke apa semua, dia sentuh. Lepas tu kita pula sentuh mata kita dengan tombol tu. Memang kita akan dapat jangkitan kuman daripada virus. Ini kita panggil conjunctivitis. Viral conjunctivitis. Memang sangat common.
0: Okay.
1: Ada juga yang berlaku disebabkan mata merah ni, disebabkan salur darah yang halus tu dipecah. Selalunya berlaku apabila seorang tu, kalau dia angkat berat, terlalu berat. Angkat tong gas ke apa semua, angkat cucu ke. Ataupun dia meneran. Meneran macam buang air besar ke, meneran.
0: Yang terlalu kuat.
1: Dia boleh menyebabkan pressure tinggi dan salur darah tu yang halus tu boleh pecah dengan sendirinya dekat mata tu. Benda ni kalau berlaku pendarahan dalam mata yang pecah tu, dia selalunya kalau dah berlaku sekali, dia akan berlaku banyak kali pula. Maksudnya, kadang-kadang after 6 to 7 month, jadi balik. Kadang-kadang dah bertahun-tahun dah jadi. Mm-hmm. Jadi balik pada mata yang sama, pada tempat yang sama.
0: Okay.
1: Mm-mm. Itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga, kalau mata merah disebabkan trauma. Nah, trauma ni memang of course. Accident, kalau kita terlanggar satu ke, atau kena tumbuk ke dengan anak kan, kalau main tak kena mata kita pun boleh menyebabkan mata merah.
0: Yeah. Ya.
1: Tapi yang paling kita takut kan adalah mata merah yang ini, yang conjunctivitis dengan mata merah disebabkan pendarahan ni, dia common, dia tak bahaya sangat. Tapi yang paling kita takut adalah mata merah disebabkan orang panggil jangkitan dekat dalam mata kita sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Dia berlaku kalau jangkitan dalam mata ni, dia disebabkan yang pertama adalah radang ataupun jangkitan kuman yang berlaku dalam mata. Dua benda ni doktor mata memang kena tengok, wajib tengok. Sebab kita nak pastikan kalau ada radang di dalam mata, simptom pertama memang mata tu merah dekat luar. Tapi dalam tu berlaku kocok dalam tu. Kadang-kadang jangkitan yang sangat teruk yang dalam mata, yang berlaku pada pesakit kencing manis selalunya, yang radang kat dalam mata. Dan kalau radang yang bukan disebabkan oleh jangkitan kuman, dia radang badan sendiri yang menyerang mata tersebut pun boleh terjadi. Macam tu.
0: Okey, kalau mata merah ni disebabkan tak cukup tidur.
1: Itu mudah lah. Kena tidur balik lah.
0: Kena tidur balik.
1: Tak adalah. Kalau tak cukup tidur memang betul. Dia
0: jangka masa sekejap je lah.
1: Betul. Dia akan jangka masa sekejap saja.
0: Okey, itu dia penjelasan berkenaan dengan jenis-jenis mata merah. Dan pastinya setiap sakit mata ni ada rawatan yang
1: betul,
0: tersendiri.
1: Betul, ada rawatan.
0: Okey, tapi kita nak rehat seketika, kembali selepas ini untuk dapatkan rawatan-rawatan untuk mata ini.
1: Boleh.
0: Terus setia bersama-sama Terengganu FM.

0: Baik, kembali bersama-sama untuk rancangan tajaan Top Vision bersama-sama Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli, pakar oftalmologi dan pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu. Baik, doktor, berkenaan mata merah, panduan pemeriksaan dan rawatan profesional. Mungkin boleh doktor kongsikan kepada pendengar kita berkenaan dengan cara rawatan untuk mereka yang mengalami mata merah ni.
1: Okey, baik. Sebenarnya cara rawatan untuk mata merah, dia bergantung terhadap faktor yang menyebabkan, punca yang menyebabkan mata merah tersebut. Kalau dia mata merah disebabkan alergik, memang ubat titis lah yang paling penting. Ubat titis untuk anti-alergik yang paling penting. Kalau disebabkan jangkitan kuman, maka jangkitan kuman selalunya kalau antiviral, kita tak bagi ubat antiviral. Kalau disebabkan viral conjunctivitis, kita bagi ubat antibiotik dan pelembab mata. Ya, bermaksud mata merah ni macam-macam sebenarnya dekat dalam mata ni. Dia bergantung pada punca, itulah kita rawat. Kalau disebabkan radang yang disebabkan yang paling teruk kan, radang dalam mata, maka kita terpaksa bagi ubat steroid. Tapi yang ini, kalau nak bagi steroid, doktor mata saja yang boleh sebenarnya, yang paling paling layak atau paling penting untuk bagi steroid dekat mata. Orang, kalau saya nasihatkan, kalau doktor yang biasa, rawatan mata ataupun farmasi, jangan bagi steroid untuk mata merah. Melainkan doktor mata tengok dulu, baru dia kata perlu steroid, baru boleh kita guna. Kita takut steroid tersebut menyebabkan masalah yang lagi teruk pada pesakit.
0: Okey, baik. Ada juga yang bertanya, betul ke cermin mata ataupun kata sentuh boleh menyebabkan mata merah?
1: Ah, betul. Ini sangat. Sekarang ni kita punya masyarakat kan memang
0: trending,
1: betul. Memang menggunakan contact lens. Dan contact lens ni yang pertama yang dia boleh menyebabkan mata merah adalah disebabkan dry eye.
0: Mata kering.
1: Bila pakai contact lens, jadinya contact lens ni dia induce untuk dapat dry eye lagi early daripada umur dia.
0: Itu pun boleh menyebabkan jangkitan kan?
1: Betul. Itu nombor satu. Tapi yang keduanya adalah jangkitan kuman. Apabila contact lens sendiri itu tidak dihandle dengan betul, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman yang serius pada mata dan boleh menyebabkan kebutaan kekal. Kalau dia tidak dirawat dengan awal ataupun tidak detect dengan awal. Itu memang sangat boleh menyebabkan mata merah. In fact, kalau farmasis ataupun kedai optometris kan, dia prescribe contact lens, memang dia akan bagi tahu cara untuk penggunaan contact lens. Kita tak boleh bagi sahaja dan dia tahu cari-cari sendiri, tak boleh. Memang optometris pun akan bagi tahu. Mana kalau beli dekat contact lens, janganlah beli dekat TikTok. Tak boleh block with that.
0: Kena dapat
1: konsultasi daripada optometris yang berkelayakan. Maksudnya kedai kaki mata paling penting.
0: Okey, dan bila masa sesuai untuk seseorang individu yang mengalami mata merah ni untuk berjumpa dengan doktor pakar?
1: Okey, nombor satu adalah kalau mata merah ni, kalau dia terjadi sangat kronik, selalunya lebih daripada 2 minggu mata tu merah. Kalau jangkitan kuman biasa, 2 minggu sepatutnya dah settle down dah. Tapi kalau after 2 weeks, dia masih lagi merah, maksudnya memang ada benda yang masalah berlaku. Waktu tu tak boleh tunggu dah, memang kena jumpa doktor mata. Itu nombor satu. Yang kedua adalah kalau dia ada trauma. Trauma pun kena datang jumpa doktor mata. Sebabnya kita takut trauma tu bukan setakat dia menyebabkan masalah mata merah, kecederaan luar saja. Takut trauma dekat dalam pun ada masalah. Kanta boleh terjatuh, pendarahan dalam mata, ini memang teruk. Yang ketiga adalah bila mata merah tu boleh menyebabkan mata tu kabur. Maksudnya, mata merah ni dah baru satu hari tapi mata dah start kabur. Ini jangan tunggu. Kita takut ada benda berlaku dekat dalam mata. Yang ini adalah kita panggil warning signs lah. Maksudnya kalau tiba-tiba mata merah kabur, pasu, dan paling teruk adalah kalau dah bernanah mata tu. Maksudnya keluar air mata yang pekat, semua tu, lepas tu dah kabur, nanah pula mata, Itu jangan tunggulah. Itu memang kena datang dengan segera jumpa doktor mata. Yeah. Tak boleh tunggu.
0: Ya, betul. Okey, dan tempoh rawatan untuk seseorang yang mengalami mata merah ni, adakah mengambil masa yang lama ataupun bagaimana? Bergantung pada...
1: Dia bergantung pada... Ini pun bergantung pada punca dia.
0: Puncanya.
1: Kalau jangkitan kuman biasa, 2 minggu selalunya dah settle down. Kalau radang yang teruk ataupun jangkitan kuman yang dalam mata, dia akan mengambil masa berbulan-bulan untuk sembuh. Jadinya, kena cakna. Itu yang paling penting. Kalau kita cakna dengan betul, kita dapat elakkan rawatan sampai berbulan-bulan tu. Tapi kalau tak cakna, memang minta maaf, kena datang balik.
0: Okey, dan mungkin ramai juga nak tahu, adakah penggunaan ubat titis mata daripada farmasi boleh menyelesaikan masalah sakit mata merah dan sebagainya lah? Maksudnya tanpa dapatkan rawatan daripada doktor. Pergi farmasi je lah, nak titik ubat je.
1: Selalunya untuk kebanyakan pesakit yang saya jumpa, bila dia mendapatkan rawatan di farmasi, selalunya farmasi memang dia akan berhati-hati untuk memberikan ubat mata. Ubat mata dia orang memang akan berhati-hati. Dia akan tanya, selalunya kena, kalau perlukan antibiotik ataupun steroid, dia akan tanya ada prescription doktor atau tidak. Itu nombor satu. Selalunya dia akan tanya benda tu. Jadinya kalau mata merah, selalunya dia akan bagi nombor satu pelembap mata sahaja. Yang itu yang dia boleh bagi. Kalau dia nak perlukan antibiotik atau steroid, dia perlukan dapat rawatan doktor. Kalau dia bagi pelembap mata, kalau mata tu kering, memang dia akan settle masalah tu. Mata merah disebabkan mata kering lah, dia akan settle. Tapi kalau dia ada masalah lain, selalunya dia tak settle. Dan memang kalau kali kedua jumpa farmasi tersebut, memang doktor farmasis, memang dia akan suruh jumpa doktor mata. Tak boleh, saya tak boleh bagi ubat lain. Memang kena jumpa doktor dulu.
0: Okey, dan saya nak tanya juga, kalau mata merah ni adakah ianya boleh dicegah? Sebabnya kita nak cegah daripada merawat.
1: Okey, kalau pencegahan. Okey, sebenarnya kalau mata merah yang boleh dicegah kan adalah orang panggil viral conjunctivitis lah. Itu memang boleh cegah. Maksudnya
0: contoh macam cuti sekolah ni lah.
1: Betul.
0: Elaklah pergi mandi-manda.
1: Tak adalah elak. Tapi maksudnya kalau nampak ada orang mata merah, janganlah dekat, janganlah sentuh. Contohnya mak nampak budak tu mata merah dah. Tiba kita datang dekat, usap kepala budak apa tu. Dia boleh menyebabkan masalah. Kalau orang tua tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba bawa baby pula kena, memang kena mata merah pula baby, rawatan untuk baby lagi kompleks sebenarnya untuk mata merah. So
0: itu
1: yang pertama,
0: untuk sakit mata lah.
1: So sentuhan is a no-no kalau waktu ni lah. Kena elak. Tapi kalau yang lain, trauma ataupun jangkitan kuman dalam mata. Kalau jangkitan kuman dalam mata, rawatannya selalunya disebabkan kencing manis, saya bagi tahu ni, maka rawatannya memang kena kawal kencing manis. Memang itu pencegahan untuk mengelakkan berlakunya masalah dalam mata. Lepas tu kalau trauma, kalau nak contohnya trauma yang boleh berlaku mata merah yang teruk adalah orang selalu main badminton, lepas tu dia smash kena biji mata dia. Itu kena hati-hati. Tu pun mata merah.
0: Maksudnya
1: juga, tapi dah sakit.
0: Daripada bersukan,
1: kena hati-hati. Kalau bersukan pun kena hati-hati.
0: Apa sahajalah kadang-kadang. Betul. Kemalangan yang tak dijangka, tak diingini.
1: Dia yang benda boleh elak tu, dia susah sikit lah. Kalau tempat kerja, kalau welding, of course, kena pakai goggle semua untuk mengelakkan benda habuk masuk dalam mata. Tapi kalau dari sehari-seharian kita kan, kita kena just cakna sahajalah bahawa mata merah ni boleh berlaku bila-bila masa. Dan untuk mengelaknya 100% memang of course impossible. Tapi kalau nampak ada orang tu mata merah, janganlah dekat. Jangan sentuh, jangan dekat, jangan cium.
0: Baik, doktor, kita dah di hujung-hujung pertemuan ni. Terima kasih atas penerangan yang sangat jelas pada hari ni. Banyak maklumat-maklumat penting untuk kita dah tahu, terutamanya tentang tanda-tanda mata merah yang perlu diberi perhatian lah.
1: Betul.
0: Okey, jadi mungkin ada nasihat ataupun pesanan doktor lah untuk mengakhiri kita punya tajaan pada pagi ni.
1: So, jadinya sebenarnya mata merah ni dia seperti yang saya beritahu tu, memang dia amat common. Boleh berlaku bila-bila masa saja. Warning sign je, kalau mata merah tu dia kabur mata, lepas tu dah kronik lebih pada 2 minggu dan sakit atau bernanah, dia kena jumpa doktor mata. Jangan tunggu. Kanak-kanak selalunya dia tak dapat bagi tahu, tapi kita pun kena tengok pesakit kanak-kanak ni yang kadang-kadang mata merah tu ada benda yang sangat mudah untuk dirawat, allergic sebenarnya. Itu memang kena kita kena tengok dengan cepat.
0: Okay.
1: Kalau tak, masalah dia berlaku terhadap perkembangan untuk kanak-kanak pun boleh berlaku perkembangan mata dia.
0: Okey, itu saja.
1: Baik.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak daripada Dr. Ahmad Kamal Ghanimi bin Zamli, pakar oftalmologi dan pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu. Dan untuk makluman pendengar, Top Vision Eye Specialist Center Kuala Terengganu menyediakan pemeriksaan serta rawatan yang berkaitan kesihatan mata. Pendengar yang mengalami masalah penglihatan boleh mendapatkan pemeriksaan awal di pusat ini. Terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian pagi ini. InsyaAllah bertemu kembali. Assalamualaikum.
1: Okay. Assalamualaikum. Salam.
0: Okey, itu dia, kita baru saja bersama-sama dalam rancangan Tajaan Top Vision di Terengganu FM.

0: Kemaman 90.7.
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Dan seketika kita nak bersama-sama lagi dalam ruangan tajaan di Terengganu FM. Dan pada kali ini kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Cik Nurul Amalina Ahmad Kasim, pengarah Maida Negeri Terengganu. Assalamualaikum Cik Nurul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sihat eh? Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak bercakap berkenaan seminar pelaboran wilayah Pantai Timur 2026. Mm-hmm. Memacu pembangunan pelaboran dan bumi putra di koridor Pantai Timur. Jadi mungkin sebelum kita ke soalan seterusnya, ada sedikit ringkasalah daripada pengarah sendiri berkenaan dengan Maida Negeri Terengganu.
2: Terima kasih DJ. Maida Negeri Terengganu ni kiranya kita Maida Negeri Terengganu, kami salah satu pejabat negeri lah. Mm-hmm. Daripada 12 pejabat negeri under Maida. Mm-hmm. Maida ni kita panggil nama panjang dia lah, Malaysia Investment Development Authority ataupun agensi pelaburan negeri, pelaburan lah. Sorry. Mm-hmm. Tapi kami di bawah MITI lah. So kami kita punya coverage ataupun kita punya, kita jaga industri untuk pengilangan dan services perkhidmatan.
1: Okey, berbalik kepada topik yang akan kita bincangkan. Seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026. Jadi Cik Nurul, kalau kita tengok di Terengganu sendiri dalam industri minyak dan gas, kalau kita lihat daripada sudut pelaburan hari ini, apa yang sedang Terengganu alami khususnya?
2: Okey, betul betul DJ. Sekarang ni kalau ikutnya kita punya kekuatan lah, kita nampak itulah minyak petroleum, petrokimia, terutamanya di kawasan Kertih, Kemaman tu lah. Tapi kita ada peluang baru, peluang yang lebih besar untuk kita kembangkan di negeri ni dalam sektor yang bernilai tinggi. Tapi sebelum tu, sebelum saya pergi kepada sektor dia tu, saya dah nak cerita sikit. Kita baru announce jumlah pelaburan di Malaysia. Kalau di peringkat Malaysia untuk separuh tahun pertama ni dalam 218 bilion. Tapi di Terengganu kita tak ketinggalan juga kita ada dalam 600 juta pelaburan kita terima di Terengganu. Yeah. Di mana dia punya untuk pelaburan domestik dia 60%. Tu tengok nilai domestik kita kan, sumbangan kepada pelabuhan di negeri Terengganu 60% daripada nilai yang diluluskan. Berbalik kepada potensi kita ni kan, kita Terengganu ni kita ada sektor baru yang berkembang, yang sedang berkembang. Seperti contohnya tenaga boleh diperbarui, RE, ataupun teknologi hijau, industri halal asas tani, mineral kritikal, proses hiliran serta logistik dan pembangunan di sekitar SRL. Ini topik utama, topik yang kita nak inilah perkatakan dalam seminar jugalah, SRL tu sendiri. Mungkin semua orang tertunggu SRL tu kan.
1: Betul. Okey, dan kalau pihak Maida perlu terangkan juga kepada rakan-rakan pendengar kita, untuk seorang pelabur, kenapa Terengganu? Apa kelebihan utama yang perlu Maida ketengahkan sebenarnya?
2: Okey. Kelebihan Terengganu, kalau kita biasa sebut negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik. Tapi kalau dari segi industri, kita ni sebenarnya tanpa kita sedar, kita ada satu kawasan industri asas yang sedia ada dan kita ada sumber asli jaringan pengangkutan dan bakat yang berkemahiran tinggi. So dengan keadaan macam ni, dengan juga oil and gas kita yang dah kukuh dekat Kemaman Kertih tu, dan macam saya kata tadi, kata kita ada kawasan industri kan, kita ada sebenarnya kawasan industri tu, kita ada 28 kawasan industri Terengganu. Daripada utara Terengganu sampai ke selatan, Komedang, Saujana, Teluk Kalong, apa semua itulah. Dan semua kawasan industri ni dah ada utiliti asas. Dari segi sumber asli pula, kita ni Terengganu, kita ada sumber-sumber asli yang strategik lah kita kata. Kita ada sumber pertanian, macam kat Setiu kita ada gedung pengeluaran makanan Terengganu. Lepas tu kita ada mineral strategik, macam biji besi, berapa tahun dah bukit besi tu kan, ada biji besi.
1: Didongong lah.
2: Emas, kita ada bauksit, Lepas tu terkini sekarang orang sebut-sebut kata kita ada REE, Rare Earth tu. Ha, itu pun salah satu industri yang sangat ataupun sumber yang sangat bernilai lah untuk negeri Terengganu dan untuk kita gali lebih, untuk kita explore lebih ke industri hiliran. Dan juga tanpa kita sedar ataupun mungkin sebahagian orang industri je sedar, kita ni ada port pelabuhan yang sangat strategik. Pelabuhan Kemaman kita ni adalah salah satu major port di Malaysia. Dan dia mempunyai kedalaman semula jadi 18 meter kedalaman dia, yang dapat menerima kapal dengan draft dia sehingga 16 meter. Itu kelebihan. Bila kita sebut port dengan ICRN yang ada, itu yang cantiknya dengan tu. Dia boleh dengan port ada, kawasan industri yang cukup, dan akhirnya kekuatan kita ni kita boleh meneroka pasaran yang orang kata lebih besar di sekitar Semenanjung Malaysia ni, sebab port dengan ICRN ni jadikan land bridge. Lepas tu ke sekitar Semenanjung Malaysia, lepas tu kita boleh pergi ke Asia Pasifik. Itu besar tu peluang Terengganu.
1: Okey, jadi memang sesuai lah Terengganu tu dipilih. Okey, Cik Amalina, kejap lagi kita nak tahulah macam Cik Amalina sebut tadi berkenaan dengan ICRL, pastinya ramai yang nak tahu berkenaan dengan hal ini. Tapi kita nak berehat seketika, kembali lagi di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Baik, masih lagi dalam rancangan tajaan Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026. Jadi mungkin Encik Amalina boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar juga apa sebenarnya yang akan diperoleh oleh peserta khususnya usahawan dan syarikat dari Terengganu untuk Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 ni.
1: Okey, mengenai Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026. Kiranya kita dah lama tak buat program besar-besaran untuk kita punya usahawan. Seminar ni diwujudkan sebagai satu platform lah. Mm-hmm. Platform untuk menghubungkan peluang pelabur, syarikat tempatan dan agensi kerajaan.
0: Yeah.
1: Kesemuanya dalam satu hari, satu lokasi. Orang kata satu bumbung lah. One stop center. Dan izinkan saya tegaskan pada apa yang di usahawan tempatan atau PKS di Pantai Timur ni akan dapat secara khusus. Pertama, akses terus kepada lebih 15 agensi kerajaan dalam satu bumbung. Menerusi satu sesi bisnes klinik, kita akan ada custom, immigration, LHDN, Perkeso, TMB, Plan Malaysia dan banyak lagi lah. Saya kata 15 tadi kan. Semua mereka ni sebenarnya sebahagiannya daripada kita punya Invest Malaysia Facilitation Center. Sebab MAIDA ni selain kita tarik pelaburan, kita juga facilitate pelaksanaan projek tu. That's why kita ada Invest Malaysia Facilitation Center, IMFC, di MAIDA sendiri. Dan kita bawa IMFC ni ke program ni dalam satu bumbung satu masa ni. Untuk membantu usahawan kita menyelesaikan apa-apa isu berkaitan dengan pelaksanaan projek. Tanpa perlulah, macam tadi saya katakan, tak payahlah dia pergi ulang-alik jabat tu jabat ni. Dia mari setepat je, setepat programnya di Kuantan, di mari situ je. Dan kedua, kita apa nama, usahawan ataupun syarikat boleh dapatkan maklumat terus mengenai insentif yang ada di bawah MAIDA. Yang sekarang ni kita ada kerangka insentif baru, tax exemption lah orang kata. Dan insentif-insentif lain yang dapat membantu usahawan dalam operasi mereka. Ketiga, peluang jaringan perniagaan ataupun networking dengan kita akan ada MNC, kita akan ada syarikat-syarikat besar, GLC, kita akan ada usahawan lain. Mungkin daripada program yang kita buat satu bumbung ni, usahawan kita boleh buat networking kata untuk dapatkan peluang-peluang, tengok kita tengok peluang-peluang yang ada, dan juga peluang yang berkaitan dengan projek ECRN ni. Sebab dalam salah satu panel kita ataupun segmen kita berkaitan dengan Israel, akan ada agensi ataupun syarikat berkaitan Israel lah, program tu. Dan keempat, syarikat akan dapat macam panduan lah daripada syarikat tempatan yang kita katakan, boleh katakan berjaya lah di peringkat antarabangsa. Kita akan ada segmen inspirasi, sharing session lah orang kata, bersama kita punya beberapa syarikat, termasuk juga syarikat Terengganu. Kalau saya boleh sebut sini, syarikat kita akan panggil orang Terengganu ni, wakilnya Electroserve lah. Dan saat itu peserta dapat melihat dengan lebih dekat peluang yang berkaitan dengan Israel. Dan maksudnya Israel tu dekat, bukan stesen, maksudnya bukan train saja. Apa sekitar dia, apa lagi atau peluang nak buka kedai macam mana, ataupun mungkin ada kat Terengganu ni kan, negeri orang kata negeri bahagia, negeri pelancongan, nak buka hotel ke apa kan, transit hotel, sebab kita
0: rumah inap dan sebagainya.
1: Betul, sebab kita ni sebenarnya stesen kita di utara Terengganu ni, Setiu Besuk dia, untuk sebagai gateway, gerbang pelancongan negeri, stesen Jertih dengan stesen Permaisuri tu. So itu maknanya pemain, bukan industri apa, pengilangan saja. Main industri pelancongan pun perlu ambil peluang ni untuk datang. Jadi kita harap peserta dalam yang datang tu bukan sekadar dapat dengar saja ceramah, sharing orang, tapi kita nak mereka peserta datang, syarikat datang dengan persoalan, mendapatkan jawapan, membina rangkaian, mengenal pasti peluang yang boleh dicemahkan kepada tindakan dan pertumbuhan syarikat tu sendiri. Dan satu lagi, kalau saya boleh share juga, ini salah satu orang kata inisiatif MAIDA lah, sebab orang kata, selalu orang ingat MAIDA ni foreign investment. Kita sebenarnya kita promote invest local. Kita jaga juga domestic investment ni, invest local. Itu sebab tu kita datang ke maknanya our HQ, kita buat program besar, buat di Kuantan untuk tiga negeri, kita kumpulkan semua orang, buat engagement dengan usahawan kita untuk memberi peluang usahawan tempatan kita.
0: Okey, bila berlangsungnya seminar ni, Cik Amelina?
1: Okey, program ni akan diadakan pada 8 September 2026 di AC Hotel Kuala Kuantan, dan masih ada peluang lagi untuk usahawan kita berdaftar. Boleh hubungi Maida Terengganu, pejabat kita, kalau nak mari kat pejabat kita, pejabat kita di Yayasan Islam Terengganu, Menara Yayasan Islam Terengganu, jemput datang, dan boleh juga hubungi Maida Terengganu nanti untuk kita bagi link pada usahawan-usahawan berminat yang mungkin tak dapat lagi maklumat ni kan. Itulah kita ada program hari ni tu untuk kita sebar-sebarkan maklumat ni lah. Untuk menjemput semua datang lah.
0: Dan sebagai penutupnya, apa pesanan kepada pendengar-pendengar Terengganu? Semoga mudah-mudahan mereka yang mungkin nak mempertimbang sama ada nak menyertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 ni.
1: Itulah saya sangat-sangat mengharapkan usahawan kita, usahawan Bumi Putera kita, ambil peluang apa yang ada Terengganu, peluang yang apa yang akan berjalan nanti kat Terengganu. ECRL kata daripada Januari akan dicepatkan kepada Disember. Jadi gunakanlah seminar ini sebagai peluang untuk mendapatkan maklumat yang tepat, bertemu dengan pihak yang berkaitan dan melihat bagaimana perniagaan atau organisasi tuan-puan semua usahawan boleh menjadi sebahagian daripada pertumbuhan ekonomi Pantai Timur dan Negeri Terengganu itu sendiri. Dan untuk maklumat lanjut itulah, macam saya kata, jumpa hubungi Maida Terengganu. Dan sebagai penutupnya lah, DJ, saya ingin menegaskan komitmen Maida Terengganu sendiri untuk terus memberi khidmat kepada kedua-dua pelaburan, di peringkat pelaburan asing ataupun pelaburan domestik kita sendiri, usahawan kita sendiri, tanpa membezakan. Pintu pejabat kami sentiasa terbuka pada semua syarikat PKS dan usahawan tempatan. Jemput datang, berbincang dengan Maida Terengganu, hubungi pejabat Maida Terengganu di Yayasan Islam Terengganu untuk meroka peluang, mendapatkan panduan dan mengambil langkah seterusnya. Kami di sini untuk di sini memang, maknanya kita ada pejabat di Terengganu ni, memang kita nak bantu kita. That's why setiap negeri kita ada masuk Terengganu ni. Dan kami mengalung-alungkan penyertaan syarikat tempatan, usahawan Bumi Putera dan pemain industri dari Terengganu untuk bersama-sama meneroka peluang ni, membina jaringan dan mengambil langkah seterusnya ke arah pertumbuhan yang lebih besar. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan berjalan lancar. Yang akan berlangsung pada 8 September di Kuantan, Pahang nanti. Jadi boleh lagi, ada lagi peluang untuk nak menyertai seminar ini.
1: Kita cuba celah.
0: Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian pagi ini yang cukup bermanfaat berkenaan seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026. InsyaAllah bertemu kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, kita baru saja bersama-sama yang berusaha Cik Nurul Amalina Ahmad Kasim, pengarah Maida Negeri Terengganu. Semoga seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 ni berjalan lancar dan juga seterusnya memacu pembangunan pelaburan dan Bumi Putera di koridor Pantai Timur. Terus setia bersama-sama kami 12 tengah hari nanti, sama-sama ikuti utama 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan sekembalinya nanti bersedia untuk kita nak bersama-sama dalam ruangan indahnya pantun di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Dungun 97.7.

IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12 tengah hari.

0: Keadaan jerebu di beberapa kawasan di Sarawak semakin diberi perhatian susulan peningkatan bacaan kualiti udara yang kurang baik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai situasi tersebut, kita bersama Rosalina Rosli. Bagaimana keadaan terkini jerebu di Sarawak?
1: Terima kasih Syah. Keadaan jerebu di Sarawak kini menjadi perhatian apabila Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 518 takas 10 pagi tadi sekaligus berada dalam kategori berbahaya. Situasi di Serian kini menjadi perhatian berikutan sebelum ini dimaklumkan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amang Douglas Uga Embas bahawa sekiranya sesuatu kawasan mencatatkan IPU melebihi 500, tindakan seterusnya akan dinilai melalui Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak.

89.7 di Kuala Terengganu. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga Anggun Inspirasi Mo. Masih lagi bertemankan DJ waktu ini. Kepada anda yang mungkin dah masuk dapur, baru je masak, selamat memasak. Yang baru je pulang ke rumah masing-masing, baru balik pasar katanya, pasar raya dan sebagainya. Juga saya doakan moga dipermudah segala urusan. Dan pastinya yang berada di jalan raya, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin nak ke utara, nak ke selatan, dan ke mana jua destinasinya lah. Mungkin juga dari Besut nak ke Kemaman, dari Kuala Terengganu nak ke Besut, dari Besut nak ke Kuala Terengganu. Macam-macam lagi lah destinasi yang dituju. Moga semuanya selamat sampai. Dalam perjalanan juga hati-hati sentiasa, okay? Dan berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama Maida. Daftar segera #investlocal. Okey, kita dah menghampiri 12.15 minit tengah hari. Seperti biasa untuk ruangan indahnya pantun setiap hari Jumaat jam ketiga ini. Jadi untuk anda yang nak berpantun, boleh dah bersedia untuk hubungi dua talian disediakan untuk anda dan juga di WhatsApp Terengganu FM 0103446632.

0: Dan seperti biasa, untuk dua talian disediakan untuk anda, 6235330, 6238330. Juga pendengar-pendengar yang dengar ikuti kami di TikTok Terengganu FM, terima kasih yang dah pun menjengah ke TikTok Terengganu FM. Kita ada Zarin, terima kasih Zarin. Kita ada Adi Sabun Wangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema pantun pada hari ini bebas . Nak beri pantun bertemakan Hari Malaysia pun boleh. Pantun nasihat boleh. Apa sahaja pantun DJ akan terima. Terima kasih juga untuk Udeng 81. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat DJ dan juga sahabat-sahabat Terengganu FM. Waalaikumsalam. Jom kita terima pemanggil pertama dulu untuk ruangan indahnya pantun. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Ya, Ayu ke ni?
1: Ya, saya.
0: Tahniah sebagai pemanggil pertama hari ini .
1: Ya, sambil masak ni berpantun sekali.
0: Masak apa hari ni?
1: Hari ni saya masak tu sambal tumis terung je.
0: Sambal tumis terung sedap dah tu. Alhamdulillah rezeki hari ni dah. Ya. Okey Ayu, ada berapa rangkap pantun ni?
1: Okey, ada dua pantun. Pantun Hari Malaysia .
0: Boleh teruskan.
1: Terbang jinak anak merbah, turung hinggap di atas bangku. Tak setia, tidak berubah, demi Malaysia tanah tumpah darahku. Yang kedua, adat berperang bermandi darah, semai tekad satu haluan. 16 September, catatan sejarah, satu Malaysia utuh perpaduan.
0: Wah, terima kasih Ayu untuk pantun pembukaan pada tengah hari ini.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Pantunnya bertemakan Hari Malaysia. Alhamdulillah 31 Ogos telah pun kita sambut dengan meriah pada baru-baru ini. 69 tahun kita meraihkan kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pertahankan dan juga orang kata teruskan legasi untuk masa akan datang. Utamanya generasi-generasi muda ni. Terus sematkan semangat patriotisme lah . Okey, kita ada pantun daripada Tok Umi Kuala Ibai. Salam DJ bertugas. Waalaikumsalam. Tok Umi ada satu pantun. Badan berpeluh terasa malu memakai baju ni tidak selesa. 31 Ogos telah berlalu, kemeriahannya masih terasa. Macam DJ sebut tadi lah dah. Okey, terima kasih Tok Umi. Seterusnya kita nak terima pemanggil lagi. Ada lagi tak yang nak hubungi? 0962353330, 6238330. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dija.
0: Siapa namanya tu?
2: Di sini Cik Gani, good night dari Kelibat.
0: Okey, Cik Gani. Okey, hari ini tak hantar nota suara .
2: Tahun ini.
0: Alhamdulillah, dapat telefon. Okey, apa tu Cik Gani? Silakan dengan pantunnya.
2: Pantunnya berbunyi begini. Sebuah kapal sedang berlabuh. Kapal berlabuh di sebuah jeti. Yang patah pastikan tumbuh, yang hilang pastikan berganti. Itu sajalah Dija.
0: Baik. Terima kasih Cik Gani.
2: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Edi Asmadi dari Sungai Derhaka. Buah manggis di atas papan, jatuh satu di tepi batu. Manis terasa janji di depan, pahit akhirnya menahan sembilu. Okey, yang kedua, mendung berarak di atas kota, hujan turun membasahi bumi. Manis bibir mengikat kata, hancur hati siapa? Hancur hati tak siapa peduli. Apa pula tu? Janganlah macam tu . Kalau yang hancur hati, yang tengah kecewa tu, harapnya semuanya bertabahlah. InsyaAllah ada sinar harapan untuk anda semua. Goreng sayur masak kari dari Paka Zupaka Mari. Terima kasih Zuraida Muhammad, pantun dua kerat di TikTok Terengganu FM. Terima kasih DJ, Tok Umi kata. Tok Umi pun masuk TikTok kita juga ni. Terima kasih semuanya. Okey, nak terima lagi pemanggil seterusnya. Hello, Terengganu FM. Boleh hubungi sekali lagi. Hello, Terengganu FM.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Ani di sini.
0: Ah, siapa?
3: Kak Ani.
0: Kak Ani, Aji?
3: Iya.
0: Okey, Kak Ani. Ah, siap masuk dah ke?
3: Tak masuk lagi hari ni sebab pagi tadi makan rasa kenyang lagi ni.
0: Dulu. Masak petang-petang sikit lah, dok.
3: Kalau sikitnya kalau kita makan ngosing-ngosing kau dia kenyang ni jari.
0: Beres. Okey, Kak Ani, berapa rangkap pantun untuk tengah hari ni?
3: Hari ni dapat tali awal ni 3 lah, boleh.
0: 3 rangkap. Boleh. Untuk Kak Ani apa saja? Silakan Kak Ani.
3: Dalam suasana kita kemerdekaan lagi ni terasa ni beginilah. Larinya laju si anak rusa. Anak ungka makan kulat. Negara maju, rakyat sentosa. Merdeka, Malaysia berdaulat.
0: Ya. Yeah.
3: Okey, ada lagi. Merenung jauh pulau ke tengah, banyak terdapat ikan sendiri. Jangan kita asyik bertelaga, kelak bergaduh sesama sendiri. Tanam halia di kebun naga, di situ lombong nampak seberang. Harta dunia pinjaman juga. Jangan sombong, menghina orang.
0: Okey, betul sangatlah tu nasihat dan juga pantun kemerdekaan ya daripada Kak Ani kita. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, kita berehat seketika dengarkan lagu daripada M Dato' M Daud Kilau. Zapin Dato' Temenggung. Terengganu FM, indahnya pantun.

0: Baik, kembali lagi bersama-sama ruangan Indahnya Pantun menghampiri 12.26 minit tengah hari. Terima kasih lagi untuk rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Pantun Amber hari ni special sikit, dia kata. Daripada Adi Sabun Wangi ni, bunga mawar, bunga melati, harum semerbak di tepi kota. Kalau nak hiburan sampai ke hati, Terengganu FM ada DJ Dija. Ya ke? Terima kasih banyak-banyaklah ya Adi Sabun Wangi ni. Seterusnya kita nak ambil pemanggil lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dija.
0: Ya, siapa tu? Orang utara ke?
1: Ya, Abang Zai kan ada.
0: Abang Zai. Okey, Abang Zai, sihat ke?
1: Sihat, sihat. Cuaca panas kat sini.
0: Alhamdulillah. Semoga dipermudah urusan Abang Zai sekeluarga juga ya. Okey, Abang Zai, untuk pantun hari ni ada berapa rangkap?
1: Satu je.
0: Satu rangkap je, silakan.
1: Okey. Tunggu sejuk air di kolam. Air di kolam di tempat kami. Bila rindu semakin mendalam, rasa diri nak rebah ke bumi.
0: Itu je?
1: Itu je.
0: Okey, terima kasih.
1: Sebab manggung rindu selalu mendalam, rasa macam nak rebah ke bumi.
0: Janganlah rebah lagi. Kuatkan diri. Okey, Abang Zai.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Betul lah tu, kalau kata ada terasa orang kata nak rebah, nak jatuh dan sebagainya, terus kuatkan diri. InsyaAllah mudah-mudahan ada sinar yang menyinari selepas tu . Yang penting kena bertabah, sentiasa kuatkan diri, kuatkan semangat. Okey, pantun daripada siapa lagi di WhatsApp Terengganu FM, Wawa Desa Buloh Gading. Salam Jumaat yang mulia Dija. Ada tiga rangkap pantun. Pantun pertama, jalan-jalan pergi ke hutan lalu terjumpa sepohon rotan. Buat apa difikirkan kawan? Kan baik fikirkan Tuhan. Pantun kedua pula, potong rumput bagi makan lembu, mengambilnya di atas bukit. Doa yang tulus seorang ibu mampu tinggi ke langit. Okey, dan pantun terakhir, terbang tinggi si burung helang, singgah berteduh di pohon mangga. Kaya dan miskin akan berulang, hanya amalan kita penentu ke syurga. Terima kasih untuk Wawa Desa. Kemudian kita ada pantun daripada Cik Mi Masjid Haji Kadir pula. Cik Mi hantarkan nota suara. Jom kita sama-sama dengarkan pantun daripada Cik Mi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Indahnya pantun. Cik Mi ada dua rangkap pantun. Pantun pertama, buah rambutan tiga setangkai jatuh pula di depan mata. Ilmu apa yang awak pakai hingga saya jatuh cinta. Pantun kedua, para siswa sedang membaca cerita kisah sang ratu. Banyak orang yang dapat ku cinta. Cinta ibulah yang nombor satu. Sekian, terima kasih Dija sayang.
0: Sama-sama. Ada pantulan suara saya kembali di situ kan. Okeylah, untuk awak-awak semua, rakan-rakan pendengar kita, kalau nak buat nota suara tu, pastikan tutup radio dulu kan, ataupun pastikan bunyi-bunyi di kawasan tu ditutup dululah. Tak pasal-pasal saya dengar suara saya balik kan kat situ. Apa pun, terima kasih Cik Mi. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Lagi yang nak berpantun, jom kita terima lagi pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Indahnya pantun.
3: Assalamualaikum Dija. Mekna di sini.
0: Hai Mekna, apa khabar?
3: Ya, baik.
0: Okey, tak ke mana-mana hari ni?
3: Baru balik je penat tu ni.
0: Okey, baru balik. Okey, silakan untuk pantun hari ni.
3: Okey. Tenang-tenang air di laut, simpang kolek, mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut tersebut, budi yang baik, rasa nak junjung.
0: Okey, tu satu je ke?
3: Segi.
0: Ada, satu lagi, baik.
3: Hilang sepi di laut wajah, usah terlerai, nilainya budi. Kita janji akan berubah, kasih tersemai tetap di hati.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak Mekna. Assalamualaikum.
3: Sama-sama Dija. Okey, waalaikumsalam.
0: Terima kasih juga ni rakan-rakan kita di TikTok yang menyapa saya, Joe Budin. Assalamualaikum DJ, ceria selalu untuk tengah hari ni. Terima kasih. Lagi kita ada Imin Sawo 82. Waalaikumsalam. Okey, kita ada pantun daripada Papa Lobo Sapik 93. Dua rakaat di subuh hari, salam Jumaat buat semua pendengar di konti. Okey, terima kasih Pop Bear. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Singgah sekejap. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Julie 83. Salam Hai Dija. Waalaikumsalam. Jom kita dengar lagu daripada Syihaz Zikir, Minta Ampun. Terus setia bersama-sama ruangan indahnya pantun di Terengganu FM.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. 12.35 minit tengah hari dah pun. Masih lagi kita nak bacakan pantun-pantun dari rakan-rakan kita di WhatsApp ni. Hai, saya nak pantun katanya. Orang handsome nama diberi. Okey, saya nak pantun nasihat. Okey, bunyinya begini. Ambil buluh, jadikan galah, jolok rambutan, tepi kolam. Nasihat ibu, jangan dibantah. Jadi petunjuk sepanjang zaman. Okey, betul sangat-sangat. Saya setuju tu dengan nasihat daripada ibu. Apa yang ibu pesan tu, kita ingatlah sampai bila-bila kan. Selagi masih ada ibu tu, hormati dan juga kasihilah ibu kita sebaik mungkin. Kak Nisu pula di WhatsApp juga, langit terang, indah bercahaya, menyuluh bumi setiap masa. Indahnya bahasa melambangkan budaya, warisan kita berbilang bangsa. Okey, satu rangkap lagi, pantun seloka bertemakan bahasa, terselit kiasan usah dipersia. Bahasa dikenali menerusi bahasa dikenali melalui bangsa, masyarakat majmuk, itulah Malaysia. Terima kasih Kak Nisu. Okey, lagi-lagi yang nak berhubung dengan Dija di talian, dua talian disediakan untuk anda. Pantun seterusnya di WhatsApp, pantun daripada Kimi Batu Rakit. Ada dua pantun. Sebab jalan-jalan ke Tok Bali hari ni. Hari Jumaat jalan ke Tok Bali. Hari Jumaat jalan ke Tok Bali. Singgah sebentar membeli roti. Kalau hati sudah berseri, jangan lupa bawa kembali. Okey, pantun kedua untuk Dija. Burung camar terbang tinggi, hinggap sebentar di atas titi. DJ Dija makin berseri, makin didengar, makin diminati. Hai, terima kasih banyak-banyak. Tabarakallah Kimi Batu Rakit. Okey, seterusnya kita ada pantun daripada siapa lagi? Saya cuba habiskan di WhatsApp ya. Rumah Cina perabungnya lentik, pelapik di atas kayu cengal. Betina mana rupanya cantik, silakan dekat, saya nak kenal. Ini pantun daripada Kak Aroh Dungun. Ada satu rangkap lagi, rumah kecil di tepi laut, tempat memancing ikan tenggiri, tubuh kecil bagai di raut, membuat abang tidur bermimpi. Terima kasih banyak-banyak Kak Aroh dari Dungun tu. Okey, saya nak menyapa lagi juga di TikTok Terengganu FM. Juli 83, panjat pagar nampak katak, boleh pantun dua kerak tak? Bolehlah, dah baca dah pun. Mazuki Mamat di TikTok juga, pesan berpesan antara kita, amalan mulia. Terima kasih empunya pemantun. Okey, baik. Terima kasih semuanya. Ina Mekna, ataupun Mekna Kihah ni, hantarkan pantun di WhatsApp. Assalamualaikum, salam Jumaat. Waalaikumsalam. Bangun pagi, teruslah mandi agar badan sentiasa terjaga. Terengganu FM sentiasa di hati. Bersama DJ Si Manis Dija. Ada apa ni semuanya jet saya je belaka ni. Terima kasih banyak Mekna Kiha. 12.40 minit tengah hari, jom kita berehat seketika, sambung lagi selepas ini dalam ruang

Tengah hari dah di hujung-hujung ni, saya cuba bacakan habis untuk di TikTok, TikTok pula, di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada pantun daripada Siti Nur Zahidah Bukit Tunggal. Seminggu ada 7 hari, setiap hari mood berbeza. Sudah lama kita menanti, hari Jumaat akhirnya tiba. Kain batik koyak melintang, tidak boleh dijahit lagi. Jika adik merajuk panjang, tidaklah boleh dipujuk lagi. Betul lah tu. Terima kasih Siti Nur Zahidah. Seterusnya kita ada pantun daripada Pok B Dungun. Okey, Pok B hantarkan nota suara. Jom sama-sama kita dengar. Lain bukan pantun. Okey, baik. Terima kasih Pok B. Dia bagi lagu pula, ya. Okey, Cik Mi dah baca tadi. Kemudian kita ada pantun daripada Cik Hamid. Ataupun siapa ni? Udeng 81. Haizuddin Hamid ataupun Udeng 81. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Bunga melur di tepi perigi, harum mewangi di waktu pagi. Kerana dirimu hadir di hati, hari yang kelam menjadi berseri. Indah bulan di langit tinggi, bintang berkelipan menghiasi malam. Kerana dirimu ku simpan di hati, menjadi kenangan yang paling dalam. Terima kasih Udeng 81. Seterusnya kita ada pemanggil. Kita terima dulu. Hello, Assalamualaikum. Boleh telefon ataupun hubungi kita lagi. Yati di Padang Midin. Assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Ada 2 rangkap pantun. Bunga ros warnanya merah, cantik berseri di taman larangan. Cinta dituju ke satu arah, kini hanya tinggal kenangan. Ada 1 lagi pantun sempena Hari Malaysia. Bayu berombak di rimbun akasia, angin menderu nyaman terasa. Selamat menyambut Hari Malaysia 16 September, pasti tak lupa. Terima kasih Terengganu FM, sama-sama. Lagi pantun daripada Cik Anak AMBS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di waktu malam bulan beradu, bintang pula berkelip-kelipan. Di waktu malam bangunlah mengadu pada Tuhanmu, sebarang kesulitan akan diringankan. Terima kasih, sama-sama kasih. Okey, kita ada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Kenapa asyik terputus je ni? Okey, lagi November 77. Di WhatsApp, ke Kampung Sura berhujan lebat, bermotor Vespa gadis perawan. Sambut mesra ukhuwah sahabat, bertegur sapa antara kawan. Betul lah tu, kena saling sapa menyapa lah dok. Hasrat disasar jabat bertemu. Tinggal sebumbung tanpa dipaksa. Berjiwa besar, kaya berilmu. Melentur rebung, berjiwa bangsa. Terima kasih November 77. Seterusnya kita ada pantun dari M. Zaki ABC. Okey, sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Diajak makan, kita makan. Doa selepas makan, jangan buat tak tahu. Terima kasih. Lagi-lagi kita ada pantun. Salam September buat Dija. Daripada siapa ni, kita baca dulu. Pergi ke taman memetik melati, singgah sebentar di tepi telaga. Kalau benar kasih di hati, takkan mudah hilang begitu sahaja. Burung merpati terbang berkawan, hinggap sebentar di pohon jati. Jauh di mata bukan halangan, asal kau tetap dekat di hati. Itu pantun daripada Ika Rosa Telaga Daing. Terima kasih Ika. Seterusnya Pok Lee dari Manis. Salam Dija. Cik Bedah pergi ke Senangin. Ke Senangin beli kicap jalin. Kekuatan kita menukar angin. Semoga ukhuwah kita kekal terjalin. Wah, sempat lagi dalam perjalanan ke Senangin ya. Ke Kuantan. Semoga selamat dalam perjalanan. Hati-hati ya.
Okey, lagi saya Munirah dari Bukit Tunggal. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibawa dalam bakul. Jangan mudah berputus harapan. Terus berusaha walaupun gagal. Pergi Merdeka naik kereta, kereta merah penuh bergaya. Bendera naik sampai ke angkasa tapi bangun pagi masih terlupa. Kenapa lupa tu? Terima kasih Muhammad Zulkifli Jusoh di TikTok. Batu Buruk, pantai ternama katanya. Terima kasih. Selamat tengah hari juga untuk siapa tu baru masuk? Hana. Okey, terima kasih. Okey. Aran Arano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Salam Jumaat. Semoga semuanya sihat dan juga selamat. Terima kasih yang baru je masuk ke live TikTok Terengganu FM. Saya kira pantun yang dihantar dah habis dibaca. Ada lagi tak? Saya cuba scroll dulu ni. Pantun daripada Kaabah Dungun. Okey, tinggi sungguh pokok kelapa, daun melambai ditipu angin. Sain-sainku hari ni duduk buat apa? Hari ni cuacanya sangat dingin. Sejuk ya di Dungun, di Kampung Dungun tu. Semoga selamatlah. Alhamdulillah, syukurlah kalau cuaca sejuk. Ada yang kata panas, ada yang kata sejuk ya. Apapun syukur, alhamdulillah. Saya kira itulah pantun-pantun yang telah pun dibaca di WhatsApp Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak semua yang telah pun bersama-sama dengan kita. Juga di TikTok Terengganu FM serta yang telah pun menghubungi Dija di dua talian sebentar tadi. InsyaAllah jumpa lagi pada ruangan Indahnya Pantun pada minggu hadapan pula. Dan terus bersama-sama kami pastinya di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian lontaran demi lontaran, doa demi doa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memanjatkan dan memberikan selawat serta salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah seandai selawat yang dituturkan ini tetapi di dalam hati-hati mereka yang menuturkannya adalah seperti hati para sahabat Nabi, yang mereka itu kita melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai contoh, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, kita mendapati bibir mereka menuturkan selawat. Nun di dalam hati-hati mereka tersembunyi perasaan cinta, kasih, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan lontaran selawat bukan hanya sebuah zikir tetapi bahasa rindu seorang hamba kepada seorang hamba kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerang.

selawat serta salam yang diucapkan. Seperti dunia ini begitu terang dengan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indah zikir para umat Rasul ini dalam keadaan begitu kuat tauhidnya kepada

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, 1:19 minit tengah hari, dan seketika kami nak bawakan pendengaran anda untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama-sama rakan setugas Ijo. Silakan Ijo.
2: terima kasih untuk rakan tugas di Jadi Konti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ditemukan lagi untuk hari ini, hari Jumaat, penghulus segala hari, 4 September 2026, sama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijri. Alhamdulillah, seperti biasa juga berada di Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti dalam khutbah Jumaat hari ini yang dibawakan langsung dana pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Tunggu FM. Jadi insyaAllah khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Kewajipan Umat Terhadap Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah khutbah Jumaat hari ini khatib yang bertugas iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Akhari Ghazali, yang juga dibantu oleh bila yang bertugas iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Salih Mudrikah. Dan untuk panduannya juga muslimin dan juga muslimat. Dan insyaAllah bila-bila masa saja lagi saya bawa pendengaran anda untuk sama-sama kita ikuti dalam khutbah Jumaat hari ini, iaitu kewajipan umat terhadap Nabi Muhammad SAW. Antara itibati khutbah hari ini, di mana Rasulullah SAW merupakan kurniaan dan nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat yang mengaku beriman dan menyayangi baginda, kita memikul tanggungjawab dan kewajipan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya pertama, beriman dan membenarkan ajarannya; kedua, mentaati dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam; ketiga, menyayangi baginda melebihi dari makhluk lain; keempat, mempertahankan kemuliaan baginda; dan yang kelima, memperbanyakkan selawat dan salam untuk baginda. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kekuatan untuk terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda, tanamkan rasa cinta yang mendalam dan mengumpul kita bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Semoga kita dapat memperolehi panduan dan juga manfaat bersama. Khutbah Jumaat disediakan oleh Jabatan Halewal Agama Negeri Terengganu. Dan untuk makluman muslimin dan juga muslimat juga, di mana program Maulid Rasul 1448 Hijrah akan berlangsung di Sekolah Kebangsaan Paya Bunga dengan kerjasama Masjid Abidin, iaitu Masjid Negeri, yang bermula pada 8 September, iaitu pada hari Selasa, jam 9 pagi, yang bertempat di Pentas Ilmu dan Dataran Masjid Abidin. Antara yang akan bersama-sama atau acara iaitu wakil dari MAN, wakil sekolah Sekolah Kebangsaan Paya Bunga, dan insyaAllah ceramah akan di bersama-sama dengan yang berbahagia Haji Zaki bin Mat Yakin, dan juga antara banyak lagi program-program ataupun yang akan diselitkan untuk dalam program Maulid Rasul dengan kerjasama Masjid Abidin dan juga Sekolah Kebangsaan Paya Bunga, iaitu pada 8 September hari Selasa bermula jam 9 pagi, yang bertempat di Pentas Ilmu Dataran Masjid Abidin, iaitu Masjid Putih ni. Jadi itu antaranya pengumuman-pengumuman yang akan pengumuman yang telah pun diwar-warkan pada muslimin dan juga muslimat. Dan sekali lagi untuk panduan, saya masih lagi menunggu untuk kita sama-sama kita ikuti dalam khutbah Jumaat untuk hari ini yang akan bertugas, iaitu khatib yang bertugas hari ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Akhari Ghazali. Manakala bila yang bertugas yang berbahagia Ustaz Muhammad Sadiq Mudrikah, yang juga dibantu oleh saudara Ikhwan Ahmad Samili. Dan kepada rakan-rakan kita yang baru saja mendengarkan Terengganu FM untuk hari ini dengan tajuknya khutbah Jumaat, iaitu kewajipan umat terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi untuk panduan muslimin dan juga muslimat antara program yang akan berlangsung pada 8 September iaitu pada hari Selasa ini bermula 9 pagi bertempat di Pentas Ilmu Dataran Masjid Abidin itu Masjid Negeri. Jadi sekarang kalau kita boleh kita ikuti pengumuman yang dibuat oleh Yang Berbahagia Ustaz Wan Muhammad Azim bin Muhammad Hashim seketika, boleh kita dengarkan?
3: So, yang ditetapkan sehingga September 2026 bulan ni lah. Jadi kita masih lagi menunggu sehingga akhir bulan ni macam mana gayanya, adakah sempat siap ataupun ada extend, ada lanjutan masa ke, akan kita maklum pula lah selepas ni. Cuma yang kita dapat makluman daripada pihak kontraktornya, semua wayar-wayar telah pun dipasang di bahagian Dewan Solat Utama sana. Yang sini sudah siap, cuma di dalam Dewan Solat Utama sana saja yang belum siap lagi, masih menunggu lampu-lampu yang akan dipasang. Jadi pembekal lampu masih dalam dalam proses nak menyalurkan ataupun nak membekalkan barang-barang tersebut. Jadi pihak kontraktor kita tengah berusaha lah sekarang ni. Harap-harapnya bulan 9, akhir bulan 9 ni selesailah, kita dapat semayang secara selesa lah untuk semua keseluruhan masjid. Jadi untuk hari ini dan Jumaat-Jumaat yang akan datang, kita harap kita semua dapat sama-sama sabar dan boleh rapatkan saf lah, maknanya penuhkan tempat-tempat kosong supaya saudara-saudara kita yang mari lewat boleh duduk dalam keadaan yang selesa juga untuk salat jemaat pada hari ini dan Jumaat-Jumaat yang akan datang. Itu saja makluman yang ingin disampaikan. Imam bertugas, khatib bertugas pada hari ini Ustaz Muhammad Akhari bin Ghazali. Muazzin bertugas Ustaz Muhammad Sadiq bin Mudrika. Manakala imam bertugas Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Abdul Hamid Kulib Al-Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara pengumuman yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Wan Muhammad Azim bin Wan Muhammad Hashim itu tadi. Dan saya bawa pendengaran anda untuk terus kita ikuti khutbah Jumaat hari ini dengan tajuknya Kewajipan Umat Terhadap Nabi Muhammad SAW.

0: Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah sedang disampaikan kerana ianya dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan cara kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk kewajipan umat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kurniaan dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Taala telah utuskan kepada seluruh alam. Baginda bukan sekadar seorang pemimpin, malah baginda adalah petunjuk jalan kebenaran yang membawa kita keluar daripada kegelapan jahiliah menuju cahaya Islam. Sebagai umat yang mengaku beriman dan menyayangi baginda sallallahu alaihi wasallam, kita memikul tanggungjawab dan kewajipan yang besar terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajipan utama kita adalah yang pertama, beriman dan membenarkan segala ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan pertama dan yang paling utama adalah beriman. Beriman secara mutlak bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Kita wajib membenarkan setiap perkara yang disampaikan oleh baginda, sama ada berkaitan dengan hukum hakam, kisah-kisah umat terdahulu mahupun perkara-perkara yang ghaib. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummiyyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang bermaksud oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Maka rugilah golongan yang mempertikaikan dan yang meremehkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti golongan anti hadis yang mendakwa hanya Al-Quran sahaja yang perlu diikuti. Kewajipan yang kedua, mentaati dan mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Iman tidak sempurna tanpa ketaatan. Setiap gerak-geri, akhlak dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panduan terbaik untuk kehidupan kita. Maka menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, sama ada dalam aspek ibadah, berkeluarga, bermasyarakat mahupun bernegara, adalah bukti zahir kecintaan kita kepada baginda. mengabaikan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam bermakna kita sedang menjauhkan diri kita daripada rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kewajipan kita yang ketiga adalah menyayangi baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi makhluk yang lain. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlulah mengatasi kecintaan kita kepada diri sendiri, ibu bapa, anak-anak dan seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kewajipan kita yang keempat, mempertahankan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah dihina, kita sebagai umatnya sudah tentu akan tersentuh dan terguris, yang mewajibkan untuk kita bangkit membela dan mempertahankan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Usaha membela dan mempertahankan ini mestilah melalui hujah ilmu dan akhlak sebagaimana yang diajar oleh Islam. Kewajipan yang kelima, memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda orang yang mengati dan mencintai kekasihnya adalah dengan sentiasa menyebut namanya. Maka begitulah halnya kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca selawat bukan sahaja menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, malah ia menjadi asbab untuk kita mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak, serta diangkat darjat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita ini, sejauh manakah kita telah menunaikan kewajipan ini. Adakah rumah tangga kita disinari dengan akhlak nabawi? Adakah lidah kita sentiasa basah dengan selawat? Atau kehidupan seharian kita lebih disibukkan dengan perkara-perkara yang lara? Ingatlah, mengabaikan hak dan kewajipan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa kepada kerugian yang nyata. Tanpa bimbingan baginda, kita akan tersesat di lautan dunia yang penuh dengan fitnah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kekuatan untuk terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, menanamkan rasa cinta yang mendalam terhadap baginda dan mengumpulkan kita bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu, yang sangat inginkan kebaikan bagimu dan amat belas lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, cukup bagiku Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. Surah At-Taubah ayat 128-129. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه

0: ونستغفر الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، sidang Jumat yang dikasihi Allah sekalian, wahai hamba-hamba Allah, berbaktilah kepada Allah dan jagalah setiap gerak-geri dan tutur kata, setiap tindakan yang dilakukan dan setiap perkataan yang diucapkan pasti akan dicatat oleh para malaikat. Sesungguhnya setiap manusia akan diserahkan buku amalan masing-masing pada hari akhirat nanti, dan ketika itu setiap yang tercatat dalam buku amalan tidak akan dapat diubah lagi dan tidak dapat dipinda lagi. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita akan menjadi hamba Allah yang mendapat rahmat serta keampunannya dan dimasukkan ke dalam syurga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Warḍa Allahu an al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyyati as-sahabati ajma'in wa an at-tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal waba'a wal fahsha' ma la yasrifuhu ghayruk. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-juzami wa min sayyi al-asqam. Allahumma ashfi maradana warham mautana waltuf bina fima nazala bina. Allahumma ahfaz maulana al-wasiqa billah as-sultan mizan zayn al-abidin ibn al-marhum as-sultan mahmud al-muktafi billahi shah وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطنه نور زاهرة سلطنه ترنغانو واحفظ ولي الأحد تنكو محمد إسماعيل ابن الواسق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمنكو راجة ترنغانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وزاويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتika ya arhamar rahimin. Ya Allah, teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujian-Mu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami, negeri Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Jauhilah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkan pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
2: Demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk kewajipan umat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pun disampaikan oleh khatib yang bertugas iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Akhari Ghazali. Terima kasih yang tidak tinggal kepada pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Terengganu FM hanya di sini saja untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu dan saya Idul sebagai penerbit untuk hari ini bersama dengan rakan teknik bersama dengan saudara Azmita hingga kita jumpa lagi dan saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke studio sama-sama dengan rakan setugas Dija, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ijo untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu sebentar tadi.

Alah, dah pun 1:52 minit tengah hari. Terima kasih kepada semua masih lagi kekal bersama-sama kami yang dengarkan di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7. Alhamdulillah, anggun inspirasimu dari 10 pagi tadi, pertemuan bersama-sama dengan Dija, semoga memberi manfaat kepada anda semua. Baik, sedikit perkongsian mengenai gangguan bekalan air luar jangka di daerah Setiu pada hari ini, yang bermula pukul 9 pagi tadi hingga 1 tengah hari. Mungkin ada lagi masalah, iaitu di Kampung Ru 10 dan kawasan sekitarnya. Okey, ini adalah kerana pipe utama pecah dan anggaran jumlah akaun yang terlibat sebanyak 30 akaun. Sumber tangki juga adalah tangki bari daripada satu. Okey, semoga dipermudah segala urusan untuk orang-orang di sekitar Kampung Ru 10 dan sekitarnya lah. Okey, moga baik-baik, dipermudah segalanya. Dan nampaknya tugasan Dija sampai di sini dahulu, pertemuan dalam Anggun Inspirasimu selama 4 jam. InsyaAllah selepas ini terus bertemankan rakan setugas Kak Teh dalam segmen GG Okey Guana Gama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. Okey, dan hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, hari cuti umum hujung minggu di negeri Terengganu. Selamat bercuti kepada semua, dan mungkin ada yang nak keluar pada petang nanti, nak jalan-jalan dan sebagainya. Hati-hati, sentiasa jaga keselamatan anda dan juga sekeluarga, dan jaga diri, jaga kesihatan juga. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran yang lain pula di Terengganu FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar belaka? Sesang kita tu petang ni. Ha, baru balik Jumaat. Belaka dah. Alhamdulillah. Tengah makan-makan lah. Jamu-jamulah. Jamu-jama panggil dah. Hari ni hari Jumaat. Terima kasih Dija tu. Baru saja bersama-sama dengan Dema dalam Anggur Inspirasimu. Hari ni 4/9/22 Rabiul Awal. Adik kot mana pun sesang kita dalam Jijik OK Wanda Gamau kita. Terus bersama-sama Kak Tim Munis. Sampai pukul 6 petang. Dok lain, dok bukan lah di Terengganu FM. Pastinya mesra ceria. Agak kita ni okey belaka tak? Beres belaka tak hari ni? Ha? Berangguk belaka tu okey dah tu tak? Hak mana tak pun tak okey tu. Kena tenang-tenangkan diri. Tarik nafas dalam-dalam. Benda yang lepas tak payah fikir dah tak? Mesti ada masalah tu. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian dia tak? Jadi dalam Jijik OK ni banyak benda kat Tim nak wayak we. Ada banyak benda kita nak kabur juga. Nak kongsi juga. Jadi terus bersama-sama dengan Kak Tim mu dalam Jijik OK Guana Gamo Orang Kita.

Senandika Bahasa, sebuah perjalanan dalam dunia Melayu. Di sinilah khazanah bahasa kembali bersinar. Di sebalik setiap kata, tersimpan sejarah dan keindahan warisan. Dalam Senandika Bahasa, kami membawa anda meneroka perkataan klasik dan penuh bermakna. Dengarkan setiap hari Jumaat 9.15 pagi dan ulangannya hari Sabtu 9.15 pagi hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Senandika Bahasa, menyingkap kata, memugar warisan.

0: bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan.
1: Okey, Cik, okay, kawan-kawan ramai orang kita berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur, serta kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ni di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama Maida. Daftar segera #investlocal. Jadi kejap lagi kita ada kuis. Sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ada soalan kuis untuk petang ni. Jadi yang mana-mana tu hak mana nak jawab lagi kuis yang Maulidur Rasul, bersiap sedia. Lepas ni Kak Timur baca soalan dia lagu mana beseng ada. Jadi dalam Jijik Okey ni dia boleh hantar WhatsApp jugalah. Nak pergi mana demo hari ni? Boleh hantar di 010 344 6632.

Terengganu FM mempersembahkan Carta Top 10. Lagu-lagu terbaik hasil undian anda hanya di Terengganu FM. Setiap minggu, kami bawakan 10 lagu paling hangat dan artis kesayangan anda. Lagu mana yang akan menduduki tahta juara setiap minggu? Dengar dan nikmati semuanya dalam Carta Top 10 Terengganu FM. Setiap Jumaat bermula 9.30 malam, sertai kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda di page rasmi Terengganu FM. Carta Top 10 Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okey, untuk soalan kuis sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk petang ni, soalan dia bunyi gini, dengar molek dah. Di manakah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit dan wafat? Di manakah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit dan wafat? Boleh telefon kita lah. 0235330 0238330. Hak dah pernah jawab tu, pernah menang tu, kita bagi peluang korang lain pula dah. Ha gitu. Ke mana set-set kita? Ha dah gitu. Okey, di manakah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit dan wafat? Ha, boleh telefon kita lah. Di mana? Di mana? Di mana? Halo, siapa tu?
2: Hello.
1: Ya, siapa di sana?
2: Lin dari Marang.
1: Okay, Lin. Apa jawapannya?
2: Madinah.
1: Madinah? Okay, tak tepat. Kurang tepat. Bukan itu jawapan kita cari. Okay, boleh cuba lagi, Lin? Okay, itu dia. Ya, ada satu nama ya. Satu nama. Di manakah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit dan wafat? Kita ikutlah nama yang diberikan, jawapan yang diberikan tau. Okey, lagi. Siapa lagi? Halo, siapa tu?
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Salam, siapa tu?
3: Munirah.
1: Okey, apa jawapannya Munirah?
3: Jawapannya Abuak.
1: Abuak eh?
3: Ya.
1: Yeah. Dekat ada pasti?
3: Ya, pasti.
1: Okey, jawapannya adalah... Ya, betul. Albua. Okey, Munirah. Munirah, tunggu di talian.
3: Okey.
1: Jangan letak telefon dah.
3: Okey.
1: Okey, tahniah kepada Munirah.
3: Terima kasih.
1: Okey. Okey, Munirah bakal menerima hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Jadi yang dok menang yang putus asa, kita ada selagi soalan untuk hari ini dah.
0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Tak Merapa. Bukan penyanyi asal lah. Ini dia. M. Syarif Antizura. Antizura. Haa, gitulah. Dah. Kepada pun saya kita terima kasih hak yang menonton di TikTok. Zare, Ayosu, ku cari damai di hati. Ismail Awang. Ni lagu set kita. Okey, ku cari damai di hati. Tak damai lagi ke? Nah, dan anak ibu Amiru namanya. Lagi. Jerebu ada tak jerebu di Terengganu macam mana? Panas perik katanya yang sudi kemamang ni. Okey, lagi. Siapa lagi? Sama-sama dengan kita. Maju deh maju. Okey. Lagi. Yang terus bersama-sama dengan kita untuk petang ni dalam jijik okey guna gamak kita lah. Kakak temu cakap ulu dimi tak faham pula kan? Ada. Hak tak faham, wak-wak faham. Terima kasih yang mana baru masuk. Pak Usu Adang. Zaring. Okey. Sudah kerja. Ni soalan ke guna? Pertanyaan ke guna pasal isi guna tu? Gitulah. Kadang-kadang kita ni asal usul mak ayah kita Terengganu. Lepas tu mak ayah kita duduk luar. Lepas pada tu kita lahir di luar Terengganu. Maksudnya macam kau lupa ke Selangor mana di luar daripada negeri Terengganu lah. Tapi kita ni maknanya lahir di luar ni cakap luar lah, tak cakap dah Terengganu lah. Dah sekolah luar dah. Gitu. Tapi katanya ada terbaca satu ni ni, satu dan ni macam ni lah. Siapa ni? Pok Su air putih. Pok Su dia kata dari Kemamang ni. Pok Su ni nak pergi kutip buah durian. Sebab pagi tadi dok pergi. Kalau banyak Pok Su atur. Pok Su jangan janji Pok Su. Pok Su jangan janji. Kalau dok atur Pok Su. Tahulah. Tak apa Pok Su gura je. Tak apa Pok Su pergi lah cari kutip durian dulu. Banyak ke Pok Su buah durian ni? Kalau sikit-sikit dah cukup. Mari atas sini. Geramah kita ni. Anak-anak ramah. Keluarga ramah kita ni. Ada gitulah tak? Jadi kat mana pun selesai kita. Demo nak hantar WhatsApp. Boleh hantar WhatsApp. Sekejap lagi Demo boleh telefon lah. 6235-330. 6238-330. Boleh cakap sedua pun tak pedah. Hari ni nak pergi kenduri ni kat teh. Hari ni banyak lagi kat tehmu. Kenduri kat mana cekap bok kita tek? Baru sudah makan gula Pok Su mu ha. Kat wakar tengok singgah kejap cari barang sebelum masuk kerja pula. Gitu pula.

0: Okey, Cik. Okey, kau nak gambar orang kita. Kau nak gambar orang Terengganu kita. Demo boleh telefon kita lah. 6235-330-6238-330. Okey. Okey, seterusnya. Oh, Pok Su ke Mama lain. Ini Pok Su air putih ke Mama lain. Tak sama tu. Oh, orang yang berbeza eh. Pok Su air putih nak pergi kutip duyang. Pok Su ke Mama baru balik dari makan gula. Oh, macam hak lagu sakning lah. Lagu hantarang tak. Kita cuba pemanggil ni. Hello, siapa tu?
1: Assalamualaikum, Atik.
0: Waalaikumsalam. Nak pergi mana lawa-lawa?
1: Ha?
0: Nak pergi mana lawa-lawa?
1: Lawa-lawa ni duduk ambil angin.
0: Ambil angin patah ke?
1: Tak, ambil angin rumah je.
0: Oh, ambil angin rumah.
1: Patah-patah dok gi dok main patah.
0: Dah apa tu? Ah, rumah bukan biga patah.
1: Dok. Bukan lain pula kan duduk kan kat sini.
0: Oh, ingat biga patah.
1: Ada biga patah.
0: Oh.
1: Biar jalan.
0: Dah kat leha tak ada jemputan ke ni?
1: Oh, tak ada.
0: Tak ada hari ni?
1: Tak
0: ada. Oh, duk nyenggen rumah ha?
1: Duk nyenggen rumah, ambil angin buka pintu sikit.
0: Oh, kalau buka sikit panas ha?
1: Tak, nah, ya. Yeah.
0: Oh, ye kena?
1: Kalau buka semua, ye debu
0: kata. Oh, pintu jendela oh.
1: Ha?
0: Pintu jendela oh, buka sikit, biar angin masuk.
1: Buka dia asal pintu tu nyedok tak ada kalau ada angin degang.
0: Oh, dia degang loh. Ha, kena.
1: Menak ni, ni buka pintu ciuming eh.
0: Kalau nela tak ada selok tak apa kan jangan selok.
1: Oh. Oh,
0: lain pulut jadinya. Dah mana hari ni, apa ni, makan belaka dah, minum air belaka dah. Habis lah ke dah?
1: Beri je, makan-makan dan nasi.
0: Apa lagi ni? Awak pelang kacau ni. Awak pelang lah ke rumah. Bikin rumah. Awak pelang apa? Awak pelang apa?
1: Tak ada. Rumah orang ada.
0: Tapi rumah tu awak pelang apa? Siapa?
1: Mana? Tak ada di panas sini.
0: Tak ada? Dah hidup eh?
1: Ada hari tu ambil dari orang tak urut kat rumah tu minta buat jeruk sedar sungguh tu dia kata
0: jeruk
1: buat jeruk waktu lah
0: yelah buat jeruk lah
1: masuk air nisah
0: buat telan iyul kita masuk air nisah kurang merah tu lah
1: ha.
0: Degok dia telan ni cakap hati ni
1: kata berbelacang sikit Allah
0: oh ayat palut molek lah kita. Pahakan nasi, makan pula, colek.
1: Oh, iyalah.
0: Oh, tak kicap, tak gula.
1: Nak ubi ke katil, kata jauh.
0: Oh, jauh benda kot, bandung ni je. Oh, dekat je.
1: Jauh kot.
0: Dah, naik getok tu, getok akak. Katuk tu, oh, ye lalu.
1: Dekat lah, tu pergi mari sini.
0: Dah mari. Oh, saja je ajak tu, dah mari.
1: Dah
0: mari saja. Okey, nak buat mana kat Lehai? Penuh aktiviti.
1: Hari tu anak kaboy ia tu makan kerja kat atas gitu.
0: Oh, dah apa lah. Dah benda lah, beres lah. Dah apa mula kat kita pergi rumah kat Lehai ni? InsyaAllah, insyaAllah. Nenek, lokasi ada dah. Tunggu nak pergi je lagi dah.
1: Kalau buat makan pun apa mari.
0: Dah apa betul doh. Kita pergi lah. Dia panggil benda kita riting pulak lah pergi gitu.
1: Lenggok macam buah dah jatuh.
0: Okey, beres Kak Leha. Kak Leha gembira. Kita pun gembira juga lah. Tak apa lah. Beres tak salah kita.
1: Kurang katil apa.
0: Slang tu slang Terengganu Kak Leha. Pekak molek gitu. Beres dah.
1: Baik.
0: Okey, waalaikumsalam. Tu dia Kak Lehamu. Orang dia Kak Lehamu. Siapa lagi ni? Tok De, superstar. Waalaikumsalam. Wadina Fatiah, selamat petang. Oh, sedap belaka makanan hok sebut tu. Colek dah colek Razali Saad. Waalaikumsalam. Hawa. Lagi Muhammad Fidau, lagu makan gula. Dok, kompang di palu boleh dok? Kompang di palu ikan. Dia kata beres santai. Kata baru sudah makan tumis sawi, ikan masuk kicap. Oh, memang palu lah. Ada sambal belacan pulak selagi. Jadi lalu lah. Oh, okey. Lagi siapa lagi yang bersama-sama kita di TikTok ni? Hamid, salam Jumaat, meh. Okey, seterusnya Kimi Batu Rakit ni dia kata ada ni lah jok kena kereta ambil angin mari jalan patah untuk Bali. Balik nak singgah patah Bukit Keluang pula beli jiwa orang rumah. Cuti hari ni spare time lah. Betul dah. Kita kena spare time lah hargai masa yang ada. Kita dah tahu bila masa pula kita tak ada. Dipanggil. Jadi gitulah terus bersama-sama kat Atimu ni dalam Jijik Okey. Buana gamuk orang kita di Tengganan FM pastinya mesra ceria.

0: Ya, Cik, okey, kau nak gambar kita hari ni, kita cerita bab buah masang. Bab buah masang. Ada orang sebut tadi, macam Kak Lihar tadi, kata jeruk buah pelang, buah pau. Orang Kelantan kata buah pau. Mak Fidah kata, makan jeruk buah binjai. Buah hak paling masang kali, buah benda. Bagi demo lah. Tak? Hak paling masang sekali. Kalau Zarin kata, kalau setahu saya, asam boy. Buah kandil, kata Nur Azli. Buah kelubi, buah binja, katanya Fidaus. Asam gelugur. Paling masang. Okey, lagi. Buah benda hak paling masang kali. Buah benda, cekap boh. Kongsi kong kita. Buah gelugur buat sakit kepala kat teh, katanya Fidaus. Belimbing batu. Bukan belimbing buluh. Kau dia panggil belimbing batu? Buah kelubi kat teh, katanya Umi. Hak buah paling masang kali. Cekap bawah kita. Boleh telefon kot 6235-330 6238-330. Ni Aji Syah. Orang dia balik Terengganu ni. Katanya baru habis tugas di Maha. Buah masang, buah cemar, kata Jesuri Sulu. Habis Soh kata asam gelugur. Cik Salim kata buah kandih. Buah kandih. Lagi Umi kata buah putih tak masuk lagi masang ke. Jadi Kak T nak kongsi juga sejenis buah. Kalau Kak T dulu kecil-kecil dulu, pokok dia macam menjala ke pokok-pokok lain gitu kan. Buah markisa lah orang kata. Bahasa standard buah markisa, kalau kami panggil buah orang je. Dia ni merupakan buah tropika yang terkenal dengan rasa masam manis serta aroma yang menyegarkan. Tengok, ingat buah masang ni tak ada manfaat ke? Walaupun sahih dia kecil, buah ni mengandungi pelbagai nutrien penting yang memberikan banyak manfaat kepada kesihatan. Ini berdasarkan kepada kajian lah. Isinya yang berwarna kuning atau jingga dipenuhi dengan biji-biji kecil yang boleh dimakan dan kaya dengan vitamin, mineral, serat dan antioksidan. Salah satu hasil utama buah markisa ialah kandungan vitamin C yang tinggi. Vitamin C memainkan peranan penting dalam menguatkan sistem imun badan bagi membantu tubuh melawan jangkitan virus dan bakteria. Buah masang lah kat teh. Ya, buah masang. Muhammad Darus, petang semua hadir dari Kelantan. Okey. Siapa nak kongsi dengan kita buah hak paling masam sekali? Buah benda. Halo, siapa tu? Sudah. Kuat angin tu. Siapa ni?
1: Akak telefon.
0: Ni akak doh ni. Sudah kerja. Boleh pek doh. Okey, buah benda. Kak Sasalihak Awang. Boleh hantar WhatsApp juga. Buah hak paling masam, buah benda. Cuna Cung Kemama kata, buah jetik baru ni saya rasa masam puri, dia kata. Kimi kata buah cemar, masa gebang. Nozi, buah belimbing buluh. Tak paling masam bagi demo. Kat demo, rasa tak tahu lagi, tak jumpa lagi buah paling masam. Halo, siapa tu?
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Ya, saya.
0: Ya, siapa tu? Pak Usok, buah yang paling masam dah apa, Pak Usok?
2: Ya.
0: Buah benda?
2: Iya.
0: Buah binjai. Pak Usut makan tak buah binjai?
2: Makan.
0: Makan Pak Usut colek dengan cicoh dengan benda?
2: Makan lagi.
0: Garam lada?
2: Ha.
0: Ke kicap?
2: Ya, saya.
0: Tak apalah. Buat mana-mana pun Pak Usut. Pak Usut kata buah binjai dah. Biar deh Pak Usut. Terima kasih Pak Usut. Tu dia Pak Usut balik tahlil. Bagi saya kata Mama Salih buah muka cam. Tak angguh lah Mak Salim weh. Buat lawak ke benda? Buah muka catung. Amin nak rasa ke buah muka catung weh? Dah dana kita nak cari buah muka catung. Khairul Azra kata binja. Buah selagi. Buah selagi ke buah celagi? Sedapnya buah binja katanya ni. Okey, sekarang ni mana? Muhammad Salim. Buah muka catung nak cari mana? Kat dia tak aje dengar. Gi buah muka catung weh. Dok. Paling masang kali wah muka catung tu. Nak ambil mana tu? Kena cari tu. Wah gemia putih, cicoh dengan garam. Wah paling masang Kak Salihah kata asam Jawa. Wah mana beza wah celagi dengan asam Jawa, apa beza dia? Amba nak cari wah ni eh. Wah padang Sanida kata. Mana takde? Wah muka catung kita tulis. Wah muka catung. Tu dia ni memang ajaib ni. Ajaib di dunia. Wah muka catung eh. Nak cari mana Mak Saling eh? Cekap buah kita nak pergi beli sekali. Mak Gani, wah kelubi dia kata. Demo lagu mana? Bolehlah kabo. Boleh telefon. Hello, siapa tu?
2: Dia lah cakap ni.
0: Dia lah.
2: Kat tanya dia umur
0: mi. Mi. Mi ada orang kabo ni. Wah, muka catung. Nak cari dua ni, mi.
2: Masa catung.
0: Ada agak lah. Mi, bagi mi, wah paling masang kali wah dia.
2: Buah berlimbai ya.
0: Buah berlimbai.
2: Berlimbai buah store masang lagi tu. Hak butik ya.
0: Buah berlimbai bulau ke kau ni?
2: Berlimbai bulau.
0: Berlimbai bulau? Dah ada dekat umur tu?
2: Payuh ni ada lagi tapi payuh duduk macam dulu. Dulu muda.
0: Dulu banyak lebak buah ha?
2: Lebak biasa buat sayur lah kata ni.
0: Buat sayur lemak pun boleh. Buat sayur untuk lah kuah si dagang pun boleh.
2: Boleh yang betul lah. Kalau dia kena buat sayur dulu. Kalau buat sayur tau jadi masang
0: lah. Masang lah kering kuah masang.
2: Kering kuah masang kena benda pun dulu.
0: Lepas tu orang makan pula kering kuah masang.
2: Ya betul lah kata yang orang kata.
0: Nak ayat weh.
2: Masang kalau buat store tau. Kalau kena cak dia mandi pula. Buat store pun masang juga lah tau. Hak ni. Hak putih lah
0: masang. Hak masak dia manis. Manis-manis masang kita.
2: Kalau buah berlimbai ni hak masak pun masak juga. Hak putih masak juga.
0: Mana dia ada kira masak ke muda ke? Masang semasa-masang.
2: Saya ke engkau?
0: Tapi get dia kata kalau buat ulam cicah budau pun sedap ni berlima puluh ni.
2: Kena bakar dulu. Kena bakar. Dia cucuk-cucuk bakar. Sedap kata ni. Cucuk budau.
0: Cucuk-cucuk macam awak sati dah.
2: Dia bakar macam meluh tu. Sedap cucuk budau. Kalau
0: makan cucuk masang. Ya, engkau pun. Bukan telang lah liu ni.
2: Kau bodoh lah liu. Kau bodoh lah liu lalu.
0: Sungguh.
2: Lawan
0: dia dah.
2: Kalau macam gitu memang masang tu cucuk-cucuk kita cucuk itu bacok-bacok tu bakar tu tak lalu.
0: Tak lalu. Ada pula ikan layar pangkat tahu.
2: Kita tahu ini ikan telur pijar tahu yang sedap.
0: Ikan telur pijar sedap lah kan?
2: Sedap lagi ya.
0: Tahu. Kita cara ya lepas ni buat ulang buduk.
2: Buat ulang. Tak tahu.
0: Ada apa lah.
2: Ada tepat, ada kini mudah ni payuh lah ni.
0: Sungguh. Kadang-kadang paling mudah kali pasal.
2: Masa apa mahal jual tu?
0: Berapa yang tak cerita? Betul, sekilo.
2: Ini bahasanya kawan-kawan itu ada lah. Nak beli buat sayur.
0: Hukum. Dia macam capu-capu sayur.
2: Kadang-kadang ni bising. Kalau orang sakit ni, sakit ketel nak buah. Bising lah makan.
0: Orang sakit ni bising?
2: Sakit karang-karang. Lepas tu karang.
0: Dah bulai?
2: Dia dah makan bising sangat tu. Tapi tak
0: sangat bising. Jangan terbang lah ni.
2: Hukum. Karang tu lah makan. Macam ketel nak buah tu, makan kena lalu.
0: Gitu.
2: Ada sayur mas dah.
0: Makan sedap dak mulut ya. Bila makan kan ada benda-benda hap sesakit suka tu gohok. Di? Bagailah gua nak senyap dah ni. Mi tak apa mi mula mi. Bagai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mi langgo Kami cakap ke dia ulu lalu lah. Buah yang paling masang buah benda. Buah masa catung warna Cik Saleh. Buah Sanida kata orang buka catu tu jangan kata dengar kot mana tidur luar di merah awak kata gitu awak masuk catu bini aku sudah kerja lah boleh pekdoh hari ni kalau dia dengar tu mengaju

0: Gigi, okey, mana gambar orang kita buah yang paling masang sekali buah muda bagi demo. Bunga Mawar kata, Kak Teh, buah cemburu masang kot. Zaf kata, buah cemar. Buah cemburu. Yelah, betul lah. Faham dah tu. Katanya Jeffrey Sulung kalau masa catung tu, WPT je hilang. Hilang lah, lu masang. Ya kedok. Takut nak hilang juga. Itulah, nak buat ni. Buah baloh bila jumpa, Esah dah masa catung. Masa mucung katanya makku. Lagi, buah paling masang buah benda. Cekap buah. Beli main buluh ke aib. Okey, besuk. Buah cermai Ika kata. Demo lagu mana? Kita tengok WhatsApp. Dia boleh telefon lah. 6235-330, 6238-330. Buah masang sekali, betul dah buah muka catung. Dia mari sekali dengan mucus depa. Ada rumah ni. Ada rumah ni, marilah ambil saja. Tak mau jual. Mohsin Muhammad Sukri, MBA. Tergamuk dia kata. Nak wish saja. Tak ada harganya buah masa catung ni. Mucus depa sadahnya. Baru nak koyak binjai ni. Kak Mona kita. Makan buah binjai masang. Tapi ada buah binjai manis. Kak Tiju pada sute. Sute tu le je. Tak tahulah pohon dia duduk mana. Mungkin kita beli dengan orang. Kalau ada kita nak banyak. Kalau buah binjai manis ni. Kabur kita. Mana kita pergi ambil. Muhammad Raizal atau panjang. Selamat petang buat Pok Nikmat Tawang. Abah Pa Berek 12. Abah itu Pak Kak Selising. Pok Teh Jabi. Abah Lan Pasir Tumbuh. Abah Osman Pulau Pinang. Pok Awang. Pok Lan dan Abah Hamid Kota Baru. Abah Mat Dusu Hijah. Kita nak tanya wah masang. Wah masang. Wah muda. Kita terang ni. Halo, siapa tu? Sudah kerja. Kenapa ni? Ya, yeah, waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Kak Ani.
0: Ha? Kak Ani. Apa Kak Ani? Kipah. Kipah ke?
1: Panah laju katik.
0: Panah laju. Ya Allah, duduk dana?
1: Dalam rumah.
0: Patut pun panah. Ya, kena pergi luar tak Kak Ani. Ambil angin Kak Ani.
1: Tak duduk luar
0: paling ke? Duduk rumah
1: tak paling.
0: Tapi duduk luar ni kita duduk ambil angin metah bawah pokok. Pokok nyur ke? Batas gerai tu ke?
1: Masa ni panas tu.
0: Pak duduk panas dah. Tak jadi apalah dah. Kalau panas tak boleh dah nak duduk. Siapa ke papang-papang tu panas?
1: Apa luar panas.
0: Tu macam duduk dalam oven pula.
1: Lejak lah.
0: Lejak perlu. Ujung kita dah perlu. Lejak je perlu. Aduh lah Kak Ani. Kak Ani, wah paling masang kali bagi Kak Ani.
1: Paling masang Kak Ani makan Worcester. Lepas tu buah paling masang dia buah katuk tu.
0: Buah katuk puhu. Masang.
1: Tak.
0: Kita tak gula sikit. Higi halu-halu.
1: Tak boleh makan dia masang kat teh.
0: Tak boleh makan.
1: Dok nak telang.
0: Pedih di lidah. Hati mungkin tu kok. Ada depan kau pi.
1: Aku tak boleh kau kat teh.
0: Ya dah. Betul dah. Yang biasa-biasa je lah. Bereh Kak Ani.
1: Ya,
0: selamat berehat. Waalaikumsalam. Ajar orang kata wah meni ya. Zulkifli 92 kata wah musim kedah. Ada mana kau jual musim kedah kabo? Buah hasa keping, Saliha kata. Sanida kata wah hasa glugo kering. Hok kering pun masang, hok dok kering pun masang kalau rasa glugur. Betul tak? Buah sudah kerja. Orang dok sebut oven. Kita bandar sikit. Buah pau ringan. Macam-macam. Makna Ukit Dima kata, buah muka catu masang. Buah geminya kat teh. Ucah dauk. Dia kata buah bambangan tu memang terkenal di Sabah. Kalau di Terengganu, buah bambangan tu macam buah macang. Gitu. Di Sabah pun ada buah pidada masang juga. Buah pidada. Kat kita buah ni panggil buah berembang. Pesing guana. Ada gambar dok. Buah berembang. Kalau kat kita buah berembang. Kalau di Sabah, buah pidada. Pesing guana usyai. Okey, amba buah kuang. Paling masang. Ingat makan masa budak-budak dulu ni adok dok. Kak Teh, beli mie buluh Kak Teh. Pie, Zali, Zali, Zali dok mana Zali? Kak Ani terlemong. Salak reka masang Kak Teh weh. Katanya Kak Ani kata, Kak Agoh, buah benda Kak Agoh. Kita dengar nota suara Kak Agoh ni. Ini rakyat benda dah.
2: Assalamualaikum Kak Teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang. Buah masang Kak Agoh tahu. Buah binja. Lepas tu buah blimbing buluh. Buah ceremah. Tu Kak Agoh tahu. Buah masang tu. Kak Teh. Itulah Kak Agoh boleh beritahu. Assalamualaikum Kak Teh.
0: Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Lepas tu ni buah benda. Buah asam masin. Mrs. 82. Buah asam masin ni kata. Buah binja. Buah stor dan limau nipis. Limau nipis. Buah limau nipis eh. Dah demo bagi demo benda lagi. Boleh kongsi dengan kita. Seterusnya Haika kata baru boleh tengok. Okey. Kita cerita bab wah paling masang wah benda. Ni pula siapa ni? Syahrizam Razali. Dia kata wah blimbing buluh. Wah blimbing buluh deh. Seterusnya siapa ni? Seterusnya. Si atas gambar wah binjal. Sedap kalau kata wah binjal jeruk. Lam Petronas Gondatuk. Ditunjuk gambar pula. Ayam goreng sedap kat Teh. Ayam goreng sedap lah ke. Madi Muhammad Kelubi. Wah Kelubi kata. Paling masang. Tapi kalau wah Kelubi jeruk, ia jadi manis. Apa-apa pun buah masang ni, kalau jeruk, ia akan jadi manis. Kalau manis lah kena cara. Ada juga wah masang, kalau jeruk, tak manis-manis. Sabar sudah tak manis. Masa gitu lah. Gitu dia. Fire.

0: Jijik okey guna gamut kita guna gamut tu. Terima kasih yang menonton di TikTok dengan FM Ujang. Dia kata dari Duri, Sumatera, Indonesia. Okey, Q Boston putih warna biru dia kata. Ujang kata kalau di Indonesia buah kedondong. Okey. Buah kedondong masang Buah asam Jawa katanya Ujang. Dan Jihad kata buah cemar. Api-api kata buah kelubi. Okey, Ujang ni asli Melayu Dumai. Okey, asam Jawa katanya Ujang Okey, lagi. Oh, buah asam Jawa Okey, Usha Daud ni dia atur buah pidada atau buah berembang yang hidup di pinggir sungai. Tapi Kak tidak pernah tengok. Buah ni betul dia macam bunga gelugur lah. Dia macam bunga matahari bawah dia tu. Tapi Kak tidak aja tengok buah ni. Buah pidada ni. Tapi Kak kita panggil buah berembang Usha ni. Okey, di Sri Bandi dia kata buah paling masang binja kelubi dah berlima buluh atau tiga kara. Cik nak pai berenjuk dia kata buah paling masang buah binja, buah berlima buluh, buah kelubi, masa pekok. Masa gebang kok. Okey. Buah sekuang. Buah sekuang gini dah. Buah sekuang masang, masa mani pertama kali. Buah sekuang dari pokok sekuang. Dia masang orang je makan. Okay, buah sekuang ni. Dia masang. Okey, harum buah rotan. Aduh, buah rotan ya, atik kat timu. Mi buah gemia. Buah rotan ni kat timu aje makan. Kau buah rotan mana dia panggil. Rotan tu nama mana. Bukan manan. Manar. Buah rotan mana tak? Sekarang gitulah kita terima pemanggil. Halo, siapa tu?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Buah kat
0: guana.
1: Dok buah paling masang kat dia. Buah benda kat dia tu. Benda-benda. Buah tak masang. Buah tu tak masang. Buah minyak tak masang.
0: Dah patut buah paling masang buah benda.
1: Buah masang muka paling masang kat dia.
0: Buah masang muka? Sebab apa kata buah masang muka?
1: Kalau dah masang muka, jumpa daerah tu masang sapu. Kok baik boleh dia masang.
0: Jadi dia boleh nak dekat lah.
1: Dekat lah. Buah lain dekat belakang.
0: Maknanya tak masang lah tu.
1: Tak masang buah lain.
0: Buah lain. Pasal buah lain tu kita boleh dekat.
1: Boleh dekat.
0: Buah masang catung ni tak boleh dekat.
1: Buah masang catung, buah masang muka lain dekat.
0: Dan kalau kita dekat ke ganda Abang Haji?
1: Dekat ni keduk muka.
0: Keduk muka. Dan kalau kita dekat juga?
1: Dekat agaknya di gelembek.
0: Dua kali dekat. Kalau sekali dekat, keduk.
1: Keduk.
0: Dua kali dekat.
1: Jadi gerabat.
0: Sudah kerja. Boleh pedoh hutang ni. Dah bermaknanya kita tak boleh nak dekat lah kalau hak masang-masang gini.
1: Masang dekat, masang-masang.
0: Kita duduk jauh sikit lah. Tak payah saing lah. Maksudnya tak boleh saing kita lah.
1: Ya, bahaya.
0: Sebab kita ni macam Abang Haji ni. Manis sok emoh.
1: Kita makan benda sok emoh.
0: Manis semua. Tak ada istilah masang.
1: Ada. Benda batu.
0: Maknanya kena landasan semua lah. Kira.
1: Ya tu.
0: Tak gelecoh mana lah kehidupan. Manis semua dah. Dah tak ada lasu ke tayang masang ke Mak Haji?
1: Ada.
0: Kau tak ada.
1: Ada.
0: Buah ngaju pun tak ada.
1: Ngaju tak ada.
0: Buah masang pun tak ada. Buah manis je deh.
1: Manis.
0: Bahagialah.
1: Mesti dia kata negeri bahagia.
0: Wayak lah. dah suka tak makan? Wahid tak makan buah masang-masang gini?
1: Lahir. Tapi dah berkedut muka dah.
0: Bimbang dah. Kita kena jaga muka kita.
1: Memang dah.
0: Siapa masa tau?
1: Masa ni kedut kau.
0: Saya nak kabur wajib sambung. Gitulah kita ni. Kadang-kadang dah. Kadang-kadang kata wah muka catung lah. Wah masa muka lah. Wah masa mencuka lah. Macam lah. Tapi tak apalah, yang penting buah. Hak betul-betul buah masang tak apa. muka yelah, kita betul tu kalau style masang awak gana, tak boleh nak ubah dah, Abaji.
1: Kalau masak muka kita ni masang ada berdua, awak ujuk.
0: Oh, pulak. Udah. Nak buat gana. Hak tu kita dah nak ubah dah.
1: Memang dah.
0: Cumanya kalau kita senyum sikit, hilanglah masang tu sikit. Kalau dadak langsung senyumnya, gitu sajalah sampai bila-bila. Tapi tahniah syabas lah, Abaji.
1: Memang.
0: Abaji sentiasa manis dengan Mak Haji kita. Okey, terima kasih Abaji berkongsi pengalaman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Kehidupan kita ni gitulah, saudara. Kalau dok masang, manis. Kalau dok manis, masing. Kalau dok masing, pahit. Ada belaka kehidupan kita ni. Abua kata jambu arang. Yukala kata was kuang paling masa amba penuh makan. Was kuang amba tak pernah makan lagi. Dah awal kena. Pel kata buah hasan jawa putih. Makan colek dengan garam lada. Ataupun tumbuk buat sambal. Jadi lalu dah. Ada kat mana pun, demo boleh kongsi lagi lah buat buah masang ni. Halo, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum kata.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
2: Di sini Emas Puluh.
0: Kak Emas kita. Kak Emas kita dari Bukit Payung. Buah yang paling masang, buah benda Kak Emas?
2: Buah yang paling masang lah kata. Kan macam kata, buah bini tu ramai orang kata. Tapi Emas nak kata macam dia buah pelang. Buah pelang tu kalau dia putih, kita makan tu memang dia masang.
0: Masang
2: dia muda lagi tu, masang.
0: Dah letak gula lah sikit.
2: Memanglah kalau orang makan memang dia tak gula dengan cicak.
0: Baru jadi palu.
2: Baru jadi palu lah. Ada masang ni lah. Buah katok.
0: Buah katok puru.
2: Buah katok puru tu kalau masa dia masang tu, orang masang kita geli gemang tengok orang makan lah. Kita tak makan, orang yang makan.
0: Tengok orang makan pun kita rasa masang. Takut nak makan tau.
2: Takut rasa nak makan. Geli gemang rasa masang tak boleh pun.
0: Tapinya kalau orang berakhir masak, ada apa-apa bagi dia.
2: Yelah, tapi tak berakhir asasang tu kat tu.
0: Tak berakhir pula. Tapi gitu lah, mana orang berakhir tu sedap sangat. Dia tak rasa masak.
2: Orang makan tu memang Allah.
0: Tak ada apa dah.
2: Masak-masak. Cicak berbola ke? Berlada ke?
0: Jadi lalu dah. Okey, baik. Terima kasih Kak Mas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia.

pastinya ada, pastinya kita merasainya. Setiap yang hidup pasti ada masam-masamnya. Masam manis kehidupan yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan ini. Ai, jijik okey warna gamut kita bersama-sama kat atasmu. Bukan sekadar buah masam.

okey sekarang disampaikan. Maksudnya waktu salat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerau, iaitu pada pukul 4.12 minit petang. Besut dan Setiu 4.14, Hulu Terengganu 4.15, Kemaman dan juga Dungu 4.14 minit petang. Jadi kita waktu dululah. Kita bagi laluan untuk waktu asar kita pada petang ni dalam cicak okey. Gua anda gamuk orang kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: 2 November 1875, pembunuhan James Wheeler Woodford Birch, residen Inggris pertama di Perak, menandai puncak penentangan orang Melayu terhadap penjajahan Inggris dan melakar nama Pasir Salak dalam sejarah. Peristiwa berdarah ini mencetuskan semangat nasionalisme yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957. Untuk menghargai peristiwa dan pahlawan-pahlawan tersebut, Kompleks Sejarah Pasir Salak didirikan dan dibuka pada 26 Mei 1990 oleh Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Perak, serta dirasmikan pada 5 Julai 2004 oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Kompleks ini berfungsi sebagai memorial dan pusat rujukan sejarah serta kebudayaan Perak, menampilkan diorama, monumen dan bangunan bersejarah seperti Rumah Kutai dan Tugu Peringatan JWW Birch, di samping mempamerkan keindahan seni bina Melayu Perak.
1: Okey Cici, okey guna gamak kita. Terima kasih lah. Terima kasih sayang kita mana-mana ikut RTN klik ke frekuensi kita di Dungu 97.7. Bila siapa ke Mamang, dia kena tukar lah 90.7 pula. Di Bandar Air Kuala Terengganu, Kuala Hulu Terengganu, Marang 88.7. Di Besut Setiu, siapa di Nu, dia menukar 96.2. Eh. Terima kasih Mak Fadil, Kak Mona kita. Ni katanya nak kongsi sikit pasal IPU ni. Ini kualiti udara di Sarawak petang ni setakat pukul 3 tadi terus merosot dengan stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Suria merekodkan peningkatan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya, itu 521. Jadi berdasarkan kemas kini di laman sesawang sistem indeks pencemar udara Jabatan Alas kita, setakat 2 petang tadi Kuching juga mencatatkan bacaan pada tahap bahaya, itu 311. Samarahan dan Seri Aman pula merekodkan bacaan paras sangat tidak sihat, itu 284, dan Seri Aman 235. Okey, sebelah kawasan pula merekodkan bacaan IPU tidak sihat dengan 6 daripadanya di Sarawak, dan 3 kawasan di Sabah turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat, iaitu di Sandakan 140, Politeknik Kota Kinabalu 152 dan Tawau 151 deh. Di Semenanjung, 2 kawasan itu di Johor mencatatkan kualiti udara tidak sihat, itu di Pasir Gudang 128 dan Segamat 115. Okey. Terima kasih Tok Dalam, selamat petang. Warna gamuk oh, kita ni bagai-bagai. Ada masalah bagai kita tau. Ada gitulah kita kongsi sikit tadi berkenaan dengan kata kualiti udara kita di Malaysia ni, di Sabah Sarawak, di Semenanjung tau. Jadi gitulah. Kita jaga kesihatan kita tau. Kalau tak ada keperluan, kita ok dulu, tak payah pergi mana-mana tau. Gitu.

0: adalah satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Okey Cici, okey, kau nak gambar kita tepat pukul 5 petang. Kita ada utama 5 petang ke Kuala Lumpur pula dengan berita tau. Ha, jadi terus lah. Lepas tu kita ada pilihan retro dan kita ada Beast on Air untuk hari ni, petang Jumaat ni kan. Jadi terus bersama-sama di Terengganu FM, pastinya mesra ceria, bertemankan saya Kak Atif Munir sampai pukul 6 petang.

Agong perkenan darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubtseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Terus kita ke pilihan retro. Pilihan daripada sahabat TikTok Malaysia. Nak dengar lagu Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Dan seterusnya Ramli. Cik Ramli, kita nak dengar lagu Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Dan Abi nak dengar lagu Datang Mak Jaiz, Umpama Jinak Di Air Tenang. Serta Abang Jo dari Tanjung Kuala Terengganu nak dengar lagu Eliket, Sampaikan Salam. Lepas tu kita ada Beast On Air.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Guan Negamo orang kita.
1: Okey, untuk pilihan seterusnya datangnya daripada Cik Nak ke Mamang, nak dengar lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu, Ramlah Ram, dan juga Dane dari Kuala Terengganu nak dengar lagu Kepulangan Razis Ismail, dan juga Said dari Bukit Payung nak dengar lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang Legasi. Kita dengar pilihan daripada sahabat-sahabat kita, tiga lagu dulu ya untuk waktu ini. Pilihan Retro.

itu dia di dalam pahit dibuang saya. Ujung-ujung dah kita ni, tapi dah dua lagu lagi lah untuk sahabat-sahabat kita yang buat pilihan lagu. Terima kasih Syam. Syam dari mana nak dengar lagu Persembahan Mega, pasti judul lagunya. Dan juga pilihan daripada Ilyas dari Gombadok. Dia kata nak dengar lagu Samudra tengah bawa kereta ni, bawa anak jalan tepi patah. Dengan jodohnya sudah takdir begitu. Terima kasih lah pada sayang-sayang kita. Hok mana bang dengar pilihan retro. Tak kira lah dari tadi lagi dah. Cerita bak buah yang paling masang ni tau. Bergantung kepada kita lah. Kadang-kadang orang tu dia tak suka makan benda masang. Buah masang aku tak kisah lah. Hak sebab masang tu tak wahir lalu. Ada setengah tu ya wahir sangat. Sikit-sikit ada buah masang kau kecuali lalu tau. Tapi tak kisahlah apa saja dan ada kaitan sebenarnya dengan kehidupan kita. Masa-masa mani. Tu tajuk filem tak? Jadi kehidupan kita gitu juga. Ada tawa, kadang-kadang tawa hebat. Tapi kalau lauk pauk kita masuk tawa hebat, tak jetak lah jawab dia. Tak jadi, tak palut molek makan nasi. Dia tawa as benda tau. Ada juga keadaan kita ni, kehidupan kita ni rasa macam tawa lembar je. Tawa je berasa. Ibat kata macam lauk pauk ataupun masakan kita hok dok letak benda-benda nada. Gitu. Ada gitulah, bergantung kepada kita lah macam mana kita nak merealisasikannya, macam mana tengok kepada kreativiti kita lah. Dalam orang kata merealisasikan kehidupan kita ni kan. Tu dia. Jadi kat mana pun, terima kasih banyak sayang kita tunggu bersama Kak Timu ni. Dan insyaAllah panjang umur mu rezeki terjumpa pula. Pukul 9 kita ada berita. Lepas tu tunggu bersama-sama dengan Ayatih pula lah, Rizali Mi Haji Muhammad dalam Nurani Nasmila. Jadi kita dengar ada dua lagu. Lagu Pasti Mega dan juga Sudah Takdir Begitu Samudra. Untuk sahabat-sahabat kita mana dengar rancangan GGOK dalam pilihan retro. InsyaAllah jumpa lagi dan lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang, semestinya dalam GG OK, Guana Gamo Orang Kita.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan pada hari Jumaat yang berbahagia ini, hari yang bahagia kita kepada mereka yang bercuti hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat saya sebentar tadi yang telah temani kita dalam GGOK Guana Gamok Orang Kita. Dan dari sekarang dalam segmen Nurani 6 petang sampai 9 malam, izinkan saya Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal mengambil alih tugasan ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan kita yang terus mendengarkan Terengganu FM ketika ini. Tak kira berada di mana, dalam kereta, di rumah ataupun di mana sahaja, dan kepada mereka yang baru sampai ke negeri Terengganu untuk bercuti ke negeri Terengganu, alhamdulillah, selamat bercuti ke negeri Terengganu. Berapa hari lagi yang sekolah nak buka dah, fikir-fikir macam itulah. Okey, kita masih lagi hari Jumaat hari ini. Tarikh dia 4 September 2026 bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Antara menu-menu yang akan kudara sampai pukul 7 malam nanti, insyaAllah selepas lagu ini kita akan ikuti khutbah Jumaat ulangan yang disiarkan ataupun secara langsung pada tengah hari tadi dari Masjid Abidin. Dan pada pukul 6.45 minit petang, sebentar nanti kita akan ikuti Lutut Jannah ulangan pula 6.45 minit petang. Jadi kepada mereka yang sedang mendengarkan Terengganu FM, teruskan siaran anda bersama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

0: Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah sedang disampaikan kerana ianya dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk kewajipan umat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kurniaan dan nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala telah utuskan kepada seluruh alam. Baginda bukan sekadar seorang pemimpin, malah baginda adalah petunjuk jalan kebenaran yang membawa kita keluar daripada kegelapan jahiliah menuju cahaya Islam. Sebagai umat yang mengaku beriman dan menyayangi baginda sallallahu alaihi wasallam, kita memikul tanggungjawab dan kewajipan yang besar terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajipan utama kita adalah yang pertama, beriman dan membenarkan segala ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan pertama dan yang paling utama adalah beriman. Beriman secara mutlak bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Kita wajib membenarkan setiap perkara yang disampaikan oleh baginda, sama ada berkaitan dengan hukum hakam, kisah-kisah umat terdahulu mahupun perkara-perkara yang ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Yang bermaksud oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Maka rugilah golongan yang mempertikaikan dan yang meremehkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti golongan anti hadis yang mendakwa hanya Al-Quran sahaja yang perlu diikuti. Kewajipan yang kedua, mentaati dan mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Iman tidak sempurna tanpa ketaatan. Setiap gerak-geri, akhlak dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panduan terbaik untuk kehidupan kita. Maka menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, sama ada dalam aspek ibadah, berkeluarga, bermasyarakat mahupun bernegara, adalah bukti zahir kecintaan kita kepada baginda. Mengabaikan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam bermakna kita sedang menjauhkan diri kita daripada rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kewajipan kita yang ketiga adalah menyayangi baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi makhluk yang lain. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlulah mengatasi kecintaan kita kepada diri sendiri, ibu bapa, anak-anak dan seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kewajipan kita yang keempat, mempertahankan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah dihina, kita sebagai umatnya sudah tentu akan tersentuh dan terguris, yang mewajibkan untuk kita bangkit membela dan mempertahankan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Usaha membela dan mempertahankan ini mestilah melalui hujah ilmu dan akhlak sebagaimana yang diajar oleh Islam. Kewajipan yang kelima, memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda orang yang mengati dan mencintai kekasihnya adalah dengan sentiasa menyebut namanya. Maka begitulah halnya kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca selawat bukan sahaja menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, malah ia menjadi asbab untuk kita mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak, serta diangkat darjat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita ini, sejauh manakah kita telah menunaikan kewajipan ini. Adakah rumah tangga kita disinari dengan akhlak nabawi? Adakah lidah kita sentiasa basah dengan selawat? Atau kehidupan seharian kita lebih disibukkan dengan perkara-perkara yang lara? Ingatlah, mengabaikan hak dan kewajipan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa kepada kerugian yang nyata. Tanpa bimbingan baginda, kita akan tersesat di lautan dunia yang penuh dengan fitnah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kekuatan untuk terus istiqamah mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, menanamkan rasa cinta yang mendalam terhadap baginda dan mengumpulkan kita bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu, yang sangat inginkan kebaikan bagimu dan amat belas lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, cukup bagiku Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. Surah At-Taubah ayat 128 129. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو

0: Ha, di mana yang terkejut tau? Daripada luar negara ni. Ha, denda RM15,000 jika bela kucing tanpa lesen.
1: Ini kejadian yang berlaku di Singapura lah. Ha, kalau ada sesiapa yang bela kucing tak ada lesen, ha, ini jadi satu kesalahan dekat Singapura sebab tempoh peralihan untuk pelesenan haiwan peliharaan ni di bawah Akta Haiwan dan Burung berakhir baru-baru ni kan. Jadi siapa-siapa yang bela juga akan jadi masalah lah. Ini kucing kairong nama dia. Miau. Miau.

Okey, kita masih lagi dalam segmen Nurani 6.43 minit petang. Dan penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Siwik Gong Limau Cukai, Dewan Siwik Geliga Cukai, Surau Pokda Haji Taib, Kampung Keluluk Marang, Surau Flat Batin Perdana, Kampung Batin, Seberang Takir, Dewan Belia Kampung Makam Lama, Kuala Terengganu, Masjid Kebur Air, Kampung Kebur Air, Manik. Pada 5 dan 6 September, bawa my card sekali. Terima kasih sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus bersama pada petang ini. Dan insyaAllah selepas lagu ini, kita akan ikuti Lughatul Jannah Ulangan.

0: Loro to Janna bersama Ustaz Faiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah fi hadzal yawm sanwasil ad-dars fi qism an-nahwi tahta al-mawdu' al-fi'lu al-majhul ma'a na'ibil fa'il wa i'rabihi. Min al-ma'ruf ladayna al-fi'l yanqasimu ila al-qismayni. Awalan al-fi'lu al-ma'lum wa thaniyan al-fi'lu al-majhul. Al-fi'lu al-ma'lum يعني الفعل يحتاج إلى الفاعل، ولكن الفعل مجهول الفعل لا يحتاج أو لا ذكر الفاعل في الجملة. ما هو التعريف الفعل مجهول؟ التعريف يعني kata kerja yang tidak memerlukan atau tidak disebut pelakunya. Ianya juga dikenali sebagai ayat pasif. Misal, awalan akala makan, ukila dimakan. Thanian fataha buka, futiha dibuka. Thalithan yadribu pukul, yudarabu dipukul. Seterusnya ialah bagaimana untuk kita membentuk daripada fi'il ma'lum kepada fi'il majhul. Yang pertama, apabila fi'il itu adalah fi'il madhi, caranya ialah dhammah fi awalil kalimah ثم كسره قبل الأخير. Apabila fi'il tersebut adalah fi'il mudari', dhammah fi awalil kalimah ثم fathah قبل الأخير يعني يضربوا.

bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan. Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, Ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

0: Dengan FM Masyarakat Ceria 7.28 minit malam, dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran pada malam ini oleh Rosli Zagani. Dan malam ini bacaan akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Ismail Embong. Beliau akan menyampaikan surah Sabah ayat 29 hingga 54. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baiklah, kita dah pun 7.50 minit malam. Solat Fardu Isyak bagi seluruh daerah negeri Terengganu, 8.23 bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, 8.26 pula Basiut dan Setiu, Hulu Terengganu, 8.25 minit malam, dan 8.23 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dengun. Dan sekarang kita ikuti hidayah ulangan yang pernah disiarkan pada bulan Mei 2023 yang lalu, yang dan diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani, dan akan disampaikan yang berbahagia Ustaz Suhaimi Muhammad dengan tajuknya Berharap Kepada Allah. Kita ikuti hidayah ulangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung bicara kitab nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga, iaitu pada muka surat 342 pada kata ada pun raja, yakni mengharap, ialah gembira hati kerana mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan fikiran menjadi lapan kerana yakin terhadap kelapangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajak sebagaimana yang kita sedia maklum, dia suatu sifat yang sayugia ada dalam hati setiap orang beriman. Orang beriman dia kena ada sifat rajak. Rajak ni artinya mengharapkan kepada Allah. Jadi bila kita mempunyai rajak, kita mempunyai harapan kepada Allah Taala, pada masa itu kita akan jadi tenang fikiran. Jadi rajak tu dia kata gembira hati kerana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita kenal ketuhanan Allah, dialah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi, dialah yang Tuhan yang sangat pengasih lagi penyayang, dialah Tuhan yang sangat pengampun kepada hamba-hambanya, dialah Tuhan yang sangat memberi, Tuhan yang sangat pemurah kepada kita sekalian, maka pada masa itu tentu sekali nisbah kepada orang-orang yang beriman, dia akan menaruh harap kepada Allah tadi. Misal kata kita yang sesama kita pun, kalau kita biasa kenal seseorang tu, yang mana dia tu setahu kita, kalau kita susah apa benda, pergi mitok dengan dia kot, tak rajin saja, tak banyak sikit dia akan wui. Jadi tentu sekali dia menjadi ingatan kita, dia menjadi harapan kita. Ada apa-apa kot, tempat jemba ni dia lah. Maka begitu sekali, lebih-lebih lagi lah Allah Ta'ala, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha penyayang pada hambanya. Tentu sekali orang-orang beriman ni ada tempat bergantung harap dia. Jadi bila mana mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang sangat pemurah, yang sangat penyayang, yang sangat mengampun, yang sangat menganugerahkan kepada hamba-hambanya kebajikan, kebaikan, maka orang beriman ni yang mari dalam hati dia tak ada lain dah, ada apa-apa kot berharap pada Allah. Kerana kemurahan dia tadi. Macam contoh, kalau kita sama kita, macam hamba sebut saat ni lah, kita sama kita, adik-adik beradik kita, misal kata dalam 10 orang tu, ada seorang hok dia tu, kalau kita minta benda-benda tak saja, kita kabur susah payah kita kot, dah marilah ambil. Dia tu, mari kot, marilah ambil beras ni, marilah di, dia dengar susah kita, kita kabur, tak minta lagi, nak widah. Jadi pada masa tu, tentu sekali lah menjadi ingatan kita lah, siang malam ada susah payah kot, ingat nak telefon ke dia. Maka nisbah kepada Allah Ta'ala sayugia lebih daripada tu lagi. Bila mana kita beriman kepada kekuasaannya, kehaibatannya, kemurahannya, pada masa tu orang beriman ni akan menjadi suatu harapan yang penuh di hatinya kepada Allah pada setiap masa dan keadaan. Ada apa-apa kau berharap ke Tuhan sokmo-sokmo, tak ada tekoh dia tu, tak ada berharap dengan Tuhan. Nak keluar rumah, berharap ya Allah, selamatkanlah rumah tangga hamba selama peninggalan hamba ni. Nak naik kenderaan, ya Allah, hamba mengharapkan supaya engkau beri keselamatan pada hamba di sepanjang perjalanan. Nak jumpa orang, ya Allah, hamba harap mintalah orang tu buat baik hamba. Pendek kata harap kepada Allah ni, pada setiap masa, setiap keadaan, setiap ketika dan setiap lahzah. Ha, itulah makna mengharapkan Allah Ta'ala. Wa imma perkara keduniaan, wa imma perkara keakhiratan. Harap semua ke Tuhan. Ha, nak tidur, harap minta selamat, ya Allah. Minta jauh daripada perkara-perkara yang tidak diingini, ya Allah. Bila kita kejar mata kok, kita tak sedar dah apa benda nak berlaku, apa benda keadaan di sebalik tidur kita tu. Tak, pakai tak sedar sungguh dah. Ha, dan lepas tu pakai lok gitu, aduh, orang beriman dia harapkan Allah. Jadi kok nak tidur tu kok seruh. Ya Allah, hamba seruh padamu lah, ya Allah. Tak ada daya upaya hamba nak adab belaka semua. Malaikat engkau lah pembantunya, engkau lah penolongnya, engkau lah pengharapan hamba, ya Allah. Begitulah orang beriman gembira hati kerana mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kenal Tuhan ni pemurah, Tuhan ni penyayang, makna kata gembira benar kita ni. Ada tempat bergantung dah hamba. Sebelum kenal Tuhan, tak ada tempat bergantung kita. Nak harap ke siapa susah payah kita ni? Nak bergantung ke siapa kita? Tak ada tempat kuasaan, gelap dunia ni. Tapi bila kenal Tuhan tu, alhamdulillah. Kenal pula Tuhan ni bukan raja saja, raja segala raja. Malikul mulk, raja segala raja. Jadi bila dapat mengenal raja segala raja, kau tak ada benda lah kita. Rahmat lah hidup. Senang hati, lapang dada lah jawab dia ni. Jadi sebab itulah dia kata di sini, dia kata ada pun raja, yakni mengharap, ialah gembira hati kerana mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan fikiran menjadi lapang kerana yakin terhadap kelapangan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fikiran pun jadi lapang dia tu. Dak mari berdenyuk kepala, dak mari rasa sepit dada, dak. Setelah kena kemurahan Allah, tenang selalu. Tak apa, kita ada Tuhan. Jadi gitu. Kata dak, warna tu susah tu. InsyaAllah, kita orang ada Tuhan ni. Kita berharap ke dia. Siang malam berharap semua ke Tuhan. InsyaAllah, dia dak lok kita. Ia tak biar kita ni dalam keadaan kesusahan, tidak, insyaAllah dia tolong. Jadi sebab tu kadang-kadang anak kita pergi belajar luar negara ke misalnya, susah hati kot sikit kita mula-mulanya. Pergi duduk di nung lagu mana, tak ada orang kenal seorang. Pah, siapa sana, dia hello kita beritahu, alhamdulillah mu'eh. Jiran hak duduk sekali dekat rumah kita tu orang Terengganu juga, orang kampung mana pula Kengge. Tak apalah pula Kengge pun dah tu. Tak apalah asal Terengganu. Tu dia. Jadi alhamdulillah, jadi itulah rusing-rusing kita tu. Jadi ada semua tau. Tu dia. Jadi rusing satu-satu benda tu kok. Wah, mayang ajak berdoa kita. Lepas pada tu dengar mula ada, alhamdulillah. Mula-mula tu rusing lah kita. Rasa nak pergi retek je pun. Ingat susah anak ni. Makan minum warna apa benda. Dia kata dia minum duduk dekat restoran halal. Oh aduh, hujurnya ya Allah. Jadi gitulah benda-benda ni. Jadi bila kita berharap ke dia, siapa masih yawi lah. Yawi. Kita ni kalau ingat kesusah masing-masing, lah menghadoh dah mati belaka. Tapi susah-susah ada jalannya buka tu. Begitulah. Tu dia. Jadi Tuhan tak elok bila mana kita berharap pada dia. Jadi berharap ke dia lah. Kalau minta tolong orang, minta tolong orang. Berharap ke dia, jangan buang. Berharap pada Allah sama-sama. Kalau minta tolong orang tu, orang ni tu, iyalah. Waktu tu adab dia dah, orang tu dah. Gitu. Jadi fikiran menjadi lapang kerana yakin terhadap kelapangan rahmat Allah. Rahmat Allah ni luas sangat. Burung ada rezeki dia. Ikan di laut ada rezeki dia. Hatta ulat dalam batu pun ada rezeki dia. Murahnya Allah. Kelapangan rahmat Allah tadi tu kok tidak terhingga lah. Jadi sebab tu kita orang beriman, duduk dalam keadaan apa jua sekalipun, harapan pada Allah nak ada. Pitih pernah kocek pun, kita jangan duduk berasa kita ni dah apa senang dah. Jangan. Mengharapkan rahmat Allah juga. Mengharapkan keselamatan. Ya Allah, tolong pelera lah hamba. Orang pitih jenuh. Rapok kau ramai duduk idu ke dia. Jadi jangan duduk ingat pitih jenuh kok sedap dah dia. Lega dah, tak berharap ke orang, tak berharap ke siapa dah. Jangan. Orang susah kena berharap, orang senang pun kena berharap. Begitu kaedah dia. Bukan kata orang susah je kena berharap, orang senang tak payah benda dah. Dia pitih jenuh dah. Jangan. Pitih jenuh pun bukan segala benda boleh buat dengan pitih jenuh tu. You pinjang, you tarik balik kau. Tak ada benda lah kita ni. Lawan raja iaitu al-ya's, yakni putus harapan. Orang panggil putus asa. Dari rahmat Allah, putus harap dari rahmat Allah. Dan berhenti hati dari mengingat-ingatnya. Hal ini benar-benar suatu maksiat yang nyata. La tai'asu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus harap daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jadi orang yang putus asa tadi, putus harapan daripada rahmat Allah, orang ni sebenarnya berada dalam maksiat dia panggil. Berdosa orang tu. Jadi kita ni kok mana-mana tak putus asa. Sakit, berobat, di samping berobat tu kok doa sama-sama, sembuhlah ya Allah penyakit hamba, sembuhkanlah ya Allah penyakit hamba. Minta doa sama-sama. Siapa tahap doktor kada tahap 4 ada. Tak kira tahap 4, tahap 7 pun mana minta sama. Biar kita ni habis homo dalam keadaan harapan dengan dia tak putus. Tu dia tak putus walaupun orang kata nak habis homo lele tak putus lagi berharap ke Tuhan. Tu dia nak begitu. Jangan kita kata tak ada harapan dah. Air tak masuk dah tu. Tak ada harapan dah. Biar air tak masuk pun. Tu dia. Jadi kali air tu titik lagi masuk dalam tubuh tu. Ni dah umur selater tu duduk dah. Dah turun dah. Jadi tak apalah. Tak turun pun harap. Harap. Jangan duduk kira tak ada cang dah, tak ada harapan dah. Tak apa. Harap. Dia malu minta hak tula ni boleh juga, tapi pada manusia. Ada pun pada Allah, Allah tak wui malu. Tu dia. Jadi dengan Tuhan jangan malu walaupun hak tula. Tapi kalau dengan orang malu sungguh. Kakak apa ni minta pinjam RM50. Selang 2 hari minta pinjam pula RM50. Selang 2-3 hari minta pinjam pula RM50. Selang minggu depan pergi pinjam pula. Berasa malu lah kita. Malu lah kita. Kalau dengan orang, dah apa kita malu. Dah molek malu. Molek malu dengan orang. Ada pun dengan Tuhan, Tuhan tak uwi malu. Uda'uni astajib lakum. Pohonlah, nescaya aku perkenankan permohonan kamu. Dia ada setengah, Tok Alim, dia mengatakan kadang-kadang permohonan kita ni tak diperkenankan kerana Allah Ta'ala sangat suka mendengar rayuan hambanya. Macam apa nama ni, Tokki dah, seorang Tokki. Cucu baru boleh mulut. Tokki tu panggil Tokci. Tokci. Nak ais kering, nak ayin. Tokci nak ayin. Tokci nak ayin. Tokci ni waduk. Tok dia dah maruh ha. Tuk dia kata mana cucu nak ice cream nak buat dok gitu pergi kat beli. Tokki kata mu tak tahu mek, dia kata tok mu tak tahu. Bukan aku tak mau beli, aku nak suruh sebut biar banyak sikit. Nak beli ada dok hiti ni.
2: nak suruh sebut biar banyak sikit. Lepas tu kot, ada mari dah. Mana ni? Nak dengar keluhan cucu tu. Biar sebut kecang ke dia. Suka dengar. Jadi gitu dah wani. Allahu Ta'ala lebih-lebih lagi. Kita ni hak dia kan, kita ni hamba dia. Jadi nak dengar keluhan hambanya, nak dengar permohonan hambanya. Kadang ya wis lalu, kadang tak wis lagi. Nak tengok dia kecah ke, mitok mana ni. Nak pah mana memang nak wis dah. Bukan hamba orang lain, hamba dia. Tu dia. Jadi begitulah. Jangan tak putus asa dari rahmat Allah. Dia kata, dan berhenti hati dari mengingat-ingatnya. Orang ni putus harapan dah. Orang putus harapan ni, kalau kita kata dah, dok-dok-o, buih dah mulut. Nawok. Tak buih-buih ni. Saja dia buat kata. Ini nawok orang. Dia putus asa. Sebab tu dia kata buih. Padahal dah buih. Dan kadang-kadang kalau disuruh buat semayang ajak, orang putus asa ni dia cakap pun tak betul. Bila kata dah buat semayang ajak lah, semayang ajak pun tak jadi apa dah. Dia kata gitu, semayang ajak pun tak jadi apa. Ini cakap orang tak comel, cakap tak berlapik dia panggil. Jangan, tak baik cakap gitu. Dia sebenarnya bila seorang hamba sujud

Kerana sujud dia. Kita berajak minta supaya apa nama ni, minta supaya suatu hajat kita dimakbulkan. Kabur-kabur hajat kita tak dimakbulkan. Dan lepas tu tak ada boleh satu sam dia. Dok, mayang ajak takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, rokok, sujud, pahala belaka tu. Tu dia. Boleh pahala belaka tu tak saja. Minta dengan Tuhan jawab dia tak saja. Begitu juga kalau kita berdoa. Kita dah buat mayang ajak, kita berdoa je. Berdoa tu perbuatan doa tu sendiri, perbuatan ibadat dah. Boleh pahala dah doa tu. Tak ada tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pahala sangat dah situ tu. Walaupun hajat tak diberi, tapi pahala diberi. Jadi begitulah. Tak boleh sama sekali seorang tu berputus asa daripada rahmat Allah. Berhenti daripada mengingat-ingatkannya. Ada sungguh setengah orang putus asa dulu semayang juga. Dan tak teruh lah. Tak teruh dah. Kata buat apa? Last job dia kena buang kerja tu. Bakal tak main teruh. Mula siap dengan bang mana kata. Tak dah. Tak bunyi bang dah. Nengung, kongong, duduk kedai, kedai kopi. Jangan begitu. Hal ini benar-benar suatu maksiat yang nyata. Orang yang putus asa, berhenti daripada mengingat Allah, dikira sebagai maksiat. Al-Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi menyebutkan bahawa raja adalah tempat bergantungnya hati kepada apa yang disukai. Jadi rojak itu ialah tempat bergantung hati, tempat bergantung harap kepada apa yang kita sukai. Jadi maksud di sini, kita ni perlu ada tempat bergantung harap. Maksudnya bergantung harap di sini bukan bergantung harap kepada anak kita. Memang anak kita, kita berharaplah juga. Berharap dia buat baik kita. Bila kita tua, uzur, tak ada kerja buat, dia bantu kita. Memang harapan kita begitulah. Tetapi itu harapan luaran dia panggil. Ada pun harapan sebenar-benarnya bukan pada anak, bukan pada suami, bukan pada adik-beradik, bukan pada anak-beranak. Tetapi harapan sebenarnya ialah harapan hati kepada Allah. Hak tu sebenar-benarnya. Kadang-kadang kita harapkan anak kita jaga kita bila kita tua. Rupa-rupanya dia pergi dulu pada kita. Ada ibu bapa menangis bila kata mayat anak dia. Rabak air mata. Dia kata kita duk ingat dia lah jaga kita bila kita beromor. Bila kita uzur. Rupa-rupa pergi dulu pada kita. Menangis juga rabak air mata. Jadi berharap kepada anak-anak apa benda tu hanya luaran saja. Memang adat dia gitulah. Tetapi harapan sebenar-benarnya biarlah kepada Allah. Dialah tempat berharap sungguhnya. Duduk dalam kubur nak berharap ke anak, dak dah masa tu. Dak dah. Dah berharap ke siapa? Allah. Tu dia Allah. Sebab tu kita kalau ingat orang usung jenazah kita, kubur dalam kubur, kambuh pulak. Takutnya kita, bimbangnya kita, gedebornya kita. Dan lepas tu nak buat mana? Dia ada satu kaedah. Kita kena ingat, kita ni duduk mana-mana pun Tuhan bersama kita. Ya Allah, mujur saya ada engkau. Mujur hamba ni ada engkau sebagai Tuhan, ya Allah. Jadi bila hamba mati, engkaulah pembela hamba, ya Allah. Engkaulah pembantu hamba, ya Allah. Engkaulah penolong atas hamba, ya Allah. Jadi sebab tu kita kena rapik dengan dia. Rapik dengan anak. Anak setakat kubur je. Allah dalam tu kot, pakambu, pakat balik. Bukan dia deraka tak, tapi begitu kot edah dia. Kita semua pun begitu kot. Mak kita mati pun, pas kubur setakat tu je lah. Lepas tu kot, kau balik lah pula. Tinggal je lah dia. Dan lepas tu, hak dalam tu, mana? Kalulah dia ada pengharapan penuh kepada Allah,
InsyaAllah selamat dia. Tapi kalau tak ada berharap-berharap ke anak-anak je kot, tak ada.

benda lah. Takut sungguh lah dah anak tinggal belaka tu. Tengok debolnya tu dia. Jadi bergantungan kita kepada Allah no ada, dan akan berhasil pada waktu kemudian. Bila kita berharap tu, kalau betul benar harap kita, insya-Allah kita akan memetik hasilnya di kemudian hari. Siapa masanya bolehlah petik harapan kita tu. Doa semua siang malam nak suruh anak kita ni berjaya dalam pelajaran serta jadi anak yang soleh. Maka insya-Allah siapa masa berjaya sungguh anak. Lepas tu jadi berjuruh pula. Rahim dia kita. Kita dak kata benda dah masa tu, daklah kata dah tolong-tolong lama retek, dah sebut gitu. Dia tu jadi sendiri dia. Ya marinya, oh kita kata berkat doa hamba padamu ya Allah, minta anak-anak pakat tolong, pakat batu, maka ia sungguh. Alhamdulillah ya Allah, syukur hamba padamu ya Allah. Begitulah. Jadi berharap pada Allah. Begitu juga nisbah kepada seorang wanita, berharap supaya dapat suami yang baik misalnya. Minta dengan Tuhan, ya Allah, anugerahkanlah pada hamba seorang suami yang baik, yang soleh, yang dapat memimpin hamba pada kebenaran, ya Allah. Minta sama-sama. InsyaAllah akhirnya bertemu. Bertemu jodoh tu. Alhamdulillah syukurnya. Gitu. Jadi kena minta. Benda ni kena berharap dengan Tuhan. Kita sebagai ibu bapa pun kata juga, ya Allah, anak kita belajar lepas belaka dah. Jodoh tak tahu lagi mana ni. Berdoa lah, berharap ke Tuhan, ya Allah, anugerahkanlah anak menantu yang baik, ya Allah. InsyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Comercial.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
4: Baiklah, kita dah pun pukul menghampiri pukul 8.44 minit malam. Kita dah dengar promo yang disampaikan tadi. Jadi kita dah bersedia kepada mereka yang nak jawab soalan kuis Maulidur Rasul, diminta bersedia. Dan saya akan bacakan soalan dia kepada mereka yang belum memenangi. Boleh telefon kejap lagi. Dengan baik-baik soalan yang saya nak bacakan ni. Soalan ni senang, tapi jawapan dia nak kata susah, tak susah sangat. Nak kata payah, adalah sikit-sikit tu. Kita dengar baik-baik soalan dia. Soalan dia berbunyi macam ni. Boleh telefon kejap lagi 6235330 ataupun 6238330. Soalannya, sebutkan 2 nama sahabat Nabi yang paling banyak dan sering kali menulis wahyu. Sebutkan dua nama sahabat Nabi yang paling banyak dan sering kali menulis wahyu. Dalam jawapan ini diberikan 4 nama, tapi kita nak 2 sahaja. Hadiah kepada pemenangnya, hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Sebutkan 2 nama sahabat Nabi yang paling banyak dan sering kali menulis wahyu. 6235330 ataupun 6238330. 6235330 ataupun 6238330. Saya baca sekali lagi soalan dia. Sebutkan 2 nama sahabat Nabi yang paling banyak dan sering kali menulis wahyu. Ada 4 nama diberikan, tetapi kita nak 2 sahaja. Baik. 6235330, 6238330. Hello, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Siapa di talian ni?
5: Saya Azim.
4: Azim. Azim duduk mana, Azim?
5: Duduk Semadake.
4: Okey, apa jawapan Azim?
5: Saya nak Ali, Abi Talib dan saya nak Umar Al-Khattab.
4: Ali bin Abi Talib tu betul dah. Tapi yang satu lagi tak. Tapi cuba lagi. Okey, sekali lagi, sebutkan 2 nama sahabat Nabi yang paling banyak dan sering kali menulis wahyu. Saya dah bagi soalan bocor dah tadi. Soalan saya panggil ni. Hello, assalamualaikum.
6: Salam.
4: Siapa di talian ni kita ni?
6: Nazri.
4: Nazri, duduk mana lagi?
0: Kuan Negus.
4: Kuan Negus. Okey, apa jawapan dia?
0: Umar Khattab dan Abdullah.
4: Siapa?
0: Umar Khattab dan pening. Umar Khattab dan Abdullah. Abu Talib.
4: Abdullah tu apa?
0: Abdullah bin Aliyah.
4: Salah dia. Cuba lagi dia. Okey. Sekali lagi, sebutkan dua nama sahabat Nabi yang paling banyak dan sering kali menulis wahyu. Tadi saya dah bagi dah satu jawapan ni tadi. Cuma nak tiga lagi. Ataupun nak dua lagi. Okey. Sebab diberi sini ada empat nama diberikan. Jadi, kita nak dua saja. Hello, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Siapa ni?
6: Saya Aziz.
4: Aziz. Okey, apa jawapan ni Aziz?
6: Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Sabit.
4: Zaid?
6: Zaid bin Sabit.
4: Baik bin Sabit. Okey. Betul lah tu jawapan dia. Jangan letak lagi dah.
6: Okey, okey.
4: Okey, kejap deh. Jangan letak lagi. Dah benar lagi tak?
6: Ya. Yeah.
4: Okey, kejap deh. Jangan letak lagi. Baik, itulah pemenang yang kita cari. Jawapan yang diberikan ada empat, iaitu Zaid bin Thabit, Muawiyah, Abdullah bin Mas'ud dan juga Ali bin Abi Talib. Itu adalah jawapan yang diberikan. Dan hadiah sumbangan RM50, sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Terima kasih kepada pemenang kuis. Dan kita ada hari ini berapa? Hari ini kita dah masuk 23 Rabiul Awal. Maknanya ada dalam seminggu lagi soalan kuis ni. Okey?
3: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

masih lagi dalam segmen Nurani dan hanya tinggal beberapa minit saja lagi dan sampai sebenarnya sampai di sini sajalah tugasan saya menemani rakan-rakan kita di Terengganu FM pada malam ini dan pukul 9 malam nanti kita ke Angkasa Puri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam dan selepas itu akan bertemankan rakan saya Hal dalam Selekta dan malam ini bertemani Hal dalam Carta 10, Carta Top 10 Terengganu FM. Salam ceria, salam hormat dari saya Rizal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit, memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Manda. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pangron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua, kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Hari ini 4 September 2026, hari Jumaat hari ini, malam 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar anda? Okey ke? Harap okeylah ya, tenang-tenang je sambil anda menikmati suasana malam anda. Dan saya Hal akan temankan anda

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Radio Anglia dengan Bidadari 9.26 minit malam, 9.30 hingga 11 malam ada carta top 10 Terengganu FM. Lagu hasil undian dan semua yang anda pun ada undi dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Syarifah.

0: ada di Jihad.
1: Hari Jumaat tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
2: Ini hari Jumaat, betul lah, Carta Top 10 Terengganu FM untuk edisi 4 September 2026 hari ini. Pukul 9.34 minit malam, lagu-lagu yang dapat anda undi dekat page rasmi kami di Facebook, Rasmi Terengganu FM. Inilah masanya untuk anda dengarkan kedudukan dia sampai ke 11 malam nanti. Sebelum kita nak masuk ke lagu-lagu yang dapat anda undi tu, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik Top 5 Carta minggu lepas.
3: Ini imbasan Carta minggu lepas.
2: Dan ini 5 lagu terbaik tu.

Barang Baru minggu ini. Sebelum kita nak ke lagu pencalonan baru untuk minggu ni, 5 lagu terbaik carta minggu lepas adalah nombor 5 daripada Ernie Zakri dengan Dansa. Nombor 4, Usop dengan Mungkir, Gila Bayang. Amar Haikal nombor 3, naib juara minggu lepas, Nadira dengan Cuba Jadi Aku, dan juara carta minggu lepas, Akai Bahar dengan Alalala Sayang. Ini lagu pencalonan baru untuk minggu ni. Kita bawa masuk Syamil dengan pertama. Pencalonan baru carta top 10 Terengganu FM.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, DJ Awang. Cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, set 75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita eratkan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sekali?
4: Jirang sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
3: Nombor 6 lah pula.

Yasin baru saja sampai kat Terengganu tu. Selamat menikmati tempat-tempat menarik yang cantik-cantik yang ada dekat negeri kami. Ya, kalau datang seorang-seorang, lepas ni kalau nak datang lagi, bolehlah ajak ramai-ramai lagi datang ke Terengganu. Ataupun yang sedang dalam perjalanan nak balik dah, dah banyak hari dah ada kat Terengganu ni. Macam mana, okey ke? Kalau okey, bagus. Alhamdulillah. Harapnya okey-okey lah. Nak bawa balik pengalaman yang manis-manis saja di negeri kami ini. Nanti jemput datang lagi ya. Okey, sekarang ni anda sedang dengarkan carta top 10 Terengganu FM. Ada satu lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta setiap minggu. Jadi minggu ni lagu yang kena ucapkan selamat tinggal kepada carta ialah lagu ni. Ernie Zakri dengan Dansa.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM mesra.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Masuk jam yang kedua, kita bersama-sama untuk edisi hari ini 4 September 2026 pukul 10.11 minit malam. Dan kita sekarang ini, selamat malam semua. Terima kasih masih dengar dan juga line kami, sama ada kod frekuensi ke ataupun kod talian yang anda dengarkan di Google Play dan juga App Store tu. Anda boleh turun aplikasi RTM, klik kat situ. Sebenarnya anda ni tergolong dalam kalangan lebih 9.3 juta yang dah pun turun aplikasi RTM, klik. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sekarang ni kita ada 4 lagi lagu yang belum kita dengarkan. Nombor 5 tadi adalah Usop dengan Mungkir. Lagu ni sebenarnya minggu lepas bukan ada dalam Top 5 Syata, bukan masuk dalam 5 lagu terbaik. Minggu lepas dia ada nombor 7 dalam carta. Minggu ni nombor 5 dalam carta. Terima kasih siapa-siapa yang peminat Usop tu yang selalu mengundi. Sedap-sedap minggu ni jadi nombor 5 dalam carta, ya. Jadi jom sekarang kita nak dengarkan lagu di nombor 4 untuk minggu ni. Nombor 4 untuk minggu ni adalah lagu daripada anak kepada Aming Spring ni, Amar Haikal dengan Gila Baya.

0: anymore.
1: Kak Mish kata I don't love you anymore. Minta maaf banyak-banyak, sorry. I don't love you anymore. Dulu-dulu aku suka, kau tak balas cintaku. Sekarang ni I don't love you anymore, baru nak datang ya. Contoh dia macam tu. Pukul 10.22 minit malam sekarang ni. Selamat malam, I don't love you anymore. Misha Omar minggu ni nombor 3 dalam carta. Kita dah masuk ke 3 lagu terbaik dalam carta. Jadi lepas ni anda juga boleh tentukan 3 lagu terbaik untuk minggu depan. Nombor 3 lagu mana, naib juara lagu apa, dan juara minggu depan anda nak lagu apa. Semuanya anda boleh telefon 0962 3533 0, dan juga 6238 330. Ataupun kalau malu segan tu, boleh tak je, tak ada masalah, anda boleh hantarkan WhatsApp anda ke 0103446632. Ada lagu naib juara, lepas tu lagu juara untuk minggu ni.
0: Naib juara pada minggu ini

0: lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu laluan lurus, hala tuju dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama, bangsa dan negara.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta Top 10 Terengganu FM.

versi medley Yansen, The Moose dan juga Faizal dengan macam-macam lagu yang ada dalam medley tadi tu ya. Okey, dah pukul 10.39 minit malam. Tiga lagu terbaik minggu depan, anda nak lagu apa? Kita ada kiriman daripada Syafiq Ghazali di Kuala Terengganu. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Kai Bahar dengan Alalala Sayang. Nombor 2 saya nak lagu Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Amar Haikal dengan Gila Bayang. Terima kasih. Lagi kita ada Pok Su. Apa khabar Pok Su? Pok Su di Kuala Terengganu ni, dalam kereta ni, layan Terengganu FM ni bersama-sama DJ Hal. Selamat tugas. Terima kasih. Dia kata usup minggu depan nombor 3 mungkin. Nombor 2 saya nak lagu Jangan Lupa Jaga Dirimu, Dayan Trisha. Dan juara carta minggu depan dia nak lagu Nadira dengan Coba Jadi Aku. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita juga ada kiriman daripada Ahmad Farhan di University Malaysia Terengganu. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Lembayung Tari, Wani Hasrita. Nombor 2 saya nak lagu I Don't Love You Anymore, Misha Omar. Dan juara minggu depan saya nak lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Rencong. Nak nyanyi tak pandai, nak nak apa lagi? Macam itulah lebih kurang lagu tu ya. Okay, nanti lepas ni kalau nak undi lagi, nak undi dengan lebih banyak lagi, anda boleh singgah dekat page rasmi kami di Facebook Rasmi Terengganu FM. Siapa yang minat dengar lagu-lagu Hindi, jangan lupa dengarkan malam esok. Malam esok hari Sabtu kita ada Namaste 9.15 hingga 11 malam. Tengok malam esok Shahrukh Kim ke, Awang Khan ke, ataupun Azra Malhotra.

Sarah, ini medley Mujisi Dosti Karogi, Lata Mangeshkar, Udit Narayan dan juga Sonu Kumar, ya. Lagu ni durasi dia 11 minit 13 saat. Nak beli ke apa habis tu, layan kepala, ya. Pukul 11 malam, ada utama 11 malam. Baju jumpa lagi untuk jam ketiga. Jam ketiga tu kita nak bagi peluang untuk Enak buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam, ya. Terima kasih semua yang ada dekat live TikTok kita ni. TikTok kita nama dia adalah Terengganu FM _. Yang dah pun follow, terima kasih banyak-banyak. Yang baru follow, terima kasih banyak-banyak juga. Yang tak follow lagi, apa kata follow kami ramai-ramai, ya. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera, #investlocal.

0: Buaya, buaya cinta.
1: Ada malam, ada isian.
2: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.

Hai, saya Owi. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Malam anda harus tenang-tenang saja bertemankan DJ Hal di Terengganu FM. Ada malam, ada DJ Hal.

dari tahun 1999, Acik dan Nana dengan Gurauan Bekasi. Lagu pertama untuk jam yang ketiga siaran hari ini, 4 September 2026. Hari ini malam 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Jumaat hari ini. Macam mana hari Jumaat anda, okey ke hari Minggu? Okey ya? Okey, kalau okey bagus, alhamdulillah. Harapnya akan okey lah sampai anda nak tidur. Lepas tu bangun bagi esok pun akan okey juga. Kita akan okey saja dalam kehidupan kita. Tapi biasalah, kita kena bersiap sedia juga ya. Ada masanya kita okey, ada masanya kita akan jumpa dengan situasi yang kurang okey dan kita terpaksa mengokeykan diri kita. Okey, untuk jam ini boleh telefon kami untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Dan sambil-sambil kita dengar ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda itu, kita akan dengarkan senarai lagu yang dinyanyikan oleh ataupun temanya adalah lagu-lagu duet lah untuk jam yang ketiga ni. Kalau tadi Acik dan juga Nana dengan Gurauan Bekasi, seterusnya kita nak dengarkan Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama-sama dengan Judika dengan Kisah Ku Inginkan. Terus kekal bersama-sama kami, satu-satunya Terengganu FM.

Nur Yagani, mereka banyak mengingatkan saya bagaimana azabnya mereka berada di bawah penjajah bila negara mereka dengan cara aman, hikmat, kebebasan terlalu besar artinya buat saya. Terima.

0: Terima kasih Alia dan Riz dengan Kupinjam Satu Bintang melengkapkan senarai lagu duet untuk jam yang ketiga sampai ke pukul 12 tengah malam. Nanti tak lengkap lagi sebabnya kita sampai pukul 12 ya. Banyak lagi senarai lagu duet ni yang akan kita sama-sama dengarkan sampai pukul 12 malam nanti. Boleh telefon kami 0962353330 dan juga 62383330 untuk yang nak tidur tu, tapi fikiran tu teringat dekat seseorang, rasa nak buat ucapan lah untuk orang tu, boleh, tak ada masalah. Telefon nombor yang anda pun kongsi tadi, lepas tu anda boleh buat ucapan langsung di Terengganu FM ni. Assalamualaikum, siapa tu?
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah. Okey tak tu malam ni?
1: Okey, semua hari-hari.
0: Bagus kalau okey semua hari-hari.
1: Sungguh lah, kata sungguh.
0: Ya, baguslah.
1: Bagus, Alhamdulillah.
0: Okey, ucapan untuk siapa tu? Silakan.
1: Untuk Jemmy, tersayang. Sang ada semua. Ini dan isteri. Lepas tu untuk you di Kalasto. Lepas tu untuk kerana lungu ada semua. Ada di mana-mana. Lepas tu untuk Umi Johor. Lepas tu untuk Ayah Longgeng tu.
0: Okey, baik.
1: Untuk Ha balik hati-hati pergi jalan raya.
0: Terima kasih Kak Leha. Jumpa lagi Kak Leha.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi. Time buat lasa. Jumpalah time tu. Okey, siapa lagi ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Yeah.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Yeah. Malam ni awak ingatkan siapa?
2: Mana ni? Kak Ali Binja. Kak Ara. Kak Mi. Abang Ye. Kak Linda. Kak Na.
0: Okey. Dengan ucapan.
2: Ingat ucapan. Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
3: Hello.
0: Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ha.
0: Ya, Cik Nong. Ya.
3: Hari ni Cik Nong berada di Setiu sekarang ni.
0: Setiu?
3: Ya.
0: Jauh
3: balik
0: ya.
3: Balik dari Kelantan. Dah lepas lagi ni.
0: Dalam perjalanan ni?
3: Ya, dalam perjalanan. Tengok TikTok. Asal ni, telefon ni.
0: Oh, terima kasih. Ni Setiu tu duduk dan belah mana dah?
3: Kat mana?
0: Ha. Kat mana tu?
3: Penarik.
0: Oh, penarik. Penarik. Okey.
3: Berhenti masjid tu ni.
0: Okey.
3: Nak buat ucapan kepada semualah yang dalam bas ni. Semoga kita orang selamat sampai di Kuala Terengganu semua.
0: Okey.
3: Dan untuk semua yang mengenai diri Cik Nor, terutama Din Khairuddin, Mak Mama, lama tak dengar kabar Mak Mama. Dan untuk suami tersayang. Pada Ha, balik nanti hati-hati Ha.
0: Cik Noh.
3: Awal duk joget ni.
0: Ni, Abang Dre Babah tu pasang tak radio kita tu?
3: Tadi dia pasang tadi.
0: Oh.
3: Tak lepas pada orang tidur, dia tutup lah dulu.
0: Okey. Bye.
3: Nanti Cik Noh pasang ikut RTM klik je lah.
0: Okey, baik. Terima kasih Cik Noh.
3: Okey.
0: Semoga selamat sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jom. Sekarang kita nak dengarkan seleksi lagu duet yang berikutnya ini. Ini duet Safura bersama-sama dengan Oni. Dengan hey, nampak macam merah je mata tu. Menangis. Kenapa menangis? Cakap, jangan menangis sayang. Nanti abang bawa kita pergi kedai mas. Terus tak nangis ya.

Yang kata macam drama Bossa Nova, Smooth, Santana featuring Rob Thomas. 11.41 minit malam. Saya nak baca kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi yang dihantarkan ke WhatsApp pula. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Zudi Parker. Salam selamat malam untuk Medna, untuk Gang Cloud, Kimi, Betul Rakit, Abang Musa, Kak I Love You, Zahara, Abang Anzam, Deng Khairuddin dan juga Puji Khamas, serta semua yang kenal dengan Kak Zudi Parker ni. Dengan ucapan selamat malam, terima kasih banyak-banyak Kak Zu. Kita ada Puteri Khairuddin juga, untuk suami saya Deng Khairuddin, Kak Nisu, Kak Ni Sharifah, Kimi, Osman, Haji Ali Jasungkai, selamat malam semua. Cik Mi di Masjid Haji Kadir, ucapan untuk Abang Fadil, Kimi dan juga isteri, Mak Ngoh, Syam, ada Sokmo, Kak Leha, Ina Isti dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang kenal dengan Cik Mi, semoga bahagia dan damai di samping insan tersayang. Terima kasih juga untuk Kimi. Kimi di Batu Rakit ni, dari Kelate, dalam kereta dari Kelate ni balik ke Batu Rakit, jalan-jalan di Kelate. Ucapan untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Dekida, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Noh, Pak Ahmad, Kak Mah dan juga Puteri Khairuddin dengan ucapan selamat malam semua. Terima kasih. Dia juga ada kiriman daripada Syam di Bulu Gading. Kata Syam, Syam ada sokmo dengan Terengganu FM. Salam ingatan selalu buat Cik Mi tersayang, Z sayang, Mas Polo, Kimi, Abah Fadil juga Kak Leha dan juga Mak Ngoh sayang. Mak Ngoh pun dah tukar nama juga dah, jadi Mak Ngoh sayang dah sekarang. Dan DJ Hal, selamat malam, terima kasih. Ina Mekna nama dia. Untuk semua pendengar Terengganu FM, semoga siap-siap sokmo deh. Untuk yang bekerja macam saya, semoga dipermudahkan segalanya. Untuk DJ Hal, balik ke gigi hati-hati, jangan bawa kereta laju-laju, bawa kereta slow-slow saja. Sebabnya jadilah pemandu berhemah. Saya selalu tengok DJ Hal pandu kereta, memang berhemah. Oh, terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih untuk Mekna Kiha. Untuk semua pendengar jugalah, pandu kereta biarlah berhati-hati ya. Semoga selamat sampai ke mana pun tempat yang anda tuju.

borak apa? Borak, tak ada apa-apa. Tak apalah, bujang pun. Asalkan sihat jiwa dan juga raga. Bahagia dengan cara sendiri. Ya, gitu. 11.50 minit malam. Kita baca ucapan kiriman daripada Kak Niksu di Kemaman. Apa khabar Kak Niksu? Kak Niksu kata nak ucapkan selamat malam kepada Puteri Khaima, Umi Johor, Kak Rosura, Zapaka, Asmadi Sungai Derhaka, Miss Samad dan juga semualah. Untuk hal kita tu, selamat malam. Jaga diri baik-baik. Terima kasih. Thank you, Adrian, ada untuk Z Darling Mane, Cik No Geliga. Semoga semua rombongan selamat sampai ke destinasi. Untuk Kimi, Nik Sharifah, Osman Gubai dan juga Kak Zupaka, dan juga untuk isteri saya lah, Puteri Khayamah, dengan ucapan semoga berbahagia selalu. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya kita dah pun sampai ke hujung dah tugas teman anda. Bermula pukul 9 malam tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi esok waktu petang, 6 hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jadi macam biasalah, hujung-hujung ni, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati tu baik-baik supaya hati kita ni selalu baik. InsyaAllah kalau kita selalu baik hati, orang boleh senang, boleh sayang dengan kita. Untuk sekarang ni, hal nak undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM ni. Yang nak tidur, selamat tidur. Yang nak beristirahat, selamat beradu semua. Selamat malam Terengganu, selamat malam Malaysia, selamat malam mana lagi, Sabah, Sarawak, selamat malam dunia. Saya tinggalkan anda dengan lagu Usman Rahmat Mega bersama-sama dengan Erin, dengan Ini Cintaku Yang Pertama.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya yang memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor yang belum dapatkan rawatan, tolonglah ha? Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869. Di Kedisa Antiro Dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak, ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa, tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Itu sangat keadaannya, bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun, bukan sekatan penuh lah. Sebagaimana keadaan COVID dulu kan, macam pandemik COVID, pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita, ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan, walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup, dan terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live Tito seketika nanti, nanti kita terus teman-berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi melalui Nasional Geng Buruh Hantu. Terus luncur.

0: Kumpulan Search dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa sahaja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda, juga kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara jugalah. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras merbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi merbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Carey dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Gold Sand, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusof, Zaini Stoner. Kita ada siapa lagi? Ita Rozaya, Wan Hafizi dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Milsun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86. Siapa lagi? Nazri hadir dari Sandakan. Terima kasih Nazri. Pok Ya Concode juga terus bersama-sama. Aid Zamani, salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di...

Ekspedisi dengan Senapang Batah membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Naga Berhantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia insya-Allah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun iktiraf. Jadi kita Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khaizir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah kepada pembayar-pembayar zakat yang dah bayar zakat tu. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki. Kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan, menerusi zakat kita. Okay, Razak, selamat pagi Razak. Nampak SB Pan-pan-pan. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83 Karim Melati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Syah dari Kota Baru, Dr. Syah, Sufi Syah, kita ada Wawa je, mantap. Selipo Jepun, Joe Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu. Hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru, cinta sesama manusia ini tentunya. Kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga dan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Lantaran suara Lata Mangkishka bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagunya Medi Laga Kira Kenal. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Game Berhantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman-berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Pada waktu ini, selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya, ya. Sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu. Biar lambat, asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang, kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ungga Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu, memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, Si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi, siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Junji R, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pineng, Ita Cak dari Ipoh, Fikri 92, Sazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Jo Jambul, Tega Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tubing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusan Yusof. Terlalu Intan hadir laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan TP-TP lainnya, eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi baju katil ni, sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis, tak imbau kenangan manis tak apa. Sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul, supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tapi bucu katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY, Datuk Zia Nazin ataupun Tok G lah kita panggil, eh? Sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Lero dengan 77 rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip. Saya Alip sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ke-7 dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Dan Menterinya Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ke-7 penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni 2 hari sebelum menjalannya penutupan maknanya Maha sampai 6 September. Jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki 2 hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun. Ada 10%, 20%. Tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita. Produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Berjana Vanessa, Berjana Vanessa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada Itis 90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraida 78. Ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Tertidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Zuman Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali, kumpulan Teja, bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan dekat, sekarang ni dah jarang lah, sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok-seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia. Telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti itu kan, kehadapan kekasihku yang dirindui, dicintai. Macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mani sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng Murhan tu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Pokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja yang bekerja. Cempaka Biru, K.I. Azila, MTJ, Puteri Nur, Akaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak. Ada Hayati, Hazri Zabaha, Ina, Bahari Gasari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung Burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah peniaga-peniaga burger. Kita hari ini lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku? Berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ini, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT. Itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Grimm dengan Gerhana Cinta Luka. Jangan main-main dengan cinta kan. Cinta boleh buat kita menangis, cinta boleh buat kita ketawa, boleh buat kita tersenyum, boleh buatkan kita memaafkan, boleh buat kita belajar sesuatu, boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah kita move on je lah eh. Kita simpan air mata kita, simpan baik-baik air mata kita untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi, salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasan Lagi Berhantu. Anda yang baru bangun, baru terjaga bang, baru terjaga ni bang, baru solat tahajud dan baru nak layan di Game Berhantu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada buat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah, selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya di semua tempat. Tak kira lah di bandar, di luar bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Aisyah katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil layan-layan lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Firamad, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yung Le, Wagina, Brother Sam Dizzy, dan juga ada Norjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Firah 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, pun nama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi. Okey, harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zaya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bucu katil. Boleh ya, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau, dia tak percaya.
dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Allahyarham Dato' Sudirman Haji Rashad menerusi lagu ciptaan Manan Dengah dan juga lirik Dato' Afsah Hassan. Di dalam sepi itu, ini lagu tahun 1989 menutup tirai kongsi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Asura Geng Berhantu. Semua okey, geng-geng berhantu yang tak tidur lagi pun semua okey lagi. Semuanya masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Baik, gitar semula. Bukan saja makanan ke minuman pandu lalu, kan. Gitar semula pun juga boleh pandu lalu, tau. Dan pusat gitar semula pandu lalu ataupun kita singkatannya DTRC diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan gitar semula seperti kertas, plastik, tin aluminium dan juga kaca dengan lebih cepat dan juga teratur. Jadi menerusi amalan pengasingan sisa di punca serta penghantaran bahan kita semula ke DTRC, kita dapat mengurangkan sekurang-kurangnya jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelusan, memelihara alam sekitar dan juga mengoptimumkan penggunaan sumber secara lestari. Jadi luangkanlah sedikit masa kita pada hujung minggu ni untuk mengasingkan bahan kita semula di rumah, hantar ke DTRC yang berhampiran dengan anda. Dan setiap bahan yang dihantar ke DTRC bukan sekadar mengurangkan sisa, malah menjadi sumbangan bermakna ke arah persekitaran yang lebih bersih, hijau dan juga mampan. Ingat McDonald's je ke? KFC ke? Ataupun makanan-makanan yang boleh pandu lalu? Tak ada. Kita semula pun boleh pandu lalu. Senang je zaman sekarang ni. Jadi sama-sama kita jaga alam sekitar kita, peliharalah alam sekitar kita. Di ujung-ujung minggu ni, kalau tak ke mana-mana kan, kita ajak jiran-jiran kita, kawan-kawan kita di sekitar perumahan kita, kita bersihkan kawasan rumah kita, kan. Mana tahu ada air yang bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes ni boleh membiak dengan cepat, tau. Dan kena ingat, Aedes juga boleh membunuh. Bukan saja gajah lah, takut singa, takut harimau. Tapi kita rupanya kita terlupa, nyamuk yang sekecil-kecil itu pun juga boleh membunuh, membawa penyakit Aedes, membawa demam denggi. Yang juga boleh membunuh kita. Yong Izzah, selamat pagi Yong Izzah. Kita ada siapa lagi? Mandak Izzat, Norina Ina, Cinta Hati, Cik Ia, Habizal Ahmad, Isah, Acu Nizah, Hamidah, Zainal, Mona Rahim, Mail, Mark John, Ina 1075, Ija Masbah, Wan Iwan juga turut hadir. Mantap semua. Hadir jangan lupa, hadir dengan tepi-tepi like-nya. Kasih padu hari ini. Henry Hen, abang tipe kucing Sarawak juga turut bersama-sama. Kasih horn satu kali, Henry Hen, arah 77. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama dengan saya. Jom terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sanjeev Darshan, lirik oleh Javed Akhtar, Udit Narayan dan juga Al-Kayani. Hamaradil Apke Pasahe.

Osman lagu dari Arif dengan satu rasa cinta membawa kita ke 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pemandu-pemandu semalaysia, pemandu-pemandu yang ikut peraturan jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak ikut tu, nanti pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Dia ingat pihak berkuasa ni tidur agaknya. Pihak berkuasa 24 jam sentiasa mengawasi semua pemandu-pemandu semalaysia. Betul. Tahu-tahu sampai je surat saman. Sekarang tak payah kata orang tu nak buat sekatan jalan raya lagi kan. Dari dalam kereta kita dah tahu dah. Dari dalam kereta peronda dah tahu dah kereta tu cukai jalan hidup ke tidak. Betul, anda memandu laju ke tidak. Tahu-tahu sampai je surat saman kan. Jadi pemandu-pemandu yang ikut peraturan, syabas dan juga tahniah untuk anda. Terima kasih kerana ikut peraturan jalan raya. Dah sampai destinasi tu, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ramai lagi yang belum sampai destinasi, terutamanya mereka yang bekerja mencari rezeki atas jalanan, pilot-pilot darat se-Malaysia kan, masih lagi belum sampai. Baik, kita dah memasuki bulan September tau. Jadi kurang lebih sebulan lagi untuk kita mengetahui belanjawan untuk tahun 2027. Mungkin pada waktu ini juga ramai yang telah pun memberikan cadangan dan apa saja cadangan kepada pihak berkuasa, pihak kementerian untuk menambah baik belanjawan 2027 kan. Kita juga mengharapkanlah, ataupun Persatuan Nelayan Semalaysia sebenarnya mengharapkan juga kerajaan terus mengekalkan subsidi bahan api pada belanjawan 2027 bagi meringankan beban golongan itu susulan peningkatan kos operasi menangkap hasil laut. Subsidi minyak lah menjadi antara bantuan terpenting kerana kos bahan api menyumbang sebahagian besar kepada pembelanjaan operasi bagi nelayan kelas A, B dan juga C. Pengekalan subsidi petrol dan juga diesel juga boleh membolehkan nelayan meneruskan aktiviti menangkap hasil laut bagi membekalkan sumber protein kepada masyarakat. Yo, betul, kalau lah tak ada subsidi kan, jadi kos operasi menangkap ikan ataupun menangkap hasil laut tu meningkat tinggi, yang kesannya kepada pengguna juga. Yang kesannya kepada pengguna, memang kita akan beli ikan, sotong, udang dengan harga yang jauh lebih mahal nanti. Dan kita juga mengharapkanlah subsidi untuk nelayan dapat diteruskan. Kita juga mengharapkan belanjawan untuk tahun 2027 akan menjadi lebih baik. Ramai rakyat Malaysia, terutamanya kadang-kadang bila saya bertanya dengan rakyat Malaysia, kita duduk berbual bersama-sama dengan kawan-kawan kan, apa harapan mereka mengenai belanjawan 2027, dan mereka mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk membantu golongan, terutamanya golongan yang lebih memerlukan, B40, golongan fakir miskin dan sebagainya. Okey, geng-geng Burhantu, semua okey. Opa Akil, Akif, Jamila Ahmad, Rinova, Abang As, Lutz Corner, Siti Khadija, Dila Kasudah Buruk, Bunga Larangan, MZ777, Muhammad Fikri, Yang Muhammad, Rina Jo, Ayatisan, Pak Tam, Ombak Rindu. Terima kasih ya. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi tapi bucu katil? Ramai yang nak menangis tapi bucu katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu komposernya Jawa Suki, Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Spring dengan lagu Sampai Hati. Maka berakhirlah menangis tepi bujuk katil. Sebab kita dah memasuki jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, pagi ini kita jadilah seperti angin, boleh tak? Kenapa jadi seperti angin? Kenapa? Walaupun angin tu tak terlihat, namun sentiasa menyejukkan tau. Oh betul. Jadi seperti cahaya, walau tak tersentuh, namun sentiasa menerangi. Dalam persahabatan pun macam tu juga. Jadilah sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama, namun terus menjaga hati. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM, terus menyokong Nasional Game Burhantu, terutamanya bertemankan pemilik suara ini, Nona Alif Zain Alif. Dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, manakala Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor pula 5.52 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa di awal pagi ini, kita doakan sama-sama, doakan sama-sama segala ibadah kita, segala kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kemerdekaan dan juga Syukur, bahagian yang terakhir. Ya, sama-sama kita layan ataupun sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Yuyu katanya salam subuh. Oh, ada ya, baru yang kata orang tu melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada, baru bangun terjaga ni bang. Mentang-mentang anak tak sekolah kan. Tapi betul lah, bila anak tak sekolah ni, ramai suri rumah tangga dapatlah bangun lewat sikit. Betul. Kalau tidak waktu-waktu begini, 4.30 pagi dah bangun, pukul 4 pagi dah bangun. Bangun-bangun terus termenung nak buat sarapan apa pagi ni. Kalau time anak-anak sekolah kan, semalam dah buat jemput-jemput, hari tu dah buat lemping, nasi lemak pun dah buat, apa lagi nak buat, mihun goreng lah kan. Jadi lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya harapkan dapat juga menghiburkan anda di jam yang terakhir ini. Dan saya mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu dan diri JS Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi sama-sama kita layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

Pertama, baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Nak mensyukuri dengan perbuatan. Di tempat kerja, apa yang perlu kita sama-sama usahakan, termasuk saya, jangan ambil rasuah, jangan ponteng dan jangan culas dalam pekerjaan yang kita diberikan taklifat. Kerjalah dengan penuh amanah. Itu jihad dalam kita mendapatkan rezeki yang halal serta memberikan kemakmuran kepada negara yang kita cintai ini. Perbuatan-perbuatan yang keji seumpama tadi, rasuah, semak Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya finnar, dalam neraka, Nabi sebut. Kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Sebaliknya, kita melaksanakan tugas tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita, sebab rezeki yang kita bawa balik itulah yang kita berikan kepada isteri dan anak-anak kita, pada ibu dan ayah kita. Keberkatan yang ada pada rezeki kita akan membawa keberkatan dalam keluarga kita. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Maka bila mana semua umat Islam baik, akan terbentuklah semula khilafah Islamiah yang kita semua impikan agar dikembalikan semula nanti.

0: akan dapat dikembalikan kelak. Yang kedua, syukur dengan perbuatan ialah dalam masyarakat kita. Kita menziarahi jiran kita, mereka yang sakit, mereka yang ditimpa dengan musibah. Ada mungkin di antara kita yang diuji dengan banjir dan seumpamanya rumahnya terbakar, maka di situlah tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini. Malah kita menghormati kaum lain, mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Tetapi masing-masing saling hormat menghormati dan tidak menimbulkan krisis perkauman dan seumpamanya, tidak. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan ialah melalui dalam keluarga kita. Caranya bagaimana kita mendidik anak-anak, ajarkan kepada anak kita, selain kita ini merupakan anak Malaysia, aku juga merupakan anak seorang Islam, seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Sebab seorang Muslim, dia akan memberikan kebaikan bukan setakat sesama Muslim, malah kepada sesiapa yang ada di sekeliling dia. Hatta yang bukan Islam, hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan pun mendapat manfaat. Sebab seorang Muslim itu, mereka tidak akan dianiaya dengan tangannya, dengan perbuatannya, tidak. Sebaliknya, semua akan mendapat manfaat dan mendapatkan kebaikan daripadanya. Asasnya ialah kemerdekaan tanpa akhlak, negara akan hancur dari dalam. Maka di sinilah kita nak membentuk generasi yang berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang perlu kita ambil perhatian? Sekiranya kita kufur di atas nikmat ini, apa yang akan bakal dilalui dan bakal berlaku? Yang pertama ialah berlakunya pecah belah dalam masyarakat. Terkadang ada yang sibuk bermain isu 3R, raja, agama dan kaum. Sedangkan penjajah dahulu menggunakan taktik pecah dan perintah. Mereka menguasai dan mereka cuba menguasai segala-galanya, sehinggakan terduduk kita di tanah air kita yang kita cintai ini. Maka elakkan perpecahan, saling kembalikan kepada penyatuan, cari titik persamaan, kurangkan jurang perbezaan. InsyaAllah kita akan tidak berlaku pecah belah. Yang kedua, elakkan daripada maksiat terus berleluasa. Negara yang merdeka, bukan sahaja negara itu merdeka, dia selamat daripada anasir-anasir yang merosakkan judi, arak, yang semua itu merosakkan, seharusnya telah berjaya dikawal. Dan anak muda hari ini juga kena selamat daripada anasir-anasir vape, dadah dan seumpamanya, kerana itu juga merupakan jarum-jarum daripada musuh-musuh Islam juga hakikatnya. Mereka nak merosakkan umat Islam. Dan yang ketiga ialah kita doa agar naiknya pemimpin dan rakyat yang benar-benar bertanggungjawab dan tidak khianat dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Elakkan salah guna kuasa, tidak mengambil rasuah, dan jangan kita mengkhianati pejuang-pejuang tanah air yang mereka telah gugur sebelum kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan bukan sekali dunia, sehinggalah di akhirat sana. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

showcase dengan Kita Akan Dijemput. Ya, satu masa kita akan dijemput pulang. Betul. Cuma bila tarikhnya, tempat di mana, kita tak tahu lagi kan bagaimana nasib kita. Tapi kita mengharapkan pengakhiran yang cukup-cukup baik untuk kita sebenarnya. Kita dilahirkan kedua tangan kita kosong. Ketika kita dijemput pulang juga, kedua tangan kita juga kosong. Datang dan pergi, kita tidak membawa apa-apa. Maka janganlah sombong kerana kaya. Bukan kita semua hanyalah tetamu, dan semua milik kita hanyalah pinjaman. Datang ditemani dengan tangis, pergi juga ditemani dengan tangis. Jadi tetap rendah hati dalam keadaan apa pun, dan selalu juga berbuat baik selagi kita hidup. 5.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda geng-geng berhantu dan juga pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, 20 minit lagi saja masa yang saya ada untuk sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti saya serahkan Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk 6 jam berikutnya. Bertemankan dengan siapa? Kalau nak tahu, terus dengarkan Nasional FM. Juga seperti biasa, pukul 6 pagi saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Kerana rakan-rakan saya juga telah pun bersiap sedia di seluruh negara untuk mengambil alih siaran, untuk bersiaran bersama dengan anda. Walau ke mana juga anda berada, pastikan RTM sentiasa bersama-sama dengan kita, ya, bersama-sama dengan anda. Sebab kami memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM, insyaAllah. Ya, betul, bermulanya di RTM. Kami sudah pun 80 tahun berada di penyiaran tanah air. Kami memahami kehendak anda semua, hiburan-hiburan yang macam mana yang anda mahukan setiap hari, setiap masa, setiap jam. Jadi terus layan, terus dengarkan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang. Ya, walaupun kita dah menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun, tetapi kita juga masih ada lagi hari yang sangat-sangat penting. Hari apa dia? Hari Malaysia 2026 yang akan disambut peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita kibarkan terus jalur gemilang, maruah kita, maruah negara kita, kita kibarkan. Sebelum saya mengakhiri Nasional Geng Berhantu, sedikit kata-kata untuk anda semualah, dan untuk kita semua sebenarnya, untuk saya juga. Saya suka kongsikan kata-kata untuk saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan kita mengejar hidup senang, tetapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Ajar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu begitu besar. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Segan FM.
1: Ajar anak-anak kita biar mereka sempat mendengar azan di awal pagi. Jangan anak-anak kita bangun dan kita sendiri bangun tak sempat mendengar azan subuh. Sepatutnya azan subuh lah benda yang perlu didengari oleh anak-anak kita dan mereka perlu sahut. Saya hampir pastilah anak-anak kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau mereka boleh lekat dengan solat subuh dan solat-solat waktu yang lain, kejayaan menghampiri mereka.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan sepanjang perjalanan kita pergi ke tempat kerja, sepanjang perjalanan kita hantar anak sekolah, sepanjang kita ataupun para suri rumah duduk dapur sambil-sambil mengemas rumah, sambil-sambil masak, apa yang boleh kita lakukan? Maka ada satu amalan yang Nabi ajar pada waktu pagi dan pada waktu petang yang fadilatnya sangat besar sekali, bagus sekali untuk kita buat ni. Dan amalan tersebut tak susah mana, hari-hari maknanya kita dengar dan kita dah hafal lah insyaAllah ta'ala. Apa dia? Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membacanya, mengucapkannya, berzikir dengannya 10 marrat, 10 kali. Yang tadi kita baca 10 kali ketika berpagi kita, pagi-pagi kita, maka Allah akan berikan kepadanya, kataballahu lahu mi'ata hasanah wa maha anhu mi'ata sayyi'ah. Allah akan beri 100 kebaikan, masya Allah. Baca 10 kali, Allah beri 100 kebaikan-kebaikan. Dan Allah menghapuskan 100 dosa hanya dengan membaca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali Allah beri 100 kebaikan, Allah hapus 100 kejahatan. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengarnya dirahmati Allah, mana ada kerja yang dapat upah sebegini banyak? Sikit tapi banyak upah dia. Bukan sekadar itu saja, Allah akan menjaga dia pada sepanjang hari sehingga dia petang. Kalau dia baca pada waktu pagi, Allah akan pelihara dia sampai petang. Pemeliharaan Allah tidak ada yang sebaik-baik pemeliharaan, kerana segala-gala yang berlaku adalah dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku, walaupun kita kata jin mengganggu, syaitan mengganggu, itu hanya dengan izin Allah. Tak boleh kalau Allah tak beri. Bagi jadi maknanya dengan ini pemeliharaan Allah ke atas kita sampai ke petang bererti maknanya pemeliharaan yang sangat besar. Security guard dia sangat besar sebab datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapa yang mengucapkannya pula pada waktu petang, tadi kita mengucap pada waktu pagi, sekarang kita ucap pada waktu petang, Allah akan jaga dia sampai waktu pagi pula. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita supaya kita beramal amalan ahli syurga. Kemudian Allah beri kita fadilat-fadilat ahli dunia. Kita beramal, ini amalan adalah amalan-amalan untuk akhirat kita. Tetapi Allah beri kepada kita sesuatu yang bermanfaat untuk kita dalam dunia. Masya Allah, tidak ada majikan, tidak ada tuan yang sebegini yang dilakukan kepada hambanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang pendengarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rasa maknanya lepas sembahyang subuh kita boleh buat, buat terus. Kalau lepas sembahyang asar ataupun lepas sembahyang maghrib kita boleh buat, buat terus. Kalau agak-agak maknanya berada dalam waktu yang agak sempit, nak siapkan anak contohnya, nak siapkan alat-alat nak pergi kerja contohnya, sepanjang perjalanan dalam kerja itu kita boleh baca. Tidak sampai pun 10 minit, hanya mengambil masa 2-3 minit, tidak sampai pun 2 minit insyaAllah. Suatu kalimah yang mudah yang boleh kita beramal, tetapi fadilatnya sangat besar untuk kita insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat beramal, terpelihara harta, terpelihara diri, terpelihara keluarga, kerja selamat, aktiviti selamat, malam pun selamat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Halo, wajib ceria bertemankan suara ini. Saya Farah Haji Fauzi temani anda hingga pukul 10 pagi nanti pastinya menerusi ceria pagi. Baik, hari ini pertemuan kita untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 bersama dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Waktu ini juga Farah nak dengarkan suara-suara anda di Radio Terengganu FM pagi-pagi ni. Okey, boleh ke? Telefon Farah sekarang. Kita interaksi sama-sama, okey? 6235330, 6238330. Di kesempatan yang ada ni, sempatlah kita berbual sekejap di awal pagi balik masjid ke apa kan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Farah
1: sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Leha sayang.
1: Lama dah cakap dengan Farah sayang.
0: Dah berapa gimana lama dah cakap Kak Leha? Rasa macam baru je cakap.
1: Doleh lain. Tekan payah.
0: Oh, Farah pun baru balik Malaysia hari ni.
1: Balik kerja lah.
0: Baru siapa pagi ni?
1: Jalan-jalannya.
0: Di sekolah kah? Sama sibuk lah dengan cikgu. Okey Kak Leha, terima kasih banyak hari ni masak benda pagi ni.
1: Hari ni dah bagi, dia dah guling.
0: Ya, guling lah sedap sikit Kak Leha. Dokan nak masuk rumah hari-hari tau.
1: Makan biskut hugi lagi
0: ya. Okey lah tu, orang lain kat negara setengah tu dia makan pagi. Dia dengar pong-pong-pong dia bunyi tau. Alhamdulillah syukur kita. Okey, terima kasih Kak Leha.
1: Sama
0: Farah sayang. Ya, Kak Leha sayang. Siapa tu?
2: Halo.
0: Halo. Ya, Ayu sayang. Kita fakat sayang, menyayang. Gitu. memang kena ceri sebab kau tengok mata rabuk ni. Duk cukup ceri, tidur seterang. Ya, apa dia betul? Saya setuju tu. You.
2: Ya. Yeah.
0: Hari ni derma darah ke gana hari ni?
2: Saya derma hari Khamis baru ni. Tapi hari ni memang ada program besar jugalah untuk program derma darah hari ni. Di KCC untuk semualah yang mana-mana yang rasa nak menderma. First time nak menderma ke untuk merasai macam mana menjadi seorang menderma. Bolehlah hari ni. Hari ni dia bersama dengan sebuah institusi perbankan untuk membantu penderma-penderma memberi semangat yang luar biasa lah.
0: Molek-molek. Kita tabik spring lah orang-orang macam awak ni. Lepas tu kalau mula-mula ni kena persediaan mental fizikal kan dia kalau baru nak start ni?
2: Dia kalau baru-baru nak mencuba ni, pertama sekali yang kita tekankan ni, tidur tu biar cukup lah.
0: Tidur kena cukup?
2: Cukup.
0: Sudah dah. Kita baru sapa pagi ni. Tak boleh buat air ni, tak boleh lah.
2: Sehat tubuh badan semua tu, itu penting lah.
0: Itu penting.
2: Dan sebelum derma tu, makanlah secukupnya.
0: Dia lepas derma tu, kita rasa ringan tubuh ni?
2: Dia malah kita akan rasa lebih ringan kan. Kalau macam orang pekang ni, contoh kalau dia letak dekat kepala, darah masih tu je kan. Kalau menderma ni dipanggil, kalau darah merah satu pint tu dipanggil whole blood. Whole blood ni satu pint tu tengok berat kita macam mana kan, keseluruhan. Jadi memang kita rasa ringan macam ibarat.
0: Masya Allah, itulah darah tu kita derma tau, kita pun dapat kesihatan.
2: Kita tu derma plasma, apa yang apheresis semua tu panjang cerita lagi lah.
0: Kita kena ambil ikrar untuk derma organ ni.
2: Derma organ satu macam apheresis ni, derma plasma, derma
0: plasma.
2: Dia guna apheresis tu macam Cik Jamali kita lah, beratus-ratus derma tu. Aduh. Sebab dia boleh buat dua minggu sekali. Kebanyakan orang lelaki
0: helikopter turun ke padang.
2: Lepas tu dia apa nama, bila dia derma ni apheresis ni, dia akan ambil sel darah merah. Lepas tu darah kita tu dia akan masuk balik ke dalam badan kita.
0: Oh, dia akan jadi proses jadi balik.
2: Sebab tu dia ambil masa satu jam untuk derma. Sebab tu dia boleh buat dua minggu sekali.
0: Banyak ilmu dah Ayu tu. Terima kasih Ayu banyak.
2: Kalau nak cakap pasal buat derma-derma darah ni, memang panjang. Tapi gitulah, kalau orang yang nak mencuba, try lah. Sekali dia cuba, dia akan rasa nak cuba balik lagi.
0: Alhamdulillah. Semoga dalam rahmat Allah sentiasa Ayu dengan derma tu. Okay?
2: Sebab penderma darah sekali pun dia auto. Yeah. Dia menderma, dia pun menjadi pengikrar derma organ.
0: Auto.
2: Dia tambah selagi dia sekarang ni advance sikit. Penderma stem cell.
0: Dia
2: memang ada sekarang ni dibuat. Tapi itulah nak mencari orang-orang yang tekad penuh ni memang betul. Sangat sukar. Tapi di kalangan penerima darah, benda ni bukan satu yang mustahil.
0: Ya, iyalah betul dah. Bila dia tahu
2: benda ada masa free bawa kanda tu, boleh
0: jumpa InsyaAllah. Ya. Kanda kan jadah kita je lagi. Sebab berat dah cukup you.
2: Oh, sungguh.
0: Terima kasih you.
2: Okay,
0: okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar kita ni selamat tunggu untuk DJ Farah yang sporting. Sporting ke mana tu? Khabar ada senama ringan ni. Aduh, khabar senama ringan dia. Tak ada arah lah, sendak sungguh. Khabar senang kita pilih lagu ni. Khabar senang sikit, ikut irama. 6.48 minit pagi.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Kena FM masih masih ceria di mana jua anda berada. 6 menit pagi pemanggil terakhir. Assalamualaikum. Halo. Ya, siapa tu? Lambat pula dah. Kita ada beberapa minit je lagi menuju ke pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasalah Farah nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi. Ini kita ada WhatsApp lagi daripada sahabat kita. Ini nama dia Saiful. Saiful dari Dungun. Dia kata terima kasih kerana mencerikan dengan FM. Yelah, sama-sama. Lagi-lagi-lagi memanggil cepat. Berkelip-kelip cepat. Halo. Hello. Hello. Lah, awak ni baik-baik macam ni. Okeylah, kita pejam celik. Kejap lagi kita jumpa lagi selepas daripada pukul 7 pagi. Siapa tu?
2: Mena Kedima ni.
1: Mena, kan letak yeah. Telefon kau orang lain tadi.
2: Putus.
1: Apa tu? Okey Mena, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Kerja ke hari ni Mena?
2: Cuti hari ni, nak
1: makan gula ke ni. Oh sedap, dia makan gula mana dekat rumah ke jauh juga tu?
2: Maras bolah ni depan tu sikit lagi.
1: Oh, dalam kampung jugalah.
2: Kampung ni je.
1: Oh, hari ni ni makan gula style buat lah dewang ke? Kena pergi tolong-tolong juga ni?
2: Kat rumah biasa je.
1: Oh, baiklah. Semoga diberkati olehnya, okey?
2: Okey.
1: Okey, sama.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri maklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nerma No. 1. JAS Sarawak memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tuan Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gani pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang, meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, markah lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Gordon Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Halo, dah pukul 7.22 minit pagi. Selamat pagi Farah Haji Fauzi temani anda waktu ini di Terengganu FM untuk waktu ceria pagi ini hingga pukul 10 pagi nanti. Okey. Untuk anak-anak rantau yang dah pulang ke kampung halaman atau baru sampai ke Terengganu hari ini, selamat pulang ke kampung halaman. Express kita, express perantau kembali bila cuti panjang begini. Saya pun baru sampai, jadi masih penat. Jadi kalau anda rasa nak bantu saya juga, tak nak bagi penat-penat, jomlah dengar radio bagi semangat sikit untuk Farah, okey? Mana yang tengah tersangkut lagi kat atas lebuh raya tu, tarik nafas dalam, hembus perlahan. Hakikatnya bila dah nama cuti panjang ni, jam dengan anak rantau ni, dia jam pula dah jam. Nampak tak? Awak kena ada tepi saya semua. Jam dengan kita semua anak rantau ni, irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Macam tu lah kan. Daripada 3 lorong jadi 1 lorong. Daripada kelajuan 110 km tukar jadi 5 km per jam. Tak apa, tenang. Anggap ni sebahagian daripada mukadimah percutian kita semua. Dan ujian mental sebelum dapat kita nikmati masakan mak kat rumah. Ataupun kita dah bawa balik memori dari Terengganu ni, nak pulang ke Kuala Lumpur pula, nak pulang ke Kedah ke kan, bawa balik memori bersama dengan keluarga. Subhanallah, indahnya mak masak sedap-sedap. Mak masak simple pun jadi sedap. Itulah air tangan mak, separuh daripada, separuh sabar itu separuh daripada iman. Yang bawa kereta pula bertabahlah. Ini kita panggil lake day. Lake day kita yang mana lulus cemerlang tu, alhamdulillah. Kalau mata dah mula berat pagi ni, rasa nak marah kereta kat depan tanpa sebab tu, tolong singgah kat hentian R&R . Ataupun tukar pemandu, perkena kopi dulu ke. Keselamatan nombor satu. Masih jauh untuk terjengah tajuk akhbar sebentar lagi.

0: Pengembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, Farah mulakan dengan ruangan nasional. Ini perkampungan bersejarah JTQ di Georgetown terbakar. Masya Allah. Lagi satu IPU serian cecah 477 JAS tingkatkan penguatkuasaan. Nah, dikongsikan juga Kerajaan Melaka akan terus bela warga P. Heling dan juga semua kerjasama politik PAS dipandu Majlis Syura Ulama. Ini kata Tuan Ibrahim. Itu untuk nasional. Kita beralih ke kolam sukan. PSG terus kempunan. Monaco terajui Liga 1. Ini pula 2 gol isap bantu Liverpool raih kemenangan pertama. KLCT FC tambah derita KRW. Khabil Irfan pula kemalangan pada sesi latihan bebas Piala Eropah Moto 4. Okey, kita doakan semoga cepat sembuh, dipermudahkan segala urusan. Kita balik ke ruangan raket pula. 2 beragul lelaki negara Maras baru akhir Masters China dan Bisoma mampu ganti kelompokan jentera tengah Chelsea. Ini juga mengenai bola sepak lain-lain. Kita tengok apa yang lain. Ini JDT lakar kemenangan keempat berturut-turut dalam saingan Liga. Itu untuk sukan. Kita rentas ke luar negara pula. Di luar negara, 52 rakyat Singapura ditahan di China dicaki terbabit skim piramid. Lebih 16,000 maut berkaitan haba di Jerman. Perancis rekod musim panas paling terik dalam tempoh 126. Kerugian dan banjir Nepal dianggarkan 2.56 bilion US dollar. Ini lebih 83,000 dipindah akibat taufan di Fujian. Dan polis Indonesia tumpaskan rangkaian judi dalam talian. 2 mangsa banjir Nepal ditemui selamat dalam terowong hidroelektrik selepas 10 hari. Di Asia pula, tentera Yaman dakwa 50 anggota maut cedera bertempur. Itu dia. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari. Nantikan pada pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita aminkan doa yang kami siarkan di Terengganu FM.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat Lidah kami berdoa, hati kami mengharap Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim Ya Allah, cita di hati ini syurgamu Takut di hati ini nerakamu Niat di hati ini redamu Yang ada dalam hati ini Ya Allah, hanya namamu Yang ada dalam hati ini Ya Rahman, hanya kemuliaanmu Yang ada dalam hati ini Ya Rahim, hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin

0: Cuti Pagi.
1: Apa khabar para pendengar Terengganu FM yang saya muliakan? Mudah-mudahan pagi ini menjanjikan sesuatu yang lebih positif, lebih hebat daripada semalam. Saya yang sehat, terus sehat. Yang sakit, mudah-mudahan pulih. Yang berhutang, mudah-mudahan langsai hutangnya. Dan yang bermasalah, mudah-mudahan selesai masalahnya satu persatu. Apakah lagi kunci-kunci untuk membuka pintu rezeki? Dan kata ulama, kalau kita bagi binatang makan, beri kucing makan, mungkin kucing kita atau kucing orang, hatam beri anjing makan, kok anjing lapar berkeliaran tepi rumah kita ke, kita bagi makan, tidak ada cacat celanya. Sedangkan kita dengar kisah seorang wanita jahat yang beri minum pada anjing yang kehausan, Allah bagi ganjaran syurga untuk wanita itu. Kita dengar kisah tu bukan untuk dongeng ataupun sekadar legenda, tapi sebagai satu peringatan. Beri binatang makan, ya, kucing, ya, burung, ya, burung yang bebas. Tapi saya tidak berapa selesa, ya, apabila, ya, orang Terengganu ke, orang Kelantan ke, orang Selangor ke, orang Johor, ya, hanya kita fokus ke orang Terengganu. Ada tak orang Terengganu yang bela burung dalam sangkar? Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, saya nampak ramai orang Terengganu yang bela burung dalam sangkar kecil tu. Apa agak-agak hukumnya? Cuba tanya ulama-ulama, ya, jangan dengar cakap saya. Cuba tanya ulama, ya, dan setiap ulama yang saya rujuk mengatakan bahawa mengurung burung dalam sangkar kecil itu hukumnya berdosa. Nah, jadi macam mana nak buka pintu rezeki? Memanglah kita masukkan burung terkukuk ke, burung mengebuk ke, masuk dalam sangkar, dia seko je tu. Ya, kita bagi makan, kita mandikan dia dengan menyembur air kat dia, kita bagi minum. Ya, tetapi kata Imam Al-Ghazali, salah satu cara untuk apa nama menyusahkan kita mengucap kalimah thayyibah bila nak sakaratul maut ialah menyeksa binatang. So saya seru diri saya, saya seru tuan-puan yang sudi mendengar, ya, orang Terengganu, tolong jangan menyeksa burung ataupun sebarang binatang. Jangan kurung burung dalam sangkar kecil. Nak pelihara burung boleh, tapi buat sangkar besar yang agak bebas dia terbang, yang berpasang-pasang. Eh, burung pun nak berumah tangga, jangan buat lawak. Burung pun nak kahwin, jangan orang, ya. Jadi burung pun dia nak, jangan seko je. Tu tak betul tu. Ni ulama cakap, saya cuma mengingatkan.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Cara ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Puan dengan rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedi pagi di Terengganu FM. Ya, halo. Farah Haji Fauzi di sini menemani anda untuk hari cuti di hari Sabtu. Kalau anda bercuti, selamat bercuti. Yang dah pulang ke kampung halaman, terima kasih kerana pulang ke negeri Terengganu, negeri cantik, budaya menarik. InsyaAllah orang dia baik-baik, okey? Kalau anda masih lagi ke atas jalan raya tu, rasa macam mata dah mula berat je. Rasa nak marah kat kanan, nak marah kat kiri kan? Bawa bertenang, maknanya kena rehat dah tu. Tukar pemandu, kena kopi dulu. Keselamatan kita nombor satu, okey? Tengok kelilingkan semua orang kat atas jalan raya ni sebenarnya ada misi masing-masing. Misi nak jumpa orang tersayang. Jadi anda tak suka seorangan. Dan para teman, kesiap destinasi anda, okey? Dan perlu anda juga agak teman Farah. Macam Farah pun macam nak terplay on ada lidah ni. Tak cukup tidur ke apa Farah ni? Okey, boleh telefon Farah 6235330, 6238330. Kita sertai makna saat ni. Kalau hari ni kan, mungkin bawa balik menantu bukan orang Terengganu. Meh kita belajar cakap Terengganu. Okey, hari ni Farah nak guna perkataan cokoh. Boleh buat ayat kena ada frasa cokoh tu. Telefon Farah sekarang ataupun hantar ke WhatsApp 0303446632 ataupun boleh berhenti seketika di Facebook Terengganu FM. Komen dekat Facebook Terengganu FM sekarang, okey. Kat situ senang sikit boleh tengok muka. Tapi kita malu-malu miau lah sikit. Biasalah kadang-kadang kan kat TikTok lawa sikit. Ada filter. Boleh tengok kat Facebook, tak kisahlah, real. Okey, boleh tengok kat Facebook Terengganu FM, boleh komen dekat situ. Kena ada frasa cokoh. Kita ambil pemanggilan pertama. Halo. Ya, assalamualaikum. Kerana jauh sangat tu. Kalau Farah rasa orang dengar Facebook ni, orang tak dengar ni suara ni.
4: Waalaikumsalam.
0: Kak Roh jauh sangat, Kak Roh. Kak Roh kat mana? Phone kat mana?
4: Kak Roh kat Isek lah.
0: Ya, ke bawa loudspeaker ni?
4: Dengar dia.
0: Kurang jelas Kak Roh. Kena call balik eh. Okey, terima kasih. Halo. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa tu?
5: Cik Noh, gigit mama.
0: Cik Noh, sihat Cik Noh hari ni Cik Noh.
5: Ayat cokoh.
0: Ayat cokoh Cik Noh.
5: Kalau kita masuk mari cokoh lalu dia.
0: Bahagia makan awak suruh dia masuk malah. Kalau orang masuk laju dia.
5: Ya, yeah, dah kata ke orang Farah.
0: Dah kata ke siapa?
5: Miung kita.
0: Iyalah. Kita kadang
5: kita rasa kan.
0: Duh, kalau orang masuk ni kita rasa nak pergi dekat, bau sedap doh.
5: Awak pasang bau dia tahu kita masuk.
0: Makna saat ni yuk, kalau kita selami yuk, pahala masuk sedap, pahala aja orang tu orang boleh mari dekat.
5: Ya.
0: Yeah.
5: Bau se. Bau.
0: Mari sudah mari cokok.
5: Dah bau cokok.
0: Terima kasih Cik Noh.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni?
6: Kak Mah ni.
0: Kak Mah, Kak Mah kita hari ni ayat cokok Kak Mah. Awak ayat sedap gitu Kak Mah.
6: Oh, mari kita balik kampung.
0: Lepas tu?
6: Dadah nak nyambut Natu. Tengok-tengok Natu duk cokok lek belakang.
0: Mana Natu duk sabar-sabar Natu, nak salah dengan mak tua kali.
6: Natu anak saudara.
0: Oh, Natu anak saudara. Oh. Molek lah gitu dari Natu duk nusuk semua. Oh,
6: Kak Mah tak sabar lagi. Oh, Kak Mah belah-belah lagi.
0: Belah-belah tak sabar dah tu nak jadi mak tua tu.
6: Nak pergi ke?
0: InsyaAllah ada jemputan kita hadir eh. Terima kasih Kak Mah.
6: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita tengok dekat WhatsApp kita pula, okey. Abang Z. Abang Z dia kata salam Farah. Ingat monyet tadi kena orang cokoh duduk atas pokok. Tukar jangan buat tukar gitu Abang Z. Ya Allah Abang Z ni. Zah dari Pakar. Dah masa mana musapa? Sedar-sedar cokoh sini. Kanja aku. Betul. Ayat betul ni. Cokoh. Yati pada midin pula. Assalamualaikum Farah. Comel latte. Hak comel latte tu awak. Dah buat apa muda cokoh situ? Tunggu pi ya. Dia tanya. Tiba-tiba cokoh depan mata. Syed Johan kata. Syed Johan siapa depan mata? Siapa? Jangan ngigar sudah. Roll APM dungung. Moni bila siapa? Tiba-tiba cokoh depan mata. Sakning lah. Boleh komen dekat Facebook Terengganu FM? Meh. Ini Facebook Terengganu FM kita ada siapa ni? Zuraida. Zuraida Muhammad. Wah, benda cokoh situ. Duk birah sikit orang nak lalu ni. Ada marah kat kita hari ni tu. Kak tak boleh marah kak. Sebab kak comel. Halo, siapa tu?
2: Hello.
0: Ya? Okay. Apa dia? Waalaikumsalam.
2: Ah. Emma dari Sumatera Selatan.
0: Emma?
2: Ya. Yeah.
0: Sekali bunyi suara Emma ni.
2: Ya. Yeah.
0: Ah, hari ni nega ke? Hari duduk rumah ke mana ni?
2: Duduk rumah, duduk nega.
0: Oh, salah orang saja je. Kita serkat jarang. Manalah tahu jual kau pisang ke?
2: Tak ada.
0: Tak ada. Mari hak-hak rumah je lah, Emma.
2: Ya. Yeah.
0: Terbaiklah, Emma. Okey, Emma. Ayat dia hari ni cokoh. Siapa dia yang sibuk sangat tu?
2: Anak-anak tu lah.
0: Oh, anak-anak. Kan anak-anak duduk asrama belaka, rindu pula.
2: Ada rumah belaka.
0: Yelah, Emma. Terima kasih banyak, Emma.
2: Selamat.
0: Okey. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa tu?
7: Pak Tahir kat sini.
0: Pak Tahir. Pak Tahir minum air dah lagi Pak Tahir?
7: Duduk lagi ni duduk ni. Patah perangin nak keruduk ni.
0: Aduh, dia awal pagi duduk patah dah. Orang lain duduk belam dia. Lah, kaya rebuk lagi.
7: Dari pertama kan lagi.
0: Pertama kan duduk patah dah balik-balik ke?
7: Tempat tidur banyak di sini.
0: Oh, sedap dia. Indahnya hidup ni.
7: Apa dia?
0: Buat ayat cokoh?
7: Ayat cokoh? Saya mari utama-mari tengok anak duk cokoh sini. Tunggu kita mari.
0: Tunggu mari duk cokoh tapi patah?
7: Oh.
0: Oh, dah patah mana tu?
7: Patah perangan kelulu.
0: Kelulu. Oh. Ya, yeah, kelulu. Petang-petang meriah tu rejual kan?
7: Pekan dia jamu duriang.
0: Oh, jamu duriang.
7: Oh.
0: Dah kita pakat dengar je lah ni orang jamu duriang ni. Nohak guana kita duduk pergi cokoh situ.
7: Ya lah, ada lagi.
0: Ya, makanlah dulu tinggal sikit eh.
7: InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih Pak Tahir.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Tahir kita ada hari ni Pak Tahir. Pak Tahir dari Kemamang tu, Kemamang Idamang. Masa mana mu mari ni? Sudah-sudah cokoh depan aku. Pak Tahir marah ke Pak Tahir tanya? Kalau Pak Tahir tanya, salah Farah baca tu. Maknanya Farah kena baca gini. Masa mana memari Mac? Sudah-sudah cokoh depan ni. Ah, gitu. Jadi buat tak? Jadi tak? Mac nak Bukit Demang. Buat benda muduk cokoh situ. Mari. Ah. Mac nak dah sabar buat cakap gini. Mac nak orang lawa tak boleh. Mac nak kena cakap gini. Mac. Mari sini Mac. Ah, buat benda muduk cokoh situ. Ah, gitu. Iqbal sebelum takib. Guana cokoh nengok kawet ke? Ah, awet ambuh ke dia ke guana ni? Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Lagi-lagi-lagi Hanafi, Mat John dan juga Zamduri Sulaiman watching dekat Facebook Terengganu FM ni. Jangan watching sajalah. Wow. Awak komen sikitlah kat Facebook tu. Kata meh tak ambuh komen panjang, komen pendek-pendek je. Assalamualaikum, dah pedah. Buat mangat DJ. Tengok cakap seorang. Kalau kita tahu ada orang dengar radio sedap. Ini dia nampak depan kan. Ha, kita tengok pemanggil lah. Halo.
8: Halo. Waalaikumsalam.
0: Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi pelakon tak lagi eh?
8: Sekejap lagi. Tunggu video hari dulu lah.
0: Boleh jadi doktor ke kerana ni?
8: Tak tahulah.
0: Tak tahu lagi eh. Fikir dulu. Okey mas. Ayat dia cokoh mas.
8: Dia pun pada cokoh situ je. Tak, ibu aku duduk buat kerja. Duduk saja.
0: Haa, tetamu kalau mari rumah kena buat kerja kan? Tak boleh duduk cokoh.
8: Ya, memang tak.
0: Takut pula rasa nak pergi. Terima kasih, Mas.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Halo.
9: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa tu? Haa. Tengah, siapalah putus duduk sekarang tu. Tak apalah kita ambil orang lain dulu ni. Kata dah wahai gio kat orang ramah. Lepas tu, cokoh ya awak sekali. Ya awak lolok Aris Mama supaya awak dah ikut. Khabar pula, salam DJ Farah khabar nak terawak ayah ni. Ganjar aku kera cokoh depan pagar. Cuh lari, masuk rok lah. Dia ambak ke kera tu. Sedar ada contoh siru. Siru apa ni, Pak Usop? Cik Nak AMBS. Assalamualaikum. Nawa ayat Farah. Dengar je orang nak pergi jalan. Sudah-sudah cokoh di dalam kereta. Kita dah ajak pun. Ah, sudah dah lah. Salah naik kereta dah lah. Tokek akak. Apa khabar tokek akak kita? Ah, mesti melimpah ruah rezeki ni orang di sekolah ni kan. Gana cokoh tu? Tak makan lagi Mak Jo stonjai bomi. Kalau tak makan lagi Mak Jo kena duduk cokoh. Tunggu orang Mak Jo. Halo.
9: Assalamualaikum Farah.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
9: Ani.
0: Ani kita. Okay, Mak Ani kita. Ayat cokoh hari ni.
9: Ayat je yang gini. Mak Ani cokoh. Tengah habis tu test. Tak rebus tunggin.
0: Dah lah rebus tungginnya pula dah. Berapa kali rebus dah situ orang. Kalau ayat tu tu. Kes cokoh je. Ha, Mak Ani.
9: Ha?
0: Kes cokoh je tadi. Terima kasih Mak Ani. Okay. Dengar-dengar kat Facebook. Siapa lagi nak komen? Termeji Saleh. Buat ayat cokoh hari ni. Termeji Saleh. Halo.
10: Halo.
0: Ya. Waalaikumsalam. Siapa tu?
10: Pak
0: Usul. Pak Usul. Sihat Pak Usul?
10: Sihat.
0: Minum kopi tak lagi Pak Usul?
10: Belum.
0: Oh, lho. Mana dah minum lagi Pak Usul?
10: Air.
0: Ah, okay lah Pak Usul. Ayat dia Pak Usul.
10: Dah buat betul dulu. Buat betul dulu.
0: Haa. Buat apa? Dia cokoh situ.
10: Kenapa?
0: Ha, buat apa? Dah tahu buat apa? Pak Usut tanya ke ni?
10: Ya.
0: Takut tanya. Farah? Pak Usut tanya Farah ke tanya siapa?
10: Tanya siapa?
0: Okey, Assalamualaikum Pak Usut.
10: Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak. Okey, semua yang telefon kita telah memberikan jawapan yang tepat dan juga sedap sekali. Kita pakai tepuk tangan ramai-ramai. Okey? 1, 2, 3. Ah, tu dia.
3: Makna tak ni. Cakap
0: dia panjang-panjang. Pagi di Terengganu FM. Kita dah 7.58 minit pagi. 2 minit lagi lebih kurang. Kita menuju ke pukul 8 pagi. 8 pagi macam biasa. Kita ada Buletin Pagi Terengganu FM.

Antara paparan buletin pagi ini, SPRM gantung pemakaian baju oren ke mahkamah berkuasa serta-merta. Dan TFC tekad buru tiga mata pada aksi Liga Super malam ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Farah Haji Fauzi dalam berita Terengganu FM buletin sepenuhnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat. OKS berkuat kuasa serta-merta. Kebiasaan baju oren dipakai bagi tujuan permohonan reman. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata langkah itu diambil mengikut saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS, manakala pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS uzur, OKU, kanak-kanak dan warga emas. Jabatan Perikanan Malaysia akan mengadakan sesi libat urus bagi membincangkan isu kerosakan terumbu karang di Pulau Redang. Ia melibatkan seramai 70 peserta daripada pengusaha pelancongan, para penyelidik dan kerajaan negeri. Isu dibincangkan termasuk penempatan bot, operasi bot serta cadangan menghadkan jumlah pelancong dan aktiviti menyelam. Menurut Jabatan Perikanan Malaysia, tahap kerosakan terumbu karang di Pulau Perangan itu masih terkawal namun memerlukan usaha pemuliharaan berterusan. Terengganu FC TFC tekad memburu tiga mata penuh pada aksi perlawanan menentang Penang FC dalam saingan Liga Super Malaysia di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak malam ini. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzizin berkata skuad Penyu perlu bangkit selepas tewas kepada Selangor FC sebelum ini. Katanya pemain yang bakal diturunkan perlu bangkit dengan memperagakan aksi terbaik. Nafuzi menegaskan kekalahan 3-0 kepada Selangor FC dijadikan pembakar semangat buat skuadnya pada perlawanan malam ini. Orang ramai diingatkan supaya terus menjaga kesihatan dengan mengurangkan aktiviti luar dan pemakai pelitup muka. Ia susulan situasi jerebu rentas sempadan yang melanda negara ketika ini. Terus peka terhadap arahan diberikan pihak berkuasa. Dengan itu sekian buletin dari Terengganu FM. Buletin disediakan oleh Salimin Khaisa Ahmad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.